0: serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
2: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
4: لتقويه العلاقه كل العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدبلوماسيه والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الاندلسي.
2: انا اترجم قليلا. Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan, Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
3: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Rico, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
5: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan, peluang kerjasama di bidang ketahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
3: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
8: Oke, terima kasih, saya Kompol Rismanto.
9: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
8: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
9: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80%. Hingga Jumat siang, venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
10: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
9: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
11: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
7: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
6: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, kemana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditampilkan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Sampai ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Nyara Bulutil oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, trofi Tour dan juga Giant Ball Parade FIFA ASEAN Cup 2026 digelar di Jakarta Minggu 13 September 2026 ya. Parade membawa trofi dan bola raksasa FIFA ASEAN Cup 2026 dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bandara HI ya. Dan rangkaian parade dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dari pintu 6 GBK. Rombongan bergerak menggunakan trofi car dan juga mendapat pengawalan sepanjang perjalanan ya. Pada zona 1, rombongan parade berangkat sambil berinteraksi dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan Car Free Day, dan perjalanan kemudian berlanjut menuju zona 2 dengan titik penjemputan tamu VIP di depan Hotel Le Maridon ya. Kemudian selain itu rombongan masuk zona 3 untuk menuju Bundaran HI, dan komunitas dan masyarakat dilibatkan dalam rangkaian parade sepanjang perjalanannya. Rombongan dijadwalkan tiba pada Bundaran HI sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat ya, hingga 7.35 waktu Indonesia Barat. Dan setelah tiba, rombongan diarahkan menuju panggung utama untuk mengikuti rangkaian acara ya. Dan acara di Bundaran HI dilanjutkan dengan sambutan dan juga perayaan resmi dari perwakilan penyelenggara serta tamu kehormatan. Momen trofi presentation dijadwalkan berlangsung pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hanza, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Chelsea harus puas berbagi poin dengan Hull City usai bermain imbang 2-2 pada laga Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dan pertandingan pekan keempat kompetisi tersebut berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London pada Sabtu malam 12 September 2026 ya. Chelsea sempat unggul lebih dahulu melalui Morgan Rogers ya, dan pada menit ke-7 Hull City mampu membalikkan keadaan sebelum babak pertama berakhir melalui 2 gol Mohamed Bellamy ya. João Pedro kemudian menyelamatkan Chelsea dari kekalahan. Ia sukses mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-66 hingga akhirnya Chelsea kontra Hull City berakhir 2-2 pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id. Dan pendengar, di tempat pukul 8 kami akan ajak Anda untuk menyimak Song Prohiji. Nanti kita pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: resi, menira resik, ya Allah.
1: Eh, Nyai, gini.
0: Sehat, Ecek.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, syukur.
1: Rada ngeuli wae.
0: Aduh, ya Allah, Gusti hatur nuhun.
1: Rada gintu awak.
0: Hah? Eta rada ngawulan kudaon.
1: Puguh, raruas.
0: Nya.
1: Biasa ngadenge dulur. Cabe beja, Ecek. Si Abah gering. Ecek-ecek teh pantesan tentunya manuk wik-wik teh. Nang ngelik wae di mandi lu tadi tangkal ieu tangkal sao tangkal mangga
0: ngereunnya ti alam ti Gusti
1: lain percaya ka manuknya ari umur mah pan Allah nu maha tahu anu naon teh ngahirupkeun jeung nu meureun nyabutnya nang eta teh heueuh eceu mah nya rasaan teh lamun aya kajadian misalkan dulur ke mun tetangga deukeut ge mun aya kajadian teh pirasat eta manuk wik-wik teh ngelil we
0: gitu.
1: Si
0: Gaha merah tanda gitu nya
1: rekayasaan. Ini sieun mah. Mana manuk itu jauh.
0: Sok digebahkeun atuh.
1: Kata ge ceuk jauh leumpang sia ka ditu.
0: Gitu. Tapi ulah digebug.
1: Mau ada eta mah atuh urang teh kudu naonnya? Kudu melestarikan.
0: Nya atuh kudu melestarikan. Abe anak cucu urang ge nyaho eta manuk kawas kitu teh aya gitu nya.
1: Tapi urang mah bebeja. Sok nyambut nyawa manuk wik-wik eta.
0: Nah, ya ulah atuh ulahnya. Kena sarieuneun atuh.
1: Jadi moal ah genteng ge burang cenah si mama, si Uci mah cenah teh ilmu teh nu kararitu cenah. Eta kitu lain percayaan tapi heueuh geus teuing teh Uci mah sok. Jadi sok nyarek ceu tuur. Aya peuting-peuting nya, tetangga Uci ngalahirkeun. Tuluy teh si kakak Uci teh naon teh lanceuk ugrogan. Cina nyai hudang, munaun cina. Lain kita bejaan, cina si entin, lain nak karang ngajuru, budakna di kegepan, cina. Eta lain ayam manuk koreak, cina. Eta
0: putih.
1: Bisi,
0: cina. Ayam nanawon gitu.
1: So kadang kita manuk gitu coba.
0: Iya, nyaman banget. Manuk nulain nate ayam manuk nanawonnya.
1: Gagak,
0: gagak hidung, gitu.
1: Gagak hidung, cina. Eta kade, eta mayana cina. Wak, wak, cina. Eta kade eta geus sok
0: mere beja
1: mere kabar heeh yang beja
0: tapi teh keur lieur mah lieur
1: lain si boga hutang
0: lain
1: kena pinjol
0: atuh lain
1: imah si dijual
0: Abah hayang di bumi teh aya eta robot anu bisa ngepel lantai sorangan cenah
1: ieu masuk
0: padahal
1: mah ngepel sorangan apa naon eta
0: rek meuli jaba meuli teh hargana lumayan
1: cing lemur make robot nanaonan sih.
0: Ya puguh cek abdi teh. Nya make make tangan we kitu nya meureun kitu
1: aya make teknologi canggih.
0: Meureun
1: melak pare eneh mah ieu dialung-alungkeun tapi celeb-celeb aya. Aya dia anu make teknologi emang heuh alus nya eta teh.
0: Tapi pan anggerwe gitu ID pelanku jelema mah rada bersih na teh bersih.
1: Beda.
0: Kinclong gitu lain ku mesin bari jeung mesin mah encan bari jeung mesin mah meureun ti dina sudut-sudut teh teu kajangkau kitu
1: pan kurang teh kudu dikorekan kudu dinaon teh kudu di susut-susut unggal
0: pojok si Abah teh embungeun mam ge cenah embung hayang dipangmeuleukeun eta pan balik deui ka budak cenahnya
1: nonton meureun eta teh nempo
0: nempo dina HP
1: ngadangukeun meureun na TV sagala mah dunia teh semakin canggih semakin maju
0: nanaon teh kudu teknologi ayeuna mah nyi cenah kitu ai teknologi ge kudu nyesuaikeun jeung ke eta kantongnya ulah ngariksa ulah nyusahkeun diri sorangan kitu pan
1: ulah maksakeun
0: eta
1: beureun nyi kitu ge aya alusna nya aya alus aya leuwihna hiji tenaga urang moal capek kadua meureun moal mikir teuing kapikiran pan meureun nya ali terus
0: tinggal ditinggalkeun we kitu nya sina gawe sorangan
1: bisa gawe nu tapi pamah heueuh anak si saha si Ce Ica
0: nya
1: manehna paling cicing ketemu di kamar
0: Main HP.
1: Tuluy manehna teh paing sok hulang-huleng.
0: Oh, gitu.
1: Ece-ece ditanya kunaon.
0: Pan parona ge sok bareureumnya.
1: Bareureum
0: bari jeung cayannya.
1: Heeh.
0: Ya Allah.
1: Pan ayeuna mah jaman aja sok ngobrol jeung si saha bisa
0: di
1: bejaan.
0: Oh, nya.
1: Naon cenah AI?
0: Oh, nya AI.
1: Eh tapi bener ente. Oh, emang heeh sih nya kadengnya namanya kos heeh tapi kan nanti cari paham ejeng ya nama beda juga beda kecapnya heeh. Tapi memberen ari urang meureun mah eta meureun ngaluarkeun unek-unek hate pipikiran.
0: Oh,
1: ari ka indungna heeh sieun meureun nya.
0: Heeh
1: jadi ngomongna ka eta. Ya icek ceuk ijah mah. Naonnya? Lamun urang ngobrol jeung teknologi eta meureun nanya jang si CAI tah meureunnya meureun tenang moal kadeng ka mana-mana
0: moal-moal nyebar
1: moal nyebar goreng alusna aya alus mah alhamdulillah
0: henteu aya dihakimi kitu nya
1: dihakimi heeh ari carita ka indungna meureun mahina sieun dicarekan atawa nepi ka babaturan sieun nyebar sieun rame lah gitu nah eta tapi cek ieu ijah mah leuwih leuwih hade urang ngobrol duaan kasaha gitunya,
0: gitunya tawa BP, tawa psikolog gitunya, mohon
1: ngabudalkeun amarah.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener. Ih rada sieun aya namanya.
1: Tunggu oge. Semakin canggih.
0: Semakin canggih teh semakin urang teh kudu pintar. Kudu pintar ngabedakeun mana anu bohong, mana anu bener.
1: Tah kitu. Da
0: aya nama anu bener jeung anu bohong teh meni bedana ipis pisan ce. Oh iya kamari teh ningali eta sorodotan tina salju cenah aya di negara mana kitunya.
1: Oh, teh perloba keuna ka salju, usum salju.
0: Eh, ternyata eta mah AI cenah. Padahal mah katingali pisan benerna teh gitu. Aya jelema anu sosorodotan, aya jelema anu heeh di
1: itu mah di ieu kana di
0: siga-siga benar.
1: Di rempet ya. Pokoknya edit-edit meureun.
0: Di editna tapi di editna teh meni rapi.
1: Rapi ya itu.
0: Cenah eta teh hoax cenah gitu.
1: Tuh.
0: Jadi urang teh kudu kumaha nya? Meureun pemerintah ge kudu ngebatasinya ceunya penggunaan AI ieu teh bisi ieu teh bisi disalahgunakeun.
1: Ih, ceuk eceuk ge kitu.
0: Pan kitu.
1: Sok sieun ayeuna teh panaon sieun kasebut budak ayeuna mah nya palinter nya bener caranggih sok sieun teh nyieun itu nyieun ieu.
0: Tah ai raraina meureun rarai batur ai iya badana badan sahab
1: kafi gitu ditempel-tempel pokoknya mau diedit-edit
0: cek
1: urang teh iya bisa salah guna kianya salah gunanya bisa membahayakan orang yang memang nanti
0: Teu paham gaptek kitunya.
1: Bisi urang ge misalkan urang hayang alus meureunnya make baju ieu rempel nyokot nu mana meureunnya.
0: Gitu.
1: Diadukeun.
0: Bari jeung kamari mah pan aya eta tokoh negara anu anu raraina dipake ditempel cenah ngiklankeun naon judi online geus boleh cenah sudah diperbolehkan padahal mah pan tekitu gitu.
1: Aduh,
0: ieu teh menyesatkan pisan cek abdi teh.
1: Tapi meureun ti kementerian urang mah nya aya meureun geus warning nih warningnya
0: geus
1: nyegah meureunnya untuk memberikan jangan sampai meureun kita teh kebablasan tapi urang mah heeh ngarti tapi kan generasi nu
0: kariger
1: ayeuna yang hareupan pan
0: nya
1: naon teh ieu handphone geus dilaleungeun wae nya enggak poe na ka hade eta
0: bener
1: heeh sok sieun ayeuna naon eta geus kajadian teh geus loba nya ayeuna heeh geus teu bisa disebutkeun ka musibahan teh geus waranian gitu nya heeh geus garelut teh penjanjian heula teh naon tina teknologi saking canggihna ari masalah kecanggihan mah itu adalah hal yang memang harus kita negara maju menjadi maju
0: keharusan gitu nya urang teh kudu nyimbangkeun dunia
1: betul heeh jadi ngomong teh nya urang teh nya campurnya heeh bener kudu maju nya urang teh ulah katinggaleun heeh bener tapi memang kudu di nanti kudu dipikontrol budak teh ulah di lepas kentui. Taeta curhat nanti ngundakan anak-anaknya. Kade eta
0: bisi bahayanya.
1: Atuh.
0: Eta di negara-negara tatanggi mah cenah geus aya eta aturan-aturan anu nerapkeun.
1: Alus. Alus
0: di bawah gitu. 12 tahun ulah nyepeng HP sorangan.
1: Berarti SD keneh eta teh meureunnya
0: teh. Aya malah anu di mananya ai teu salah mah
1: di daerah
0: di Australia cenanya. 16 tahun mau
1: SMP, SMA eta teh meureunnya
0: menuju lulusnya.
1: Lulus teu meunang.
0: Baru boleh gitu diberikan handphone cenah yang tidak diawasi orang tua gitu. Nah, dan itu juga mungkin masih dibatasinya
1: cenya.
0: Setuju. Masih kena dikontrol.
1: Ulah ini orang hayang budak anteng nah, dibere orok dibere.
0: Ulah nyi. Ai alhamdulillah budak abdi mah abeh anteng teh dibere cocokan eta piaraan. Kelinci ambe ngurusanan ambe manehna boga tanggung jawab mereh mamen kitu ngabersihan. Geus
1: berapa tahun anak budak teh umurna?
0: Alhamdulillah geus opat.
1: Alhamdulillah
0: bulan payun teh opat bulan opat tahun.
1: Mojeuna capetan mojeuna serba hayangnya mo hayang nyoba pipilueun.
0: Kamari teh aya babaturanna mau mo HP pan. Ini mah HP aku cenah katanya gitu. Terus manehna teh nanya kitu ka abdi teh. Ini ibu kok tidak dikasih HP ade? Ade kan punya kelinci, abdi gitu kan we. Tapi alhamdulillah ceng artian gitu. Pokoknya ya kecena ade mau punya kelinci, nanti dikasih makan biar lucu katanya gitu. Memang kudu ianya urang nage kudu aya bisa ngalihkeun gitu.
1: Bener-bener
0: jadi karena kegiatan anu positif, karena naon gitu. Ambeh henteu terpusat pada eta HP.
1: Atuh benernya jadi budak teh nya ulah anteng ku anu nanti teu
0: tontonan
1: tontonan jeulin karunya mata nah.
0: Nya
1: pikiranana sarapna. Teu inget waktu. Teu inget waktuna salat-salat malah ulu abur aduh ampun. Bener-bener
0: malah aya nu lupa tina eta nya emam gitu nya jadi
1: penyakit lah
0: pokoknya
1: mah ya lain penyakit emang nya naon ge emang di lingkungan keluarga
0: nya
1: apa contoh tadi
0: bapanannya
1: alus atama nya di luar negeri emang geus aya naon teh pengurangan atanapi aya aturan
0: mohon
1: di urang mah sok salah paham wae sih nya alus setuju. Mudah-mudahan orangnya nyakitunya.
0: Ya mudah-mudahan wae. Tapi ai tadi ngadangu RRI mah cenah eta Komdigi teh kudu ai daftar nomor seluler teh.
1: Ngadenge eta
0: kudu di etakeun oge terdaftar wajah biometrik cenah gitu.
1: Tapi nyi Ece teh sok rada-rada naon coba nyi.
0: Naon?
1: Sok rada-rada naon teh mang-mang. Eta nomor urangnya disalahgunakeun loba di jarualan jiga namanya eta teh kerjasama jeung ieu tapi ada komodi urang beureum kudu rarai urang kudu katingali
0: sigana mah kitu arek-arek kudu naon ditetapkeun lah gitu ai teu salah mah peraturanna teh ambe anu nipu-nipu make nomor telepon teh eueuh engke mah kitu.
1: Oh gitu
0: jadi pan ayeuna mah sok aya tah anu ngahubungkeun urang selamat anda mendapatkan 20 juta
1: keneh pokana mah
0: kalau gitu teh ambe eueuh nu kawas kitu teh cenah
1: oh gitu jadi nomor-nomor urang teh tetap ieunya tetap ka aman
0: kulantaran da ayeuna mah ai rek ngaktifkeun nomor teh kudu jeung wajah gitu.
1: Oh gitu.
0: Mohon.
1: Jadi urang kudu dandan wae unggal poe atuh.
0: Nya henteu. Nya henteu ngan di database dina kementerianna we bisa ditingali gitu.
1: Asal aman.
0: Heeh, asal aman
1: we mohon. Penting mah aman, ulah aya naon nya kejadian-kejadian anu ngarugikeun si pengguna, si pemilih.
0: Ayeuna pembahasanna teh online scamming ai telepat
1: mah
0: itu penipuan online.
1: Ih nyai atuh heueuh eta nu naon teh kok ieu nomorna nomor ustad nya anu sok komunikasi jeung euceu kitu nya tapi
0: nu ngomong batur
1: lain klik deui eta penipuan nu kitu nyi jadi dihack teh
0: cenah
1: teh geus babaraha jelema alasan ngundang gitu nyi.
0: Jadi kesedot si duit di rekening teh ya Allah. Gusti.
1: Gitu aya nama loba kejadian
0: anu. Aya nama meni mudah pisan ngarampok batur teh nya encenya.
1: Nya sebutna teknologi teh heueuh semakin tah ge nomor urang teh kok bisa kanyahoan gitu. Nah, tapi mudah-mudahan ya.
0: Nya. Aya
1: Komdigi eta aturan kieu alus mudah-mudahan.
0: Nya.
1: Urang henteu kacolongan.
0: Amin, iya.
1: Barudak amankeun ayeuna nya. Tah kitu sakola teh ulah naon teh bebas
0: teuing
1: mawa handphone. Eta heeh. Terus oge mun namanya punya masalah apa di sakola mah aya naon ni?
0: Guru BP
1: konselingnya. Psikolog, heeh. Eta we geus tah.
0: Mohon.
1: Tingkatkeun di rumah meureun di imah aya urang.
0: Mohon.
1: Kalau tuh di sing tetep
0: kontrolnya.
1: Nanti ngebudak-budak mah kudu aya waktu-waktu jeung kumpul lah ieu mah indungna ge hayo.
0: Eta ya Allah. Aya tah carita kawas kitu kulantaran indungna megang wae HP nya budakna jadi naonnya nu dicocokan jadina palit. Jadina leungit, jadina diculik. Loba carita kawas kitu teh.
1: Bener.
0: Keur ulin di sisi jalan sorangan, keur ulin sapeda kitu. Diasupkeun kana mobil, diculik, dijual. Ketimu-timu geus di seberang pulau. Loba kawas kitu teh kajadian. Kulantaran naon? HP.
1: Bener, jadi emang penjualan naon cenah nya? Penjualan budak,
0: human trafficking, penjualan manusia,
1: manusia. Itu teknologinya yang memang semakin orang mah canggih. Tapi memang nya
0: kudu hati-hati.
1: Kudu hati-hati, kudu waspada.
0: Nah, naon ge pan aya dua sisinya, aya sisi bager, sisi alus, sisi
1: positif negatif.
0: Pan Allah ge ngomong kitu ulah berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik berarti nah. Orang teh urah kaleuwihan HP teh unggal
1: poe benar saja benar
0: sering iya orang mah ngadangukeun mutiara pagi Ustaz Mahfud
1: salam atunya masih kana aya
0: masih alhamdulillah
1: eta riweu isuk-isuk teh lain sono ka ustad eta Prof Didin
0: nya Prof Didin salamnya mohon Ustaz Makmun Ustaz
1: Muhajir
0: Ustaz Muhajir
1: Pak Acep aduh eta bener-bener ngaruskeun haji
0: tos lami tependak tah
1: uruskan haji eta
0: Pak Asep mohon
1: eta
0: aya oge hiji deui
1: muklis eta pangusi meningeuna
0: tak
1: kitu-kitu ngeunang bejaan eta ka urang ngelinganna emang urang teh kudu loba pangeling-eling hate pikir
0: bener
1: ulah kabitaan tapi urang teh tetep dunia canggih semakin canggih urang berpikir semakin cemerlang urang oge mungkin ngambil keputusan ngambil kahadean
0: benar-benar jadi eling deui amun ada ngukeun kaos kitunya cenya
1: ulah eta mun nas alo dulu urang tongkrong-tongkrong ieu mah kamari Cileuweungan ieu mah jeuna ajan subuh Cileuweungan ceuk ucet mah geus bari jeung motor ngaberebet gandeng jelema teh kunaon ceuk ucet teh nya ucet gagebahkeun da geus teka tempo nya da kencang mah motorna balik deui Cileuweungan nah nya geus ngalehek
0: ngalehek teh naon nya
1: ngalehek ngulapes manehna bari jeung dipayang ku bebaturanana motor manehna teh mabok ya Allah eta meureum kana
0: kalobaan nginum
1: nyi eta teh subuh nyi ya Allah eta mah teh naon teh miras teh enak keur tiba-tiba lah urang teh kesal
0: keur di brantas mah nya kitu nya aya deui yang gregetannya
1: geus loba naon nya tiba-tiba teh loba aturan geus loba naon teh nah pencegahan tapi tetep kana aya
0: nya anger we aya mohon
1: loba aturan tapi naon nya tetep kana dilanggar eta teh nyanyinya
0: aya we nu oknumnya oknum menyalahgunakan wewenang kitunya meureun manehna mah nya henteu padahal mah aya kitu
1: oge nyeuteu
0: nya eueuh padahal mah aya
1: pan atuh heueuh nya eta we nya geuna nanti balik deui ka bencana nya cenah bencana bencana kudu aruruskeun tapi tetep kene kan illegal logging mah aya kene illegal logging
0: nya penanggulangan bencana kalahka lewat eta truk mawa bungkus kayunya kawas nu ngalelewe kitu
1: nya urang teh asa direndahkeun
0: keur mah urang teh keur nya mencoba bangkit kitunya kalahka eta dilanjutkeun
1: dilanjutkeun kumaha pencegahanna sanajan aya teh naon cenah nyi perusahaan-perusahaan anu ngalanggar aturan
0: nya di
1: geus ditertibkeun
0: nya ditutup aya nu ditutup nya geus sabaraha tah
1: bejakeun ka si Acim
0: nya
1: ulah ngadugaran leuweung ngadugaran gunung bisi ka ieu manehna katutup kamari anu pae gitu ditutup hayang emas kaurugan hayang emas teh pun aduh mun dibejakeun negara urang teh emang heueuh
0: ilegal nya loba persoalannya mohon mohon
1: emang ku beunghar mandangna negara lain mah urang teh kataji
0: nya
1: emasna aya di urang
0: nya batu bara loba
1: hasil bumi loba
0: urang mah lega.
1: Hutan geledegan aya kene, nya bener teh nyi.
0: Nya bener.
1: Urang mah tina laukna aya kene di lautan minyakna. Mudah-mudahan ieu teh nangceng ceuman urang ulah sampe beak teu puguh. Nya karunya generasi urang
0: leuwih ka kudu ngejejahterakeun ka hayang mah nya. Kekayaan-kekayaan bumi urang teh gitu ambeh eueuh nu miskin-miskin pisan gitu pan
1: urang teh. Masih keneh aya di urang mah nya.
0: Oh, masih keneh aya
1: nya. Heeh. Mejakeun hayang ka rumah sakit ge mah digotong. Ari sakarona jembrang keneh naon teh walungan. Bener teu? Ah. Mun kitu wae mah urang teh mah heueuh nya. Hayang beunghar ijah mah. Mudah-mudahan
0: sarua abdi ge hayang beunghar matakan ieu nyeri cangkeng, hujan ditarajang kitunya aku matakan ieu usaha kudu dilakonan, kudu dilekeunan cek eta mah kitunya cek naon karuhun mah kudu lekeun aya lekeun mah insyaallah
1: bener
0: kudu daek kudu bakal bagja
1: hayang beunghar beunghar hate beunghar pikir beunghar urang naon teh
0: laras
1: ikhlas untuk berbagi kitu we nya urang mah nya eta
0: hayang atuh eta na
1: oh iya cabe mahal nyi
0: hiji we atuh hiji
1: bawang bodas geus mahal
0: geus naek geus naek muhun
1: endog can turun
0: daging kamari
1: daging
0: marogok
1: cenah eta da naon cenah aya lah meureun aya
0: nu
1: di urang mah setiap arek aya kagiatan setiap aya karaya karyaan setiap arek hari-hari besar
0: mohon
1: nya teu
0: jauh
1: kajadian teh kitu ganti tahun musibah kieu geus kitu
0: aya
1: ya Allah Gusti
0: ayeuh we berputar
1: urang loba takbir urang teh nyi
0: istighfar ya Allah astagfirullah
1: sing calageur dulur-dulur ijahnya di lembur
0: amin amin sing areling urang teh nya
1: ye mere apu jeung si Nini nyeupah keneh pake gambir.
0: Mohon.
1: Iya, iya na ya, nanti.
0: Ya Allah, Gusti. Iya.
1: Seruh na, ayakan.
0: Islami, tani mukhos kia.
1: Mohon. Atau ganti-ganti
0: lipen. Atau dibawanya.
1: Bawa.
0: Ayo kamari, ndok teh etanya. Ndok hayam kampung. Aya nu eta.
1: Bisa ngeleman, meren.
0: Aya nu geus jadi hayam, rek jadi hayam.
1: Geus bau meureunnya.
0: Ya
1: Allah.
0: Pas diceplok dina gelas teh cenah sik ceuk si Abah teh. Alah ieu mah hayam
1: cenah. Sidul wawan eta.
0: Ya Allah.
1: Manehna jiga nama poho.
0: Main angslup-angslupkeun wae meureun ya.
1: Eta. Mainna meureun mah arek ieu rek nantrek mekarkeun da dipindahkeun. Salah tempat meureun.
0: Nya meureun.
1: Hampura teu digantiannya ieu
0: nya. Teu kudu dah. Kayak gampang-gampang.
1: Ieu. Enggak.
0: Ieu ketan. Ya Allah, alhamdulillah. Geus teu repot atuh.
1: Geus teu kunaon lah.
0: Eta aya ubi eta meni aralus kitu.
1: Arek
0: atuh. Meni barodas kitu dicucian lain.
1: Ya mah sesama petani,
0: cucian
1: teh kudu saling.
0: Oh gitu.
1: Karunya atuh urang.
0: Tapi ieu meni bodas dicucian tau kumaha?
1: Atuh.
0: Oh,
1: cai
0: sugan mah ieu teh.
1: Nah, emang kitu.
0: Nyecebna dina pasir.
1: Lain,
0: lain
1: teknologi nu kumaha eta mah. Pakai air kitu bisa eta
0: mah. Angger dina taneuh, tapi di kumbah.
1: Di kumbah pan loba cai.
0: Ya Allah, nepi
1: ka. Di jama susukan loba keneh.
0: Ya Allah.
1: Walungan masih keneh naonnya cairna bersih di para kenya isi alhamdulillah
0: ya meni hayang ameng kayak itu ke lemburnya
1: oke balik
0: ya iya olina lima kan lima hampura dan yang nage te loba-loba
1: ya tuh ketan
0: cangkeng keneh alhamdulillah
1: marah-marah enak liat
0: urang
1: ya
0: udah liar-liar dah penting mah orang sehat
1: sing calagernya barudaknya
0: pamit atunya
1: lain si itu cager si Ica lain si si Kardi sono
0: oh alhamdulillah mana mau ukilin tuh. Wih dompet naga emak tebel atuh.
1: Bereganyong mainan supaya diet.
0: Oh iya bener. Mereh nama si Ganu Eta senang teh loba teuing dahar kitunya. Dahar sare. Jadi
1: Ulah olahraga. Lompatan
0: kan teh pager loba duit.
1: Ambu alhamdulillah tuh.
0: Aing ngadeukeutan teh bisi pajarkeun hayang menta.
1: Ulah poho jakat. Bere dulu urang kirim ka ditu kitunya anukeur aya kana musibah.
0: Mohon.
1: Kade budak urang ngobrol teu puguh. Lamun curhat langsung we ka indung atawa napi ka dulur ka si teteh.
0: Nya bener.
1: Kayak di patinga lamun.
0: Nya
1: kayak di papatahan teu katayakan bisi geura seuri sorangan.
0: Bisi teu eling nya.
1: Mohon. Ulah percaya teuing naon teh kana dunia namanya orang
0: digital
1: gitunya. Digital tapi emang modern. Aya kemajuan alhamdulillah. Lain ngerendahkeun, lain meremehkeun bisa salah omong urangnya.
0: Mohon.
1: Kudu pikir waras lah urang mah kitunya.
0: Intina mah ulah berlebihan, urangna kudu loba pengetahuan ambeh terbatasi penggunaannya.
1: Seimbang,
0: seimbang.
1: Kudu seimbang.
0: Leres.
1: Seimbang jeung pikiran urang anu kahontal, anu naon. Da urang teh meureun aya doa penerang nyi nya. Doa penerang mun urang arek ngalakukeun kasalahan teh eta teh biasana mah sok langsung diingetan.
0: Nya.
1: Eta baca nu karar itu.
0: Langsung sadar
1: sadar gitu nya.
0: Abdi pamitnya nya. Heeh, hatur nuhun pisan iloba pisan babawaannya.
1: Geus kapanggih teh sok loba.
0: Si sehat-sehat nya ceuh nya. Kapanak teuing ke nya.
1: Heeh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tong pohong ke mawa samping rereng.
0: Nya engke dibawakeun.
1: Heeh, nuklirna bodas jeung koneng.
0: Heeh, engke dijieunan.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Gelagah Abiasa.

Pendengar, Kementerian Kehutanan menyatakan kebakaran hutan seluas 46,42 hektar di Gunung Ciremai berhasil dikendalikan ya. Peristiwa kebakaran lahan konservasi tersebut terjadi dalam rentan waktu 7 hingga 9 September 2026. Petugas gabungan harus berulang kali memadamkan api karena tiupan angin kencang membuat kobaran kembali menyala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Tony Anwar, memaparkan kendala teknis pemadaman di lapangannya. Dan ia menjelaskan bahwa kebakaran pertama kali terjadi pada 7 September 2026 pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Dan ini diketahui setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai kepulan asap di sekitar blok Simaung, Desa Singkup. Kemudian kepulan asap tersebut juga terpantau tim patroli udara tanpa awak ya, dan posko pengendalian kebakaran hutan di lahan Dalkarhut SPTN wilayah Kuningan ya. Menurut Tony, kondisi angin kencang ditambah terasa serta semak belukar yang kering mempercepat penyebaran api ya. Dan pemadaman dilakukan dari darat menggunakan peralatan manual dan juga mekanik. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan penyisiran ulang untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali berkembang ya. Dan hingga penyisiran terakhir pada 9 September 2026 pukul 15.51 waktu Indonesia Barat, seluruh titik api berhasil dipadamkan. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Baik, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak kebaktian Minggu pagi yang kami siarkan dari Gereja Petra Bogor untuk edisi kali ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Marilah kita berdiri menghadap Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang sejak semula berinisiatif menjumpai manusia. Dialah Allah yang firman-Nya menjadi manusia dan diam di antara kita. Di tengah perubahan zaman dan derasnya arus digital, Allah tetap setia. Ia menjangkau setiap generasi, setiap budaya, dan setiap cara manusia berkomunikasi. Mari kita beribadah kepada-Nya yang memanggil kita, apapun latar belakang kita, apapun bahasa kita, untuk menjadi satu dalam tubuh Kristus.

Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan sebagai nats pembimbing kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terimalah salam, rahmat damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu.

Jemaat, mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Di hadapan Allah, marilah kita hening dan menarik diri untuk meneliti diri kita.

Ya Allah yang mengutus Sang Sabda untuk menjadi manusia dan menyatakan kehendak-Mu di antara kami ciptaan-Mu. Kami datang untuk mengaku dan memohon ampun atas setiap pelanggaran dan kegagalan kami untuk berperan serta dalam karya cinta-Mu. Kami menyadari betapa sering kami hidup dalam sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Kami menikmati kemajuan teknologi, tetapi lupa menggunakan untuk kemuliaan-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dunia digital, kami lebih cepat menghakimi daripada memahami, menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Kami terlibat dalam percakapan yang melukai, membiarkan kemarahan dan iri hati tumbuh dalam hati kami. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon. Kami juga mengaku bahwa sebagai gereja, kami belum sepenuhnya menjadi komunitas yang inklusif. Kerap kali kami memandang manusia dari segi kemampuan dan fungsinya, sehingga membangun ibadah yang hanya berpihak pada sebagian orang. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon. Kami tidak memberi perhatian kepada mereka yang terpinggirkan. Kami belum sungguh-sungguh memastikan bahwa firman-Mu dapat diakses oleh semua orang, termasuk saudara-saudara kami, teman, tuli. Ampunilah kami yang hanya mengerjakan amanat-Mu sejauh tugas itu mudah untuk kami lakukan. Sejauh itu memberikan kami kenyamanan. Barulah kami, ya Allah, agar kami mampu setia mengikuti jejak Kristus, menghadirkan kasih, keadilan, dan pengharapan bagi semua orang. Inilah doa pengakuan kami, ya Allah, melalui Yesus Kristus yang memerintahkan bersama-Mu dalam persekutuan Roh Kudus kini dan selamanya.

Bagi setiap orang yang bersedia dibaharui oleh kasih Allah, terimalah anugerah. Roma 5 ayat 1 dan 2 firman Tuhan menyatakan, sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Berdasarkan firman tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Kini dengarlah perintah yang memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan baru. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 firman Tuhan menyatakan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah dilengkapi untuk perbuatan baik. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan terlebih dahulu mendengarkan kesaksian iman melalui pujian yang akan dipujikan oleh kantoria hari ini, yaitu Pelkat PKB.

Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu yang penuh keterbatasan untuk melampaui keterbatasan itu memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan umat-Mu juga dalam keterbatasan mampukan mereka melampaui keterbatasan itu untuk menerima firman-Mu dan mengerti. Supaya nanti setelah ibadah ritual ini berakhir, kami akan melanjutkan pada ibadah aktual berdasarkan firman yang kami terima hari ini. Bersabdalah sang firman yang sejati, Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Mari kita menyambut firman Allah yang akan dibaca berdasarkan Alkitab. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 yang menyatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Selamat pagi jemaat. Bagaimana kabar hari ini? Ya, kita semua diberkati Tuhan. Hari ini memang kita memakai tata ibadah kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka Bulan Doa Alkitab. Bulan Doa Alkitab, Lembaga Alkitab memberikan judul untuk dikhotbahkan hari ini adalah Sabda Ilahi Menginspirasi Budaya Digital. Sabda Ilahi Menginspirasi Budaya Digital. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menjabarkan firman berdasarkan tema ini, saya membutuhkan satu alat bantu, satu ayat dari Lukas pasal 12 ya, untuk mempertegas, mempertajam Yohanes pasal 1 ayat 14. Lukas pasal 12 ayat 56 dan 57. Alat bantu saya untuk memudahkan memahami sesuai dengan tema kita hari ini. Mari buka Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-56 dan 57. Saya membaca ayat 56, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-57 ya. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ya, terima kasih. Jemaat yang diberkati, sadar atau tidak sadar, saat ini kita sudah ada di zaman yang disebut zaman era digital. Ya, era digital. Berkaitan dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah sangat pesat, luar biasa sekali. Era digital ini melahirkan budaya digital. Jadi era digital melahirkan budaya digital. Yang dimaksud budaya digital adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang dulu tidak ada. Lihat di slide saya. Yang pertama misalnya ada AI, Artificial Intelligence. Bapak Ibu, ada yang suka nonton Dracin? Nah, itu ada yang produk AI, ya kan? Saya suka juga. Kemarin saya pembekalan mendampingi 58 vikaris untuk siap ditabiskan. Saya tidur bangun setengah dua, orang di sebelah saya, pendeta nih, sedang Dracin. Bayangin, AI. Setengah dua, ketika dalam ruangan, kami para pembina di belakang, saya lihat teman-teman juga buka Dracin. Bayangin, AI. Luar biasa. Itu terjadi. Nah, benda kita yang ada di handphone ini, Bapak Ibu, ini menjadi keseharian kita. Bahkan kadang sudah menjadi istri pertama. Istri kita jarang kita sentuh. Lah ini sekarang kita sentuh tiap hari. Iya kan? Bahkan sudah melampaui kitab suci. Mungkin kita jarang pegang kitab suci kita, tapi ini tidak boleh ketinggalan. Pergi ke gereja boleh terlambat, asal ini jangan ketinggalan. Balik lagi hanya ini. Luar biasa kan? Belum lagi Bapak Ibu belanja online. Oh, ibu-ibu nih. Depan rumah saya namanya Ibu Rita. Suka sekali dia belanja online. Namanya Rita, mirip dengan Lisa. Jadi kalau saya lagi baring, Rita, Rita, kedengaran saya Lisa, Lisa. Saya keluar, sebelah Rita. Paket, paket, paket. Wah, kata paket itu sekarang sudah menjadi password baru. Teriak itu yang ini. Itu sudah kebiasaan. Dulu kan enggak ada. Betul Bu Meti ya? Iya. Betul Pak Leo? Ya. Connect sudah. Belum lagi globalisasi. Apa yang terjadi di ujung Afrika, persekian detik kita bisa tahu. Dunia yang tadinya luas lebar menjadi sempit karena teknologi itu. Globalisasi. Iya kan? Lalu belum payment. Ya kan, model bayar enggak perlu dompet isi uang, enggak bakalan kecopetan karena ada kris. Model baru pembayaran. Iya kan? Dulu kita tidak temukan itu. Belum lagi dating apps.
perjodohan dengan aplikasi. Berapa kali saya mendampingi set yang atestasi pernikah, ketemu di mana? Di dating apps, Pak. Iya. Saya berpikir, waduh, sekarang perjodohan sudah luar biasa. Kalau dulu saya ketemu pacar yang sekarang jadi istri, ya dia ketua PK, ketua PT, ketemu di pelayanan langsung. Nah sekarang gak perlu ketemu langsung, gak tahu di dunia antah berantah, ketemu ini. Sekarang begitu. Nah belum lagi yang terakhir adalah transportasi. Sekarang sistem online, Grab. Iya kan? Sudah itu yang terjadi. Saya pun kalau mau pergi ke jemaat yang tidak tahu, Pak Neri, saya bilang, share ya Maps-nya, saya bisa tahu. Nah itulah budaya baru yang saat ini terjadi, yang dulu tidak ada. Ini budaya digital. Nah, perubahan begitu cepat, Bapak Ibu. Nah, karena cepatnya, sayangnya banyak orang Kristen yang mengalami kebingungan ketika berurusan dan menghadapi perubahan ini. Karena perubahan ini cepat, kita kadang tidak siap. Bagaimana menyikapinya? Apalagi menyikapi secara iman, Bapak Ibu. Di pengakuan dosa tadi kita katakan, gosip akan lebih cepat tersebar, berita hoax akan lebih cepat beredar. Kadang kita menjadi bagian tanpa kita memverifikasi benar atau tidak. Iya kan? Apa yang terjadi di sektor 1 karena globalisasi cepat ke sektor 11. Sesuai kan dengan lagunya, apa himne PKP, tersebar di pulau-pulau. Ya kan, tersebar di pulau-pulau, persada sektor 1 sampai 11. Wih, cepat sekali itu. Itu kejadiannya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat secara alkitabiah dengan alat bantu yang tadi saya katakan, Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 56 dan 57, kita tidak usah kaget. Di situ dikatakan oleh Yesus, rupa langit dan bumi kamu tahu menilainya. Ketika ada perubahan langit dan bumi, ketika ada panas, engkau tahu, oh ini panas, ibu-ibu ambil jemuran, jemur. Perubahan itu terjadi, tak, cepat kita tahu. Begitupun hujan. Ketika hujan terjadi, kita mau pergi, kita sudah siap ambil payung. Iya kan? Supaya tidak terhujan, angkat jemuran. Belum hujan, sudah ada tandanya. Ini kan perubahan. Pengajaran Yesus ini ketika dia bercakap-cakap dengan ahli Taurat dan orang Farisi, ketika mereka membaca teks Alkitab, menemukan nubuatan tentang siapa Yesus yang kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Kaitannya itu, Bapak Ibu. Ketika itu Yesus bertemu dengan sekelompok orang Farisi dan ahli Taurat yang mempersoalkan siapa Yesus. Lalu Yesus mengajar, hujan saja dapat engkau tahu tanda-tandanya. Engkau melakukan ini dan itu. Panas engkau tahu, sama seperti kita. Kalau diberitahu oleh PLN besok mati jam 4 sore, apa yang Bapak Ibu lakukan? Cas HP penuh-penuh. Iya kan? Lalu itu apa namanya, emergency harus penuh. Iya kan? Makanan di kulkas panaskan cepat. Kita tahu apa yang kita buat ketika diberitahu, tandanya sudah jelas. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika orang Farisi telah membaca nubuatan tentang Yesus, yang sebenarnya tandanya sudah jelas melalui nubuatan dalam perubahan yang akan terjadi dalam kehadiran Yesus. Sayang mereka tidak bisa memahami ini, ibu bapa dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Inilah yang menarik dalam pembacaan kita pada hari ini sesuai dengan tema Yohanes 1 ayat 14.
Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang anak, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, penuh anugerah dan kebenaran. Ketika kehadiran Yesus sudah nyata, orang Farisi tidak bisa memahami dan tidak mau memahami juga. Penulis Injil Yohanes menekankan keilahian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia sekalipun ia menjadi manusia. Kalau Bapak Ibu Injil Matius mulai kelahiran, Markus ada kelahirannya, Lukas ada kelahirannya. Tapi Yohanes kan tidak. Dia bicara asal-usul. Pada mulanya firman disandingkan dengan kitab Kejadian pasal 1. Jadi Injil Yohanes menekankan keilahiannya tentang siapa Yesus. Dia tinggal di antara kita. Dia ada bersama kita. Bukan hanya ada di tengah umat pada waktu lalu, tetapi juga ada umat. Yesus hadir pada hari ini, bahkan hari esok dan seterusnya. Kehadiran Yesus memang Bapak Ibu membawa perubahan yang luar biasa. Kita tahu tidak ada lagi korban bakaran karena Yesus sudah menjadi korban bakaran itu kan. Bukan lagi tuntutan Taurat yang menjadi hukum yang menyelamatkan kita, tetapi bagaimana melalui Taurat, melalui karya Yesus kita diselamatkan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, berkaitan dengan tema yang kita terima dari LAI ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu Sabda Ilahi menginspirasi dunia digital. Saya ingin memakai percakapan ini untuk kita tahu apa yang harus kita perbuat di tengah perubahan zaman yang ada saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saksikan. Budaya digital sekarang sudah masuk dalam kehidupan gereja. Ada berapa warga jemaat ketika beribadah membuka sosial media? Ada enggak sekarang? Pendeta khotbah, doa syafaat, buka Facebook, lihat status. Bahkan kemarin ketika dalam ibadah, presbiter saya lihat ketika penumpangan tengah berkat, dia sibuk cari. Bayangkan dampaknya. Bukankah kita bertemu Kristus yang datang dan menunjukkan kemuliaannya kepada kita? Apakah kemuliaan Yesus kalah dengan satu benda kecil ini? Sehingga dalam ibadah kita tidak fokus pada Tuhan melalui setiap rumpun dalam ibadah, tapi kita sibuk dengan sosial media kita. Iya kan? Kenapa sulit ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kenapa sulit? Satu jam saja ibadah kita fokus pada Tuhan. Iya kan? Ada pergeseran. Kita nganggap itu hal biasa. Kalau anak kata sasi, kumpulkan itu di depan HP-nya. Tapi kan gak mungkin ya ibadah minggu kita suruh kumpulkan HP Bapak Ibu. Gak etis kayaknya ya. Tapi itu kan yang terjadi dalam budaya digital kita. Yang kedua Bapak Ibu, perceraian sekarang meningkat. Dan salah satu penyebabnya adalah satu benda ini. Melalui media internet, saya bisa ketemu pacar pertama saya. Iya kan? Perselingkuhan sering kali terjadi melalui sarana di benda kecil ini. 3 bulan sebelum saya meneguhkan anak sepasang suami istri, karena sudah lapor gereja di jadwal. Bapak ibu suami istri datang ke gereja, istrinya nangis-nangis, Pak Pendeta, suami saya ketahuan di HP-nya, dia selingkuh, dia pakai password. Sekarang kan suami istri sudah tidak terbuka, karena di HP pakai password sidik jari, retina mata. Susah.
Ibu-ibu saya ajarin kalau suaminya tidur, pegang tangannya tempel biar kebuka. Atau kalau matanya tidur melekin begini, celik gitu. Nanti lihat. Kalau ada nama Joni, belum tentu itu Joni. Jangan-jangan Susi. Akal bulus. Kok Bapak tahu? Ya saya enggak ngelakukan, saya nebak-nebak saja gitu ya. Sekala ngeri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terbuka, oh nangis-nangis. Padahal tiga bulan lagi dia akan mendampingi anaknya berumah tangga. Dan nasihatnya pasti sampai tua, sampai kakek nenek setia ya. Angka perceraian tinggi sekarang melalui media itu Bapak Ibu. Ini perubahan negatif. Belum lagi anak-anak kita ini. Pertanyaan mendasar, umur berapa sih anak kita ini pantas megang ini? Saya jujur Bapak Ibu, anak saya pegang HP ketika dia kuliah. Suatu saat ada anak kecil, kami hari Minggu karena istri saya pelayan PA kumpulkan buat latihan Natal. Anak-anak datang bawa HP bagus-bagus. Lalu karena HP bagus saya lihat, ini kayak kalah pendetanya. Saya pinjem ya, iya Pak Pendeta, sambil dia main bola, saya buka HP-nya. Salah satu folder, ada film porno, kumpulan film porno Bapak Ibu. Anak kelas 3 pegang HP ada folder porno. Lalu saya malam ke rumah orang tuanya. Saya kasihan anak ini nanti. Terus saya ketemu ibunya, istrinya dari. Lalu dia bilang, aduh Pak Pendeta maaf ya, sambil malu-malu tentu. Itu HP Bapak. HP Bapak. Bapaknya beli baru, yang itu kasih anaknya. Dia lupa hapus. Bayangkan. Bapak ibu yang punya aplikasi Alkitab ada enggak di HP? Ada. Nah bayangkan aplikasi firman Tuhan ada di sini, film porno ada di sini juga. Bayangkan Alkitab kita ada di tong sampah sebenarnya di sini nih. Iya kan? Di situ film porno, di situ juga firman Tuhan, di situ juga gosip. Oh, kumpul jadi satu. Bayangkan. Iya kan? Itu persoalan-persoalan kita. Kita ada dalam dunia jitu perubahan, kita tidak siap secara iman, ibu bapak yang dikasih Tuhan. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi bapak ibu, saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana Pak Pendeta kita menyikapi perubahan ini secara kristiani, ibu bapak dan sekalian. Kalau kita percaya Yesus sudah datang dalam kemuliaannya, bukan hanya dahulu hari ini, harusnya hidup kita tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Tidak peduli zaman sudah berubah seperti apapun zaman itu berubah, kita harus mampu tetap menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada dua hal yang harus kita cermati. Yang pertama, cermati ikuti perubahan yang ada. Jangan jadi orang Kristen yang ketinggalan zaman. Kita tidak bisa menghindar dari perkembangan dalam dunia digital. Kita ikuti. Kalau tidak, kita orang Kristen yang ketinggalan zaman. Tetapi persoalannya adalah seperti di dalam Lukas pasal 12 ayat 57 katakan, mengapa engkau juga tidak mengambil keputusan sendiri apa yang benar? Ini kan, dengan perubahan ini Yesus katakan, ambil sikap dan sikapmu harus benar. Putuskan sendiri. Iya kan? Ketika orang Farisi ahli Taurat bisa membaca tanda zaman dan tidak mengerti Yesus sudah dibuatkan, Tuhan Yesus tidak paksa. Tapi Yesus katakan, kamu harus mengambil keputusan diri dan keputusan hidup, sikap yang benar. Saudara punya handphone lebih dari satu mungkin, dengan ikut berbagai macam sosial media. Nah sekarang adalah bagaimana keputusan Bapak Ibu dan saudara dan saya, bahwa iman kita menginspirasi dunia digital kita. Kita menyikapi dengan baik dan benar, supaya melalui dunia digital kita menjadi berkat bagi banyak orang.
HP kita, apakah SMS-mu menjadi alat untuk memberitakan kebenaran atau sarana sebagai gosip dalam fitnah? HP-mu, apakah suara HP sekarang lebih menguasaimu daripada suara firman Allah? Pulang kerja ngantuk, mau berdoa, aduh capek besok aja deh. Baca SBU malam, aduh capek besok aja deh. Tidur nih ngantuk, HP-nya bunyi. Ting, ting, ting. Oh, langsung bangun. Berdiri dan buka. Bayangkan, firman Allah tidak bisa membuat orang ini bangun, baca dan berdoa. Tapi benda ini membuat orang yang capek sekalipun bangun dan baca tuh. Ngeri ya? Iya kan? Kita lebih peka suara ini di tengah keramaian. Padahal suara Tuhan kadang disuarakan di kesunyian, tapi sudah tidak familiar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah internet yang dipakai kita pakai untuk hal-hal yang benar? Kasus anak sekolah minggu tadi. Belum lagi teknologi Google. Sekarang katanya Tuhan Maha Kuasa, Google Maha Tahu. Kita sandingkan sejajar. Bahkan tidak sedikit sekarang presbiter khotbah pakai AI. Wah, Bapak Ibu, kalau kita khotbah pakai AI, kita salah. Itu AI tidak bertobat karena dia mesin, karena dia tidak ada roh. Tapi kita bertanggung jawab ketika mempersiapkan dipimpin Roh Allah. Iya kan? Jadi ibu bapak dan saudara sekalian dikasih Tuhan, dalam proses inilah kita sekarang ada untuk kita boleh menginspirasi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menginspirasi dunia dengan teknologi. Iman Kristen kita harus nyata menjadi berkat di tengah teknologi yang sangat berkembang. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu bisa baca? Baca bersama ya. 2, 3.

berubah dahulu, sekarang dan selamanya itu di dunia digital ini. Supaya dunia digital ini tetap diterangi oleh kehidupan beriman kita yang sudah melihat kemuliaan Allah, dan kita harus menjadi kemuliaan Allah bagi orang lain. Sebab Paulus katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah. Jadi jangan berubah iman kita yang tidak baik malah di dunia digital yang sekarang luar biasa. Tetapi marilah kita berubah hati kita untuk tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saat teduh sejenak.

Mari kita menggabungkan diri dengan gereja dan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa, kemajuan teknologi menghadirkan budaya baru, termasuk budaya digital. Dan kami umat-Mu ada pada era yang serba

0: serba digital saat ini. Sesungguhnya semuanya adalah anugerah Tuhan. Tetapi seringkali kami gagal membaca tanda-tanda yang Tuhan nyatakan. Ada banyak hal positif melalui dunia digital yang Engkau berikan bagi kami. Tapi tidak sedikit di antara kami yang tidak siap, bahkan tidak mau tahu untuk mempersiapkan diri bagaimana menyikapi budaya digital. Sehingga banyak di antara kami ketika beribadah masih membuka handphone untuk melihat dunia di luar gedung gereja ini ketika kami beribadah. Ada banyak perselingkuhan yang terjadi karena kami terhubung dengan orang-orang yang tersembunyi melalui benda kecil itu. Ada banyak fitnah gosip yang kami sebarkan dengan begitu cepat melalui dunia digital kami. Firman ini mengingatkan kami kalau tanda-tanda panas dan hujan saja kami tahu, seharusnya kami juga belajar mengerti dan memahami Yesus yang telah datang dan menyatakan kemuliaannya bagi kami. Maka Yesus yang sama tetap ada bersama kami, dan kami yang sudah melihat kemuliaan-Mu itu, harusnya hidup kami juga menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia digital, sehingga kami boleh memakai seluruh perangkat dunia digital kami, platform media sosial apapun, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga melalui kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih firman ini kami renungkan ketika kami ada bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, di mana mereka ada dalam program bulan berdoa untuk Alkitab, supaya Alkitab tetap eksis, tetap relevan di tengah-tengah kemajuan zaman, supaya kami tetap membaca Alkitab dengan tekun dan mengimaninya. Tuhan berkati Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus mencetak Alkitab secara tertulis atau secara elektronik, dan melalui itu nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi GPIB juga, Tuhan berkati pimpinan kami, Majelis Sinode, Majelis Jemaat pada tingkat jemaat, dengan semua unit misioner yang ada, biarlah kami memimpin dengan bijaksana, dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan, sehingga pelayanan kami menjadi kemuliaan bagi pertumbuhan gereja di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi GPIB Jemaat Petra Bogor, berkati seluruh pelayan-Mu, diakan, penatua, dan pendeta yang didukung oleh keluarga, supaya kami menjadi pelayan yang takut akan Tuhan dan dapat menjadi contoh dalam pelayanan bersama keluarga kami. Berkati juga unit-unit misioner, baik itu perekat, komisi yang ada, dibantu dengan BPPJ, dan juga karyawan gereja, biarlah kami juga dalam semangat kesatuan hati dalam satu tubuh, melayani di tengah-tengah dunia yang serba maju ini, tetap berdasarkan roh Allah dan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus-Mu melalui firman-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini berproses untuk penyelesaian ballroom. Kami percaya bahwa tugas ini adalah berkat. Karena itu kami lakukan dengan sukacita, dan Engkau yang akan mencukupkan pendanaannya dengan memakai siapapun yang Tuhan gerak.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor, mama papa, ayah bunda, dan juga adik-adik yang tengah menikmati hari liburnya di hari Minggu ini, ada Kak Ica yang menemani. Dan kita sekarang langsung masuk di program Bola Bogor Layak Anak ya, yang tentunya akan menghadirkan prestasi dari anak-anak yang punya prestasi membanggakan dari berbagai bidang. Ada bidang akademik, ada bidang seni, bidang olahraga juga ada. Nah, kira-kira siapa sih tamu kita yang hadir di studio untuk hari ini? Kita langsung sapa aja. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Suaranya masih belum semangat lagi. Oh, iya. Sekali lagi. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada, ini pelatihnya dulu deh ya, atau PJ Exco silat dari anak-anak yang berprestasi ini nih ya. Kita perkenalkan dulu. Ini ada Ibu Adi Corona Emadona.
2: Iya. Iya, betul.
0: Terima kasih sudah datang.
2: Sama-sama.
0: Panggilan akrabnya apa sih, Bu?
2: Sonya.
0: Ibu Sonya.
2: Iya.
0: Ini nama keren, nama beken dari mana, Bu?
2: Dari dulu.
0: Oke, Ibu Sonya.
2: Iya.
0: Ya, kita panggil aja. Terus juga ada Hilal Abiyu Kahfi. Halo.
3: Halo.
0: Nama panggilannya apa?
3: Hilal.
0: Hilal. Oke. Yang sebelahnya ada Adinda Putri Nahfa.
4: Iya, betul.
0: Oke, nama panggilannya apa?
4: Adinda.
0: Adinda. Oke. Dari Adinda dulu deh. Adinda boleh menyapa para pendengar sambil kenalan. Adinda ini kelas berapa? Usianya berapa? Sekolahnya dari mana?
4: Ya, nama saya Adinda Putri Nahfa, biasa dipanggil Adinda. Saya kelas 6. Sekolah saya di SDN Semeru 1 Kota Bogor.
0: Oke, dari Semeru 1. Kelas 6 ya sekarang ya. Udah mau beranjak ABG nih.
2: Iya, betul.
0: Kalau Hilal?
3: Nama saya Hilal Labio Cafe, biasanya dipanggil Hilal. Saya kelas 5A. Dan sekolah di Semeru 1.
0: Semeru 1. Oh, adik kelasnya Dinda ya. Boleh juga nih Bu Sonya kalau mau kenalan deh. Bu Sonya nih, yeah, asalnya dari mana? Kemudian sudah berapa lama juga gitu ya menjadi PJ Exco Silat dan juga pelatih ini?
2: Kalau saya memang kelahiran Jawa ya. Mm-hmm. Ya, di Solo. Saya kelahiran Solo. Dan kebenaran saya itu sudah lama di Kota Bogor dari tahun 94. Iya, sekolah di Bogor dan menggeluti pencak silat itu pun dari tahun 94.
0: Oh, itu. Jadi ibu ini dulunya atlet juga ya, Bu?
2: Oh, enggak juga sih. Sedang hobi dan memang saya suka dengan pencak silat.
0: Tapi pernah ikut lomba-lomba atau kejuaraan juga?
2: Saya pernah.
0: Berarti memang atlet kalau kayak gitu.
2: Pernah
0: ada basicnya.
2: Beberapa kali
0: ya. Dan sekarang nih ngajar anak-anak seneng ya, Bu ya?
2: Iya, senang. Kebenaran saya kan memang guru ya. Guru di SDN Semeru 1 dari tahun 2006. Saya guru
0: wali kelas.
2: Wah, bukan, bahasa Inggris.
0: Oh, bahasa Inggris.
2: Iya, bahasa Inggris. Awalnya memang saya bahasa Inggris itu dari tahun 2006 di SDN Semeru 1. Sebelumnya 2003 saya sudah mulai mengajar juga di sekolah lain. Kemudian alhamdulillah ada rezeki ikut P3K. Jadi sekarang wali kelas plus bahasa Inggris juga.
0: Alhamdulillah. Iya, ya.
2: Begitu.
0: Pokoknya udah jadi warga Bogor aja ibu ya.
2: Warga Bogor tapi nggak bisa bahasa Sunda.
0: Bisa ke bahasa Inggris.
2: Betul,
0: kali.
2: Iya. Betul.
0: Oke, kita ke anak-anak ya, Bu.
2: Mangga.
0: Untuk Adinda sama Hilal nih. Mulai kapan suka pencak silat? Dari umur berapa? Kelas berapa?
3: Kelas 3 per kelas berapa? 2024.
0: Hilal dari 2024. Kenapa nih? Sukanya karena misalnya ngelihat yang latihan pencak silat, atau kamu sempat lihat kayak di TV gitu, film-film atau pertandingan silat, akhirnya kamu jadi tertarik?
3: Disuruh sama ayah aja.
0: Oh, disuruh sama ayah. Kalau disuruh pertamanya males-malesan gitu enggak?
3: Iya.
0: Tapi akhirnya mau nurut ikut latihan,
3: ikut.
0: Terus kamu jadi seneng. Oke, berarti udah jalan 2 tahunan lah ya. Apa yang disuka dari silat setelah kamu mempelajari?
3: Bisa ikut kejuaraan-kejuaraan. Dan bisa dapat medali.
0: Bisa dapat medali. Berarti udah pernah nih ya dapat medali ya. Kamu tuh yang disilat lebih suka belajar jurusnya atau seninya sih?
3: Jurus.
0: Lebih suka jurusnya. Udah berapa banyak jurus nih sekarang yang dikuasai? Berapa? Jurus naga terbang? Jurus kodok melompat apa?
3: Lupa.
0: Nanti kita tanya sama Ibu Sonya ya, jurus apa aja yang memang sudah dikuasai sama Hilal. Kalau Adinda, dari usia berapa, dari kelas berapa kamu?
4: Dari kelas 4 atau kelas 5, di antara umur 10 tahunan.
0: Pertamanya gimana tuh bisa suka sama pencak silat?
4: Awalnya ngelihat teman, terus juga suka ngelihat di sosial media kayak pertandingan silat seru gitu.
0: Keren ya?
4: Iya.
0: Tapi kalau perempuan tuh kayak takut-takut gak sih belajar silat?
4: Awalnya emang takut, tapi sekarang udah terbiasa.
0: Udah terbiasa. Medalinya udah ada?
4: Alhamdulillah.
0: Udah ada, alhamdulillah ya. Ternyata dari kemauan mereka, walaupun kalau Hilal tadi tuh awalnya agak males-males gitu ya. Kalau Adinda kan memang sudah ada ketertarikan gitu ya. Tapi ternyata terbukti mereka mengikuti porsi latihan, terus juga akhirnya bisa mengikuti arahan dan menjadi juara, dapat medali. Itu membanggakan. Sok mangga Bu Sonya bercerita tentang Hilal dan juga Adinda.
2: Banyak ceritanya.
0: Nah kalau Hilal dulu gimana? Tadi kan awalnya katanya disuruh sama orang tuanya ya, gitu ya. Betul. Awalnya agak malas-malesan, berat hati, setengah hati gitu. Iya. Tapi gimana akhirnya mengarahkan dia untuk bisa berprestasi seperti sekarang?
2: Kerjasama antara orang tua dengan pelatih pastinya. Dan motivasi juga, kita kasih motivasi ke anak-anaknya juga. Dan anak-anaknya kan akhirnya mereka melihat melihat teman-temannya ada yang sudah berprestasi, kemudian mereka pertama kali ikut tanding gitu kan, terus ketagihan, mau lagi. Nah kayak situ sih sebenarnya kita tidak memaksa, karena ada yang pengen ikut silatnya aja, nggak pengen ikut kejuaraannya, oh silahkan gitu. Tapi kalau alhamdulillah anak-anak di kami tuh semuanya awalnya disuruh, lama-lama ketagihan gitu. Jadi kembali ke diri anaknya masing-masing. Itu kalau Hilal, kalau lama-lama kan kakaknya juga ikutan, ini kakaknya juga ikutan,
0: kakaknya Hilal.
2: Ya, dua kakaknya ikutan. Akhirnya kan dia termotivasi.
0: Justru malah ikut dari adiknya, kakaknya ikut. Atau kakaknya duluan sebetulnya?
2: Bareng.
0: Oh, bareng.
2: Jadi kalau ada adiknya ikut, kakaknya pasti ikut. Kakaknya ikut kejuaraan, adiknya pasti ikut. Jadi kan termotivasi ya. Nah, kalau di keluarganya Hilal seperti itu. Jadi saling memotivasi. Seperti itu sih kalau Hilal. Kalau Adinda sendiri memang, dia memang kemauan dia sendiri, aku pengen ikut. Awalnya Dinda ini memang atlet tanding. Cuman pas kita lihat beberapa kali dia sedikit ada cedera dikit ya Adinda, akhirnya kita arahkan ke seni. Dan dia juga luar biasa di seni, bagus. Kita arahkan ke seni, ya alhamdulillah beberapa ikut kejuaraan kategori seni, juara lah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Berarti Hilal dan Adinda yang kejuaraan yang terakhir diikuti itu lebih ke kelas jurus kah atau
2: kalau
0: Hilal?
2: Iya, baik. Kalau Hilal ini tanding ya. Kalau Adinda kelas seni tunggal, iya.
0: Perbedaannya apa sih Bu? Mungkin buat para pendengar di sana, iya, orang tua atau mungkin adik-adik di sana boleh dijelaskan bedanya kalau di silat tuh kelas seninya apa, kelas fightingnya iya, apa gitu.
2: Baik, kalau di pencak silat itu ada kategori tanding, kemudian ada seni tunggal, kemudian ada yang namanya seni tradisi. Nah, kalau di tanding itu dia fight dengan orang lain gitu ya, di gelanggang itu yang menggunakan body protector, kemudian pengaman deker dan lain-lainnya. Sedangkan kalau seni tunggal itu kita lebih ke jurus baku, yaitu seni tunggal baku yang sudah dibakukan di IPSI seperti itu. Nah, salah satunya Adinda ini yang mengikuti kategori seni tunggal. Ada lagi yang namanya seni tradisi. Kalau seni tradisi itu berarti memang seni yang kita buat dari perguruan. Perguruan itu membuat gerakan seni bela diri. Jadi seni bela diri, bela dirinya dikemas dalam bentuk seni, dan itu nanti akan diiringi oleh musik yang namanya kendang pencak. Ya, itu adalah khasnya dari pencak silat di situ. Harga jualnya pencak silat itu di situ. Jadi kalau ada kendang pencak itu, pencak silat itu hidup rasanya. Seperti itu. Itu sih bedanya.
0: Kalau Ibu dulu lebih ke kelas seni atau tanding?
2: Kalau saya akhirnya semuanya
0: ya.
2: Jadi ada yang namanya koreo ganda, atau misalnya fight berdua dengan teman, itu namanya ganda berpasangan tapi koreo. Nah kalau saya lebih ke situ passionnya gitu. Tapi kayak namanya pelatih harus bisa semua. gitu. Jadi saya mempelajari semua tanding, kemudian jurus tunggal, tradisi dan sebagainya. Itu kita harus bisa semua. Dan anak-anak semua juga harus bisa. Enggak cuma contoh, Hilal orang tanding nih berarti dia fokus di tanding aja. Enggak, dia harus bisa semua, karena yang namanya bela diri itu harus bisa semua. Apalagi di silat itu mereka harus bisa semua. Begitu.
0: Kalau untuk basic berarti misalnya mereka nih pada saat Hilal tadi kelas 4 ya memulai, Adinda juga kelas 4 atau 5 tadi. Berarti pada saat mereka memulai untuk adaptasi di bisa menguasai dua-duanya gitu ya. Itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama?
2: Tergantung, tergantung dari anaknya. Ada anak yang cepat cepat paham, cepat bisa, ada yang butuh proses. Jadi semua kembalikan ke anaknya. Bahkan ada yang minta di privat gitu ya. Minta privat gitu, bisa. Jadi semua dikembalikan ke kemampuan anak masing-masing. Gitu.
0: Nah, kalau Hilal dulu awalnya tuh belajar silat tuh susah banget gak sih? Masih ingat gak awal latihan tuh gimana?
3: Gak terlalu ingat.
0: Gak terlalu ingat. Tapi kamu memang lebih suka ke tanding ya? Untuk jurus gitu. Tapi seni juga mempelajari?
3: Iya.
0: Yang lebih susah sebenarnya yang mana nih?
3: Seni.
0: Seni, kenapa?
3: Gerakannya pabelit.
0: Gerakannya pabelit. Makanya kamu lebih, kayaknya lebih suka jurus nih ya, tanding ya. Kalau Adinda?
4: Awal latihan kayak masih kaku gerakannya. Terus belum berpower. Kalau sekarang sering dilatih sama pelatih, alhamdulillah jadinya terbiasa gerakannya, bisa hafal cepat gitu.
0: Oke. Kalau latihan tuh berapa lama sekali sih waktunya? Hanya di ekskul saja gitu atau memang ada porsi latihan khusus?
4: Ada di ekskul di setiap hari Jumat.
0: Setiap hari Jumat.
4: Ada yang apa sih sesi pagi dan sore. Ada juga di hari Minggu, semuanya latihan di perguruan.
0: Oke. Kalau papanasan sering banget pasti ya, silat itu papanasan. Gimana tuh kalau lagi cuaca sekarang kan lagi panas-panasnya juga nih. Gimana biasanya kalau udah mulai panas nih males, ada nggak sih perasaan gitu?
3: Enggak
0: ya. Wih, langsung dijawab sama Hilal. Enggak, berarti memang niat latihannya kuat banget gitu ya. Terus kalau misalnya hari Jumat, oke lah hari Jumat kan hari biasa. Tapi kalau hari Minggu kan biasanya suka pengen main juga, pengen jalan-jalan, tapi harus latihan, itu gimana biasanya? Latihannya jam berapa kalau hari Minggu?
3: Setengah 8.
0: Setengah 8 pagi, harus bangun pagi nih. Sampai jam?
3: Sampai jam 10.
0: Sampai jam 10. Habis itu kalau mau main masih bisa sih ya.
4: Bisa.
0: Oke. Hebat banget nih ya, Adinda sama Hilal gitu ya, pernah mengikuti kejuaraan juga. Sudah berapa kali?
3: 8 kali.
0: Wow, 8 kali di mana aja? Mewakili sekolah atau perguruan atau gimana? Coba Hilal.
3: Mewakili sekolah.
0: Mewakili sekolah Semeru 1. Gitu enggak, Dinda? Betul?
4: Iya.
0: Oke. Dinda udah berapa kali?
4: 7 kali.
0: 7 kali. Mereka sudah banyak ya Bu ya mengikuti pertandingan dan memang lebih sering mewakili sekolah.
2: Betul.
0: Tingkat apa aja Bu?
2: Nasional. Kita tingkat kota ada pernah, kemudian tingkat nasional juga ada. Tapi lebih banyak tingkat nasional.
0: Di mana tuh berarti pertandingannya Bu?
2: Di Kota Bogor ada, kemudian kita lebih ke di Kota Bogor, Pakansari sama di Kota Depok. Gitu. Begitu sih.
0: Berapa peserta yang saat itu dihadapi sama Hilal sama Adinda?
2: Banyak ya, cuman kan itu mereka menghadapi satu ya, lawan satu gitu.
0: Iya,
2: kan.
0: Iya, one by one. Tapi kalau jumlah keseluruhan banyak, itu banyak ya, dari mana-mana ya, karena nasional.
2: Nasional.
0: Tingkatnya ya.
2: Iya, nasional ribuan malah.
0: Hebat banget.
2: Nih, pasti.
0: Mentalnya kan memang harus diuji ya Bu ya. Sebanyak 7-8 pertandingan tuh Ibu melihat memang progres mereka.
2: Banget.
0: Ya Bu ya, progresnya meningkat ya.
2: Banget, apalagi Hilal yang awalnya ya masih kalau kata kita belum bisa nendang gitu ya. Sekarang udah bisa, yang tadinya gak bisa ngebanting lawan gitu, bisa ngebanting lawan, itu kan progres ya, seperti itu. Apalagi Dinda, Dinda yang tadinya dipandang sebelah mata, ya anak cewek kecil gitu kan. Tapi ketika dia menunjukkan di gelanggang, dia bisa fight gitu. Ya kita sih senang gitu. Dan kita membuktikan bahwa Adinda bisa loh biar kata kecil gitu ya, perempuan tapi juga bisa seperti itu. Dan itu benar kata Adinda, power yang saya sering bawel di power sih, karena kalau di gelanggang kita nggak ngasih power ya kita nggak akan bisa apa-apa kan, seperti itu.
0: Bener bawel Ibu Sonya Dinda.
4: Betul.
0: Coba yang diingat tentang Ibu Sonya gitu, kalau misalnya lagi latihan tuh seketat apa sih coba?
4: Kalau misalnya kita nggak ada tenaga nih, nggak ada power, pasti misalnya bakal marah. Ayo tingkatin lagi powernya kayak gitu. Kalau juga kalau gerakan yang nggak benar, ayo dibenerin gerakannya. Gimana kalian mau bisa kayak gitu?
0: Tapi setiap pertandingan selalu mendampingi ya.
2: Selalu
0: ya, dimanapun pasti ada gitu di samping anak-anak.
2: Iya
0: ya.
2: harus karena kalau nggak didampingi juga kan. Wah, kasihan ya, kita juga kepi tanggung jawab. Seperti itu, tanggung jawabnya luar biasa kepada mereka. Kita ingin membuat mereka namanya jadi baik, sekolah juga baik juga namanya, seperti itu.
0: Hilal, masih ingat gak pertandingan pertama kali yang kamu ikuti?
3: Di Kebun Raya.
0: Di Kebun Raya, itu pertandingan apa itu?
2: Nama kejuaraannya.
0: Nama kejuaraannya apa? Itu tingkat kota.
2: Lupa
0: kota.
2: Iya.
0: Oke. Saat itu gimana nih perasaannya pertama kali tanding nih?
3: Deg-degan.
0: Terus berdoa pasti ya supaya supaya menang gitu. Terus manggilnya ayah.
3: Iya.
0: Papa.
3: Ayah.
0: Nah, ayah gimana nih saat pertama kali lihat kamu tanding, kan memang ayah yang ingin kamu terjun ke pencak silat ya. Gimana tuh?
3: Semangatin
0: ya. Ayah ikut ngantar juga saat itu ya.
3: Iya, sama ibu.
0: Deg-degan udah pasti, tapi kamu berusaha sebaik mungkin. Terus saat itu di kejuaraan pertama kali itu sudah menghasilkan
2: ya di prestasi? Juara satu.
0: Wow.
2: Langsung juara satu.
0: Wow.
2: Makanya kaget, oh ternyata dia punya bakat gitu. Jadi kalau ada anak, iya benar. Jadi apa ya, tertuang di situ di gelanggang situ kan, dia mau mukul. Jadi enggak usah takut mukul, kalau di gelanggang kan kita memang harus pukul tendang lawan. Kalau di sekolah ya tidak boleh kan gitu. Jadi kita mau memberikan wadah nih anak-anak, kalau mau berantem jangan berantem tawuran deh, ikut aja. Enggak juga sih, bercanda. Jadi di Hilal itu di juara satu. Itu awal ya Hilal ya, tahun 2024 itu di kejuaraan pencak silat pelajar Kebun Raya Cup itu di situ. Luar
0: berarti
2: biasa.
0: Ada keyakinan ya saat itu ya. Tapi ada takut-takut grogi-grogi gitu gak sih sebetulnya?
3: Ada
0: ya. Tapi memang tekad kamu tuh lebih kuat sehingga akhirnya jadi juara gitu ya. Kamu juga pasti antara nyangka gak nyangka ya.
2: Iya,
0: kebayang ya.
2: Iya.
0: Namanya pengalaman pertama, ya pasti nervous, ada gitu ya. Pasti. Tapi ternyata menunjukkan kemampuan dan langsung jadi juara satu.
2: Ketagihan,
0: keren banget, luar biasa.
2: Iya.
0: Hilal, kamu sebetulnya punya cita-cita apa sih gitu yang
3: jadi tentara?
0: Pengennya jadi tentara. Memang ada basic berarti ya, kalaupun jadi tentara punya kemampuan bela diri. Iya. Latihan fisiknya betul. Juga pasti udah kebiasa, semoga ya nanti bisa jadi tentara sesuai keinginan kamu. Mau jadi angkatan darat, laut, apa udara kamu?
3: Darat.
0: Angkatan darat. Semoga cita-citanya bisa terwujud.
2: Amin.
0: Kalau Dinda nih, yang diingat dari kejuaraan pertama kali di mana dan kapan?
4: Sama kayak Hilal, Kebun Raya
0: Cup. Di Kebun Raya Cup. Juara berapa saat itu?
4: Juara satu.
0: Juara satu juga. Ih, hebat banget Ibu.
2: Anak-anaknya yang hebat, kita hanya memfasilitasi saja. Gitu. Kita hanya memfasilitasi, kemudian saya hanya membimbing. Sebetulnya mereka inilah anak-anak yang hebat. Kita hanya memberikan support aja, seperti itu.
0: Deg-degan Dinda saat itu? Nervous banget?
4: Iya.
0: Gak nyangka juga pasti bisa juara satu, tapi memang itu sudah hasil yang sangat maksimal dan ditunjukkan dengan prestasi yang diraih gitu ya. Dan akhirnya setelah berkali-kali ikut kejuaraan ya selalu ada hasil ya Bu ya?
2: Ada, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Seperti itu ya anak-anak. Ya. Kalau kalah gak boleh nangis. Boleh nangis tapi tidak boleh terlalu berlama-lama. Seperti itu.
0: Dinda, cita-citanya jadi apa?
4: Mau jadi dokter.
0: Jadi dokter.
4: Iya.
0: Keren juga nih jadi dokter ya. Pengen jadi dokter apa spesifiknya?
4: Dokter anak.
0: Dokter anak. Oke. keren banget gitu ya kalau misalnya dari kecil sudah punya prestasi. Kalau Kak Ica dulu apa ya, jadi diingat-ingat susah nih prestasinya apa ya waktu kelas 4, 5, 6. Jauh banget memang dengan Dinda dan juga Hilal ya. Kita patut berbangga karena dari anak-anak seperti ini yang memang tentu bisa membanggakan kota ya, bukan hanya membanggakan keluarga tapi juga membanggakan kota, bahkan sampai dengan tingkat nasional. Siapa tahu mereka juga nanti bisa menjadi atlet berprestasi. Amin. Di samping tadi keinginan menjadi tentara ataupun menjadi dokter.
2: Amin. Gitu,
0: ya.
2: Amin. Amin.
0: Oke, nanti kita lanjut di sesi kedua ya, masih ada Hilal, Dinda juga sama Ibu Sonia ya, dari Semeru 1. Iya. Dengan prestasi dari pencak silatnya, nanti kita akan balik lagi. Yang mau tanya juga boleh di 081-5x4200. Live chat RRI Digital, telepon juga kita buka di 0251831450.
1: Aku Sumatera.
5: Nusa Tenggara Timur.
6: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.
7: Indonesia memiliki budaya yang indah yang harus kita jaga.
8: Kenali negerimu dan cintai bangsamu.
9: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, di studio nih ada jagoan-jagoan cilik yang ini beneran jagoan ya, karena mereka jago pencak silat dan juga sudah berhasil mendapatkan medali dari sejumlah pertandingan. Yang menarik tadi tuh ada cerita dari Bu Sonya kalau Hilal ini punya kakak-kakak yang juga ikut pencak silat gitu ya, dan ternyata udah ada di sini nih kakaknya. Kita kenalan juga sama kakaknya Hilal. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Siang juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Kenalan dulu, atau kalau tadi apa, saya mah udah kenalan gitu ya, Kak Ica udah kenalan. Nah, pendengar belum kenalan, sok mah nggak kenalan dulu.
1: Ya, kenalin, nama saya Hiban Asyakur. Umur saya 16 tahun, saya kelas 2 SMA, dari SMA 9 Kota Bogor.
0: Ah, dari SMA 9 ya. Hiban ikut pencak silat sejak berapa tahun lalu?
1: Sama 2024.
0: 2024.
1: Pas kelas 3 SMP.
0: Ini memang sengaja dibarengin sama papahnya.
1: Waktu itu adik-adik saya duluan. Nah, terus baru saya ikut.
0: Hiban tuh karena lihat adik atau papa juga? Hiban, kamu ikut?
1: Ya karena lihat.
0: Karena lihat ya. Kalau Hiban sendiri udah berapa kali ikut kejuaraan?
1: Banyak sih.
0: Udah banyak juga?
1: Iya.
0: Selalu bareng sama Hilal?
1: Enggak, ada yang saya ikut sendiri, tapi Hilal gak ikut gitu.
0: Biasanya mewakili sekolah atau perguruan?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya ya. Kenapa akhirnya mau intuk lah ke pencak silat gitu? Dibanding olahraga lain kan biasa kalau cowok-cowok usianya Hiban itu kan lebih ke futsal atau sepak bola gitu. Nah, kenapa pencak silat?
1: Karena suka aja sih. Dulu kan pernah ikut futsal. Cuma ya kayak ngelihat kalau futsal itu kan kalau misal prestasi itu bareng-bareng. Kalau pencak silat itu sendiri.
0: Kayaknya gitu. Sendiri ini. Biar muncul sendiri gitu ya. Dan pertandingan yang diikuti pertama kali di mana?
1: Di ini, di Universitas Ibnu Khaldun.
0: Ibnu Khaldun.
1: Iya.
0: Saat itu tahun berapa berarti?
1: 2024 Desember.
0: 2024 Desember. Oh, jadi mulai belajar 2024 terus langsung diterjunkan ke pertandingan ya, Bu?
2: Iya, kita ada minimal kalau misalnya dia udah 6 bulan, terus kita juga lihat kemampuan dia bagus dan mumpuni, kita ikut sertakan. Kalau di kita yang kita menawarkan ada yang mau ikut tidak gitu. Jadi kita tidak menunjuk ada yang mau ikut tidak gitu. Dan kita juga lihat nih
0: biar mereka muncul kepercayaan diri sendiri.
2: Iya, kita tidak menunjuk kamu ikut enggak, tapi kita tawarkan ke anak-anak, kita tawarkan ke orang tua seperti itu. Ketika anak mau, orang tua siap, ya ayo. Dan kita juga lihat nih apa belajarnya udah berapa lama. Kalau misalkan dia 3 bulan tapi sudah bagus dan mumpuni, boleh. Tuh, tapi kalau belum kita lihat dulu sampai 6 bulan apabila sudah mumpuni, mari kita ikutkan gitu.
0: Berarti kalau Hiban latihannya bareng dengan Dinda sama Hilal atau ada course sendiri gitu?
2: Bareng. Kalau hari Minggu tuh semua.
0: Semua.
2: Umum. Hari Minggu tuh umum dari mulai TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, kerja satu. Tapi kalau misalnya kita udah ada jadwal kejuaraan, kita ada yang namanya TC, Training Center. Nah, itu memang fokus untuk dilatih untuk anak-anak yang persiapan untuk kejuaraan gitu.
0: Kalau hari Minggu latihannya di mana, Bu?
2: Di lapangan SDN Semeru 6.
0: Oh. Di situ. Boleh atau kalau misalnya mau ajak-ajak siapa tahu
2: boleh. Boleh.
0: Itu biasanya gimana, Bu, kalau mau daftar atau mau lihat-lihat dulu
2: deh, gitu. Kalau mau lihat kita latihan ada di lapangan sekolah ya, SDN Semeru 6. Itu kita latihan mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 seperti itu. Dan itu beragam dari anak TK sampai dengan mahasiswa, itu ada di situ.
0: Dan boleh cari Ibu Sonya
2: ya, boleh. Boleh, silahkan gabung ya gitu.
0: Kalau Hiban kelas apa, Hiban?
1: Kelas
0: saat ini
1: standing.
0: Yang lebih fokus. Oh,
1: standing.
0: Kelas standing. Oh, sama juga dengan Hilal gitu
1: standing.
0: Ya. Karena cowok tuh kayaknya lebih suka fight-nya ya, lebih suka tandingnya ya.
1: Soalnya kalau seni itu kayak ribet, kayak enggak ribet sih maksudnya, kayak susah ngapalinnya kalau menurut saya.
0: Tadi kalau kata Hilal apa? Ribet apa tadi?
1: Pabelit.
0: Ternyata kakak adik sama gitu ya, ke apa namanya? kegemarannya gitu ya, arahnya mau ke fight atau pertandingan gitu ya. Nah, mungkin kalau Hiban kan lebih dewasa, mungkin pertanyaan ini lebih cocok lah ya untuk Hiban. Sekarang kan memang pencak silat itu sudah sangat mengakar pada budaya Indonesia gitu ya. Jadi kalau menurut Hiban, kenapa gitu anak-anak zaman sekarang perlu mengenal pencak silat?
1: Karena pencak silat itu tradisi atau budaya Nusantara yang mesti harus dikembangkan sama generasi-generasi sekarang ini. Benar-benar. Terus juga biar biar gak malas aja, biar ada kegiatan, ada prestasi. Terus juga siapa tahu rezekinya jadi atlet atau mewakili timnas.
0: Kalau Hiban, cita-citanya sebetulnya apa nih?
1: TNI juga.
0: Oh, TNI juga. Wah, ini TNI. Mah nanti keluarga TNI kayaknya. Gitu ya. Nah, ternyata Kakak Ade ini sama ini. Iya. Kayaknya setiap hari ngobrolnya tuh nyambung banget gitu.
2: Karena
0: ya.
2: Bapaknya juga TNI.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang sekeluarga iya. Gitu ya. Melihat sosok ayah, sosok melihat bapak itu. Juga gitu benar. Ya. Oke, okay, kita ke Dinda sama Hila lagi ya. Kalau Dinda nih kan tadi Dinda cerita juga awalnya Dinda tertarik karena lihat teman terus juga di medsos. Nah, sekarang Dinda sudah jadi atlet gitu kan, atlet cilik. Dinda, kalau misalnya ada teman-teman lain yang udah mulai tertarik atau nanya-nanya soal pencak silat, gimana tuh biasanya Dinda ngajaknya?
3: Kayak misalnya ada yang nanya nih, Adinda kamu ikut silat ya kayak gitu. Di perguruan mana? Ya, aku jawab Kidang Kencana Indonesia gitu. Kamu udah berapa lama gitu? Kataku 2 tahun gitu. Terus aku kayak pengen ikut ih tapi masih ragu gitu, takut aku enggak bisa kataku. Kenapa takut? Kenapa ragu? Aku juga waktu itu ragu, tapi aku daftar aja gitu ya. Biar ada potensi, biar kita jadi atlet atau jadi anak yang berprestasi begitu.
0: Ada enggak yang akhirnya beneran ikut gitu?
3: Ada.
0: Yeah. Wah, ini agent of change kayaknya. Agen perubahan gitu ya. Perubahan jadi jago pencak silat gitu ya. Nah, kalau bidang lain gitu ya yang memang disenangi selain olahraga pencak silat gitu ya. Seni pencak silat. Kalau pelajaran di bidang akademik tuh Dinda lebih suka pelajaran apa? Apa bahasa Inggris nih? Kan Miss Sonya juga ngajar bahasa Inggris.
3: Pelajaran agama.
0: Pelajaran agama. Oh, kamu lebih suka pelajaran agama. Kalau Hilal?
2: PJOK.
0: PJOK. Oh, olahraga. Memang dia lebih seneng yang olahraga,
2: menantang
0: ketangkasan.
2: Iya, main fisik dia.
0: Nah, kalau Hilal nih ada temen yang udah mulai tertarik kayaknya pengen masuk pencak silat juga, udah tanya-tanya sama kamu, biasanya kamu gimana nih ngajaknya?
4: Awalnya nanya-nanya aja, terus dianya mau ikut. Terus katanya dia ini mau ragu-ragu. Terus kata aku teh jangan ragu-ragu, ikut aja gak apa-apa. Terus dia ini ikut.
0: Akhirnya ikut juga gitu. Sekarang satu latihan bareng sama Hilal.
4: Iya.
0: Ada gak yang nanya-nanya terus ikut, tapi gak lama udahan gitu?
4: Ada.
0: Kenapa tuh katanya? Males?
4: Iya, orang katanya.
0: Males ya memang ya jawabannya ya. Gak disemangatin lagi sama Hilal?
4: Awalnya udah, tapi dia ini gak mau.
0: Ya udahlah ya, biarin aja dia mah, yang penting Hilal aja gitu ya, terus konsisten. Okay. Nah, selain pencak silat, ternyata kan Hilal juga seneng pelajaran olahraga gitu, yang berarti sih kayaknya suka sama olahraga-olahraga lain juga. Apa nih olahraga lain?
4: Bermain bola.
0: Main bola?
4: Iya.
0: Kamu menyempatkan waktu juga untuk main bola sesekali?
4: Iya.
0: Kalau lagi di sekolah?
4: Itu kadang-kadang pas pelajaran PJOK.
0: Oh, pas pelajaran olahraga sekalian aja ya main bola. Suka nonton pertandingan bola juga?
4: Suka.
0: Klub mana nih favorit kamu?
4: Barca.
0: Oh, Barca. Sama lagi, kakaknya juga Barca juga ya. Memang Fiska Barca banget ya. Pemain favoritnya siapa?
4: Messi.
0: Oh, Messi. Kakaknya sama, ya, juga. Ini mah memang udah sama lah, klop iya. banget kata adek gitu. Iya benar. Tadi mau ke Barca bener gak nih?
1: Iya benar. Benar
0: ya, langsung klarifikasi sama fansnya Barca gitu ya. Oke, jadi ternyata memang di samping pencak silat ya, namanya anak-anak ya, itu perlu juga menyalurkan energi mereka ke hal-hal yang positif gitu ya, dan olahraga salah satunya. Tadi iya. kalau Dinda tuh akademik. Oh, Dinda kalau olahraga lain apa kamu sukanya?
3: Bulu tangkis.
0: Oh, bulu tangkis. Atlet favoritnya?
3: Belum ada. Baru masuk ke bulu tangkis.
0: Oh gitu. Yeah. Apakah memang sekedar nonton atau latihan-latihan?
3: Latihan aja.
0: Latihan aja. Itu kapan biasanya? Jadwal olahraga atau memang ada?
3: Kalau pelajaran olahraga, terus kalau di rumah ada waktu luang, aku isi pakai buat baca koran atau enggak main badminton.
0: Jadi seneng juga sama badminton ya. Kapan-kapan harus nonton ke Istora tuh. Kalau pertandingan-pertandingan itu seru banget gitu di sana tuh. Kalau pengen lihat atlet-atlet sama kemampuannya tuh memang kayaknya lebih seru datang.
2: Iya, bener. Langsung ke Istora. Ya.
0: Iya betul, betul, betul. Pernah nonton sepak bola langsung Hilal Hiban?
1: Pernah waktu itu saya mah.
0: Di mana tuh?
1: Pakansari.
0: Di Pakansari?
1: Iya, udah lama waktu itu Persikabo lawan apa gitu.
0: Memang beda ya auranya, suasananya kalau ya, nonton benar. Langsung gitu ya. Benar. Bisa lihat, selain bisa lihat pemain-pemainnya ya. Juga memperhatikan masing-masing tekniknya benar. Gimana ya. Oke, keren banget gitu ya, ternyata mereka sering menyalurkan kebiasaan mereka dengan olahraga-olahraga lain dan bidang akademik gitu ya. Dan sebetulnya yang menarik dari pencak silat tuh apa sih Hiban? Dari Hiban dulu deh ya. Kalau Hiban nih melihat pencak silat tuh kuat, cepat, berani atau disiplin sebetulnya?
1: Sebetulnya semuanya juga bisa sih.
0: Semuanya harus
1: seperti
0: ada
1: itu ya.
0: Ya.
1: Ya karena kan pencak silat itu banyak kategorinya tadi seperti yang disebutkan sama misonya. Jadi menurut saya pencak silat itu olahraga tapi apa ya? Pokoknya enggak bisa susah bilangnya tapi the best lah gitu.
0: The best.
1: Ya.
0: Kalau Dinda gimana nih, kalau pencak silat itu sebetulnya kuat, cepat, berani apa disiplin?
3: Sama kayak jawaban Kak Hiban ya, semuanya ada di pencak silat.
0: Semuanya
3: gitu.
0: Ada di pencak silat.
3: Iya.
0: Hilang?
4: Semuanya juga.
0: Semuanya juga ya. Kalau nonton apa namanya film atau sinetron yang zaman dulu kan pencak silatnya tuh suka ada jurus-jurusnya, itu beneran apa enggak sih? Coba dijawab, pengen tahu gitu kan. Biasa kalau dulu zaman saya kecil misalnya kan nonton film-film macam Wiro Sableng gitu ya. Atau Brahma Pumbara itu sebetulnya gimana, ada enggak sih mempelajari jurus-jurus tuh yang ada di pencak silat tuh gimana jurusnya?
2: Mau nanya ke siapa nih?
0: Iya, boleh, busanya ada sebagai pelatih.
2: Jurus yang itu kan koreo ya sebenarnya. Orang terbang juga kan pakai kawat gitu sebenarnya ya. Tapi kalau di pencak silat sendiri, kalau di kami, kami sendiri itu kita mempelajari jurus perguruan udah pasti, bela diri praktis sudah pasti, bela diri praktis. Kemudian ya biasa aja sama olah nafas sih biasanya.
0: Olah nafas.
2: Mecahin apa kemarin? Behel ya. Mecahin behel kayak gitu. Iya, mecahin
0: hebel.
2: Iya, kemarin kan
0: berapa tumpuk?
2: Ada satu, ada yang dua. Yang perempuan bisa, yang laki-laki bisa, SD bisa, SMP bisa, SMA bisa. Bisa ini. Bisa semua.
0: Sama motong ini ya biasanya apa,

0: Ading harus menghafal tuh gerakan tunggal baku itu, termasuk hiban sampai selesai, sampai toya ya.
1: Iya Miss, iya.
2: Oh, pakai toya kalau ya. Kalau senjata apa ada juga kan?
0: Senjatanya itu kalau di pencaksilat itu kan senjata tradisional ya. Ada golok, ada celurit, ada toya, kemudian banyak ya. Pokoknya senjata tradisional Jawa Barat itu.
2: Properti aman Bu?
0: Aman, aman. Itu ya, semuanya imitasi KW. Aman, aman. Di ini juga aman. Kita semuanya aman dan mereka bisa bermain golok, golok kembar, segala rupa bisa. Kita pelajari semua, kita kasih ke anak-anaknya.
2: Jadi memang biar menguasai semuanya.
0: Betul, tidak hanya tanding gitu.
2: Siapa tahu nanti jadi pelatih juga.
0: Betul,
2: gitu ya.
0: Menggantikan saya.
2: Si penerus mereka.
0: Betul.
2: Ini seru ya, ternyata belajar pencak silat gitu.
3: Seru
2: ya.
3: Banget.
0: Kaica, ikutan Kaica.
2: Bisa ya Bu ya, kalau dari usia-usia saya gini yang masih 12 tahun ini Bu.
0: Oh, 12 tahun. Kelihatan sih. Masih bisa Kak Ica. Boleh.
2: Bisa ya, walaupun udah usia-usia.
0: Bisa. Kita belajar yang bela diri praktisnya. Gitu kan, buat jaga-jaga kalau nanti ada yang nyolek gitu kan. Yang iseng itu boleh belajar. Yuk join.
2: Yang penting mau latihan, berusaha,
0: disiplin. Gitu ya, disiplin waktu, disiplin. Kalau kitanya disiplin, kitanya ada kemauan, pasti bisa.
2: Dari murid ibu yang paling, kita gak sebut tua lah ya, yang paling dewasa gitu ya saat ini, yang memang pegangan ibu tuh usia berapa Bu?
3: Siapa?
0: Kasih 20-an nih.
2: 20-an.
0: 20-an nih kerja ya Sigit ya?
3: Iya.
2: Oh, laki-laki.
0: Laki-laki ada. Terus ada lagi yang mahasiswi juga ada.
2: Niatnya untuk apa? Apakah kan kalau anak-anak sekolah masih bisa diarahkan untuk misalnya ikut kejuaraan pertandingan prestasi gitu, mewakili sekolah dan lain-lain. Kalau yang tadi usia-usia,
0: baik, kalau yang mahasiswi itu mereka memang dari SMP sudah ikut, lanjutkan sampai sekarang jadi asisten pelatih.
2: Oh.
0: Ya, kemudian kalau yang mahasiswi kemarin juga ikut kejuaraan juga pencaksilat mewakili kampusnya, itu juga ada di kita. Jadi dan mereka juga kemarin tampil lagi, juara lagi dan perform, bisa untuk perform di rumah atau misalkan di kampusnya atau di acara-acara apa, mereka bisa perform. Selain itu ya, selain yang jadi asisten, kemudian dia bisa perform, bisa ikut kejuaraan, karena di kejuaraan itu selain untuk anak usia SD, SMP, SMA, dewasa juga bisa. Gitu, dewasa itu untuk mahasiswa, mahasiswi begitu.
2: Oke. Bu, mungkin terakhir kalau untuk Bu Sonya, yang namanya anak-anak ini kan ya Hilal, Adinda atau bahkan mungkin usia-usia Hiban itu kan masih apa ya, seneng, ada seneng main, seneng bercanda gitu ya. Kalau lagi latihan mereka bercanda-bercanda gitu, sering juga gak sih Bu?
0: Coba dijawab masing-masing. Sering.
2: Sering ngobrol sambil bercanda-bercanda.
0: Sering.
2: Ditegur gak sama misalnya?
3: Iya, pasti.
2: Ibu langsung ya.
0: Biar mereka yang menjawab.
2: Gimana Bu kalau lagi latihan, kan harus fokus ya kalau latihan. Nah, pada saat mereka tiba-tiba bercanda atau enggak fokus gitu, gimana Bu?
0: Yang jawab anak-anak aja. Gimana kalau lagi latihan terus bercanda?
3: Kayak misalnya tadi kan, kebetulan baru tadi kejadiannya habis latihannya.
2: Nah,
3: latihan disuruh, kalau gue mau, kata Miss gini, kalau gue mau latihan pulang aja sana, gak usah bercanda. Bercanda, kalau mau bercanda pulang aja gitu.
0: Iya.
2: Jadi memang harus ya dibilang keras karena disiplin ya, itu benar. Tadi ya.
0: Disiplin. Kalau misalkan emang mau latihan ya, yang fokus serius. Jadi kalau misalkan mau bercanda, ya mendingan nggak usah latihan. Nanti kalau lagi latihan bercanda, nggak bisa. Iya. Ini dapat ilmunya. Iya. Begitu.
2: Oke. Baik. Mungkin dari Hilal dulu deh ya, apa yang pengen disampaikan, ajakan buat pendengar gitu ya, memperkenalkan pencak silat karena ya bertiga ini ya, Hilal, Hiban sama Adinda ini kan mereka anak-anak berprestasi juara pencak silat gitu. Nah, gimana untuk bisa meneruskan tradisi budaya mengukir prestasi juga, seperti apa?
4: Seperti
2: rajin, latihan gitu ya. Kalau kalau misalnya suka sama satu hal gitu ya, satu bidang ditekuni gitu ya.
4: Iya.
2: Rajin latihan. Ikuti instruksi pelatih.
4: Ikut.
2: Semangat terus.
4: Iya.
2: Dinda, gimana?
4: Selalu disiplin. Jangan pernah membantah kata orang tua dan terus percaya diri.
2: Keren. Hiban.
3: Ya, apa tadi pertanyaannya?
2: Sebagai

0: mengukir tradisi budaya serta prestasi. Gimana ajakannya untuk para pendengar gitu ya, supaya pencaksilat ini gak dipandang sebelah mata?
1: Oh, jangan dong. Kan pencaksilat itu tradisi budaya Nusantara. Ayo lestarikan, kembangkan budaya pencaksilat ini untuk masa yang akan datang. Karena di pencaksilat ini juga banyak yang dapat diajarkan. Misalnya yang tadi kata kakak ini, keberanian, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Itu
0: kuat juga ya.
1: Ya, kuat.
0: Okay. Ibu, gimana?
2: Ya, harus rajin latihan, berlatih juga. Kalau bukan kita yang bisa menjaga taksilat, siapa lagi? Seperti itu.
0: Baik, mudah-mudahan untuk orang tua di luar sana nih jadi juga tertarik gitu ya untuk anak-anaknya belajar pencaksilat. Tadi kalau mau lihat latihannya di Semeru
2: 6
0: setiap hari Minggu.
2: Iya, pagi ke pagi.
0: Sore?
2: Tidak ada.
0: Enggak ada. Pagi aja ya. Pagi jam 8 sampai jam 10 kurang lebih.
2: Sore istirahat ya.
0: Sore istirahat. Karena besoknya mau hari Senin. Pokoknya ada misalnya di sana dan ada beberapa pelatih juga.
2: Iya, kita pelatih seluruhnya pelatih itu 4, kemudian asisten kita ada 9.
0: Oh, ada banyak.
2: Karena muridnya banyak ya kita ya. Alhamdulillah banyak.
0: Oke, pokoknya ajakan aja kalau yang mau mampir ke sana boleh gitu ya. Yang
2: ditunggu ya.
0: Yang mau anak-anaknya juga mungkin jadi tertarik.
2: Iya.
0: Boleh nanti belajar sama misalnya. Ya, oke, terima kasih misalnya hebat Adinda ya dari SMA 9
1: ya.
0: Sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Bogor. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan untuk para pendengar tentunya juga terima kasih yang sudah menyimak siaran kami di edisi kali ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita ikuti dinamika olahraga.

mendorong tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini. Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar, que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada Sprint Race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026.

0: Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat IPA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
0: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2020.

siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang beberapa kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam dua divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi dua akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam dua grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rapdul Tiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halesik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilman Syah menyebut Musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apache dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Ya, kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Setelah tadi kita mengikuti informasi dinamika olahraga, pendengar, kayaknya nggak lengkap juga deh tanpa kita bahas mengenai jadwal lengkap Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Ini buat Anda para pecinta Timnas, ya siap-siap, karena aksi dari para pemain andalan kita nantinya akan tergelar, akan tersaji, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia jadi tuan rumah turnamen yang seluruh pertandingannya digelar di Jakarta dan juga di Bandung. Jadi nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, cukup di dalam negeri aja ya. Biar nanti pemain-pemain yang ada bermain di luar negeri yang kesini. Nah, FIFA sendiri sudah merilis jadwal resmi FIFA ASEAN Cup 2026 pada Selasa 8 September 2026. Turnamen divisi pertama tersebut diikuti 8 negara yang terbagi dalam 2 grup. Indonesia tergabung di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan juga Singapura. Sementara di grup B dihuni oleh Thailand, Filipina, Vietnam, juga Pakistan. Seluruh pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Indonesia. Venue yang digunakan yaitu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, dan juga Stadion Sijalak Harupat Bandung. Timnas Indonesia akan menjalani seluruh pertandingan fase grup di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ya. Dan laga pertama mempertemukan Indonesia dengan Singapura pada tanggal 25 September 2026. Tuh, catat jadwalnya atau tanggalnya ya. Jadi dimulai tanggal 25 perjalanan kita melawan Singapura pukul 20 waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Karno. Kemudian selang beberapa hari kemudian di hari Senin 28 September 2026 Indonesia akan melawan Malaysia pukul 20 juga di Gelora Bung Karno sama. Lanjut lagi beberapa hari berikutnya, Kamis 1 Oktober 2026 Indonesia akan melawan Bangladesh pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Karno. Nah, jika berhasil melaju ke pertandingan perebutan posisi, maka laga akan digelar pada Senin 5 Oktober 2026. Perebutan tempat ketiga dijadwalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, sedangkan final berlangsung pukul 20 gitu. Jadi selang beberapa jam aja untuk perebutan tempat ketiga dan juga final. Nah, kedua pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ya. Hasil fase grup akan menentukan tim yang berhak melanjutkan perjuangan menuju perebutan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi kita sorak-sorai lagi nanti untuk mendukung Timnas Indonesia ya di akhir-akhir September dan juga di awal Oktober, pendengar. Kita harapkan Indonesia bisa menunjukkan kualitasnya di FIFA ASEAN Cup 2026 ini.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

0: Baik, pendengar, saat ini waktu menunjukkan jelang pukul 11.52, saatnya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ingatkan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya akan segera berkumandang.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya untuk masuk ke program berikutnya. Untuk Anda para pecinta budaya Sunda, kami akan hibur dengan sajian musik-musik Jaipong hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Sobat RRI, jauh sebelum ada industri rekaman digital modern, platform streaming, atau dapur rekaman canggih berteknologi tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia menikmati pertunjukan musik orkestra kelas dunia? Jawabannya bersumber dari satu gelombang radio. Di era awal kemerdekaan, ada satu kelompok musik legendaris milik Radio Republik Indonesia yang menjadi kiblat industri musik tanah air. Tempat berkumpulnya para musisi virtuoso sekaligus menjadi standar tertinggi mutu musik Indonesia saat itu. Nama mereka adalah Orkes Radio Jakarta atau disingkat ORD. Bagaimana kelompok orkestra bentukan RRI ini mengukir sejarah dan menjadi saksi bisu kejayaan musik Indonesia di era analog? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta resmi dibentuk di era awal berdirinya RRI, sekitar akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada era analog tersebut, teknologi rekaman pita magnetik masih sangat terbatas dan belum merata. Akibatnya, sebagian besar program siaran musik di RRI disiarkan secara live atau langsung dari studio siaran. Untuk mengisi kebutuhan siaran musik berkualitas tinggi setiap harinya, RRI mengumpulkan para pemusik terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. ORD bukan sekedar grup musik biasa, melainkan sebuah format orkestra besar, big band dan symphonic orkestra, yang mampu memainkan berbagai genre mulai dari musik klasik, seriosa, keroncong, hiburan populer, hingga aransemen lagu-lagu daerah. Sobat RRI, kehebatan Orkes Radio Jakarta tak lepas dari tangan dingin para maestro musik Indonesia yang pernah memimpin dan menggubah aransemen untuknya. Nama-nama besar seperti Syaiful Bahri, Ismail Marzuki, Nikma Mahid, hingga Gordon Tobing pernah menancapkan jejak emasnya di ORD. Studio RRI Jakarta saat itu menjadi kawah Chandra di muka bagi penyanyi dan musisi Indonesia. Untuk bisa bernyanyi diiringi oleh Orkes Radio Jakarta di udara, seorang penyanyi harus melewati seleksi vokal dan musikalitas yang sangat ketat. Suara merdu penyanyi legenda seperti Bing Slamet, Sam Saimun, Titiek Puspa, hingga Gordon Tobing menjadi sangat populer di seluruh pelosok Indonesia berkat iringan aransemen megah dari Orkes Radio Jakarta melalui corong pemancar RRI. Tidak hanya menghibur rakyat di meja makan dan ruang tamu rumah, Orkes Radio Jakarta juga memegang peran vital dalam diplomasi kebudayaan. Saat kunjungan tamu-tamu negara atau kepala negara asing ke Istana Negara di era Presiden Soekarno, musisi-musisi ORD kerap dipercaya menjadi orkestra resmi untuk menyambut para pimpinan dunia. Kini, rekaman pita magnetril turil dari siaran Orkes Radio Jakarta tersimpan rapi sebagai harta karun arsip audio sejarah penyiaran di RRI. Rekaman-rekaman analog tersebut menjadi bukti otentik betapa tingginya peradaban dan estetika musik Indonesia di masa itu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta adalah bukti nyata bahwa RRI tak pernah sekedar menyiarkan berita, melainkan juga menjadi rahim yang melahirkan dan membesarkan kebudayaan serta karya seni musik terbaik bangsa. Meskipun zaman analog telah bergeser ke era digital, semangat untuk menghadirkan karya musik berkualitas tinggi di udara Nusantara tidak akan pernah padam. Sobat RRI, lagu klasik atau keroncong karya maestro mana nih yang paling ingin kamu dengar diiringi aransemen orkestra? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari lalu, pendengar Koalisi Seni menggelar sebuah diskusi publik yang bertajuk Diam-Diam Merugikan Situasi Hak Cipta Film dan Tari di Indonesia. Berlangsung di JFA Cinema Hub Yogyakarta pada Kamis 27 Agustus 2026 ya. Jadi kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian diseminasi hasil riset Koalisi Seni mengenai kondisi perlindungan hak cipta di bidang film dan juga tari. Forum tersebut mempertemukan seniman, pekerja seni, pekerja budaya, serta perwakilan pemerintah untuk membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi para pencipta. Diskusi juga menjadi ruang untuk mempertemukan temuan riset dengan pengalaman langsung para pelaku seni dan juga industri kreatif. Ketua Pengurus Koalisi Seni Irawan Karseno mengatakan diskusi tersebut merupakan kelanjutan dari upaya memperluas pembahasan mengenai hak cipta di berbagai bidang kesenian. Setelah sebelumnya membahas seni rupa, teater, juga musik, kali ini perhatian diarahkan pada film dan tari yang memiliki karakteristik penciptaan berbeda. Dari bidang tari, peneliti hak cipta tari, Kenya Rinonce, ini menjelaskan bahwa karya koreografi memiliki tantangan tersendiri dalam pencatatan kekayaan intelektual. Bentuk koreografi dapat berkembang dalam setiap pertunjukan sehingga proses menentukan bentuk fiksasi karya ini tidak selalu sederhana pendengar. Dan tantangan perlindungan karya tari semakin terlihat ketika masuk ke ruang digital. Popularitas sebuah tarian di media sosial seringkali lebih mudah dikaitkan dengan musik yang digunakan dibanding dengan koreografi dan juga pencipta gerakannya. Sedangkan dari sektor perfilman, peneliti hak cipta film Gieti Tambunan mengatakan perlindungan hak cipta menjadi lebih kompleks karena film merupakan karya kolektif yang melibatkan banyak profesi. Persoalan hak bahkan dapat muncul sejak tahap awal, termasuk ketika penulis skenario membawa gagasan atau karya untuk ditawarkan kepada rumah produksi. Ya, dari diskusi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta membutuhkan lebih dari sekedar regulasi, literasi, dokumentasi, kontrak yang adil, serta kesadaran bersama juga diperlukan agar hak moral dan ekonomi para pencipta dapat terlindungi. Tentunya Koalisi Seni berharap hasil riset ini bisa mendukung advokasi kebijakan sekaligus memperkuat penghargaan terhadap hak moral dan ekonomi para pencipta. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem seni dan budaya yang lebih adil bagi para pencipta di Indonesia.

Saatnya kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Saudara, memasuki hari ke-6, tim SAR gabungan terus memperluas area pencarian kapal jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda hingga seluas 6.010 mil laut persegi. Kepala Basarnas Banten, Al Amrat, menyatakan pencarian 8 korban termasuk 5 jurnalis kini dibagi ke dalam 6 sektor operasi. Pencarian dimaksimalkan lewat jalur laut, darat, dan udara dengan mengerahkan sejumlah KRI, kapal SAR, helikopter, hingga 2 unit drone termal. Faktor cuaca dan tinggi gelombang antara 0,5 hingga 2,5 meter menjadi perhatian utama petugas di lapangan. Pihak Basarnas turut mengimbau masyarakat yang memiliki informasi keberadaan kapal untuk segera melapor. Demikian kilas berita untuk saat ini. Saya Marisa, terima kasih dan sampai jumpa di kilas berita lainnya.

0: salah satu upacara yang dilaksanakan setelah acara akad nikah dengan tujuan memberi nasihat, melambangkan mempelai beserta keluarga, berbagi rezeki dan kebahagiaan. Kata sawer berasal dari kata penyaweran yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung. Untuk menyawer, menggunakan bakor yang diisi uang logam, beras, irisan kunyit tipis, dan juga permen. Kedua mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung. Seiring kidung selesai dilantungkan, isi bokar ditabur. Semua ini tidaklah terlepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Kita patut berbangga pendengar, karena Indonesia masih menjadi negara dengan destinasi wisata yang diminati oleh para wisatawan mancanegara. Bahkan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia ini terus menunjukkan pertumbuhan di sepanjang 2026. Melansir laman resmi bps.go.id pada Selasa 1 September 2026 lalu, kunjungan wisman ini berjumlah secara kumulatif ya. Jadi dihitung pada Januari hingga Juli 2026 mencapai 8,98 juta kunjungan. Jadi dibagi 6 bulan gitu ya, Januari sampai dengan Juli 2026, 7 bulan, sorry. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat angka tersebut meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan aktivitas pariwisata internasional di Indonesia masih terus mengalami pertumbuhan hingga pertengahan 2026. Khusus pada Juli 2026, jumlah kunjungan wisman ini mencapai 1,53 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 9,99% dibandingkan Juni 2026 yang mencatat 1,39 juta kunjungan. Jika dibandingkan dengan Juli 2025, maka kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara pada Juli 2026 juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,95%. Pada Juli tahun lalu, kita mundur ya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ini tercatat sekitar 1,48 juta kunjungan. BPS mencatat sebagian besar wisatawan mancanegara masuk melalui pintu utama kedatangan internasional. Sementara itu, sebagian lainnya datang melalui pintu masuk perbatasan yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan negara asal, Malaysia, negara tetangga kita, menjadi salah satu negara dengan kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara terbesar.

Tembang Renggong dari Aan Darwati menjadi akhir untuk sajian musik-musik Jaipong yang kami hadirkan melalui program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Saatnya pukul 13, kita akan bergeser untuk mengikuti ragam informasi yang akan tersaji dalam Warta Asta Cita.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Debu abu vulkanik Anak Krakatau ini memang sampai dengan updating tadi pukul 5 masih mengarah ke wilayah bagian Jawa Barat, ya salah satunya adalah Kota Bogor.
2: Jika sudah terjadi bencana seperti ini, kebakaran sulit dipadamkan daripada kita memadamkan api, lebih baik kita menghindari adanya api.
3: RRI ini memiliki peran yang sangat penting, terkhusus bagi kami sebagai organisasi perempuan yang tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi menampung berbagai pengalaman sekaligus mengedukasi masyarakat Indonesia untuk berbagai isu perempuan dan sosial.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Asta Cita RRI Bogor, edisi Minggu 13 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut bersama saya Marisa, inilah rangkuman sepekan Warta Asta Cita selengkapnya.

0: Rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai BMKG Jawa Barat dan BPBD Kota Bogor mengimbau masyarakat Bogor dan sekitarnya untuk tetap waspada terhadap potensi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Risiko dampak abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian bagi wilayah Bogor dan sekitarnya. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan kondisi lingkungan akibat persebaran material abu vulkanik. Perakiraan BMKG Provinsi Jawa Barat Alita Nur Aini mengatakan pemantauan terhadap dampak erupsi masih terus dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Bogor. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan persebaran material vulkanik yang dipengaruhi kondisi atmosfer dan arah angin. Menurut Alita, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama potensi dampak abu vulkanik masih menjadi perhatian. Informasi mengenai perkembangan situasi diharapkan terus dipantau melalui sumber resmi agar warga dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat.
2: Kalau di sini kan kita melihatnya itu melalui satelit Himawari Vulkanik S itu kan setiap jamnya itu kita update, Kak. Kalau untuk update yang terakhir tadi jam 8 itu berdasarkan informasi satelitnya itu teridentifikasi masih ada beberapa wilayah di Kabupaten dan Kota Jawa Barat itu masih terdampak, Kak, seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi itu masih terdampak, Kak, Banten dan DKI sudah enggak ya, Banten yang masih terdampak, Kak, kalau dilihat dari satelitnya seperti itu, Kak. Kalau untuk beberapa hari ke depannya kita belum bisa melihatnya perkiraannya, jadi kan ini update terus, Kak, tapi nanti kita akan informasikan dia akan meluas atau enggak. Kalau dilihat dari dampak sebaran abunya itu semakin kecil, Kak, daerah yang terdampaknya. Kan kalau kemarin sampai Jawa Barat bagian timur ya, sampai Majalengka seperti itu, Bandung. Kalau sekarang sudah semakin sempit, Kak, daerah meluasnya.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, menyampaikan berbagai upaya mitigasi terus dilakukan untuk menghadapi kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh abu vulkanik. Kesiapsiagaan menjadi bagian penting untuk meminimalkan resiko bagi masyarakat, terutama apabila paparan debu meningkat di sejumlah kawasan.
3: Penguatan beberapa hal terkait dengan upaya bagaimana memitigasi kesiapsiagaan termasuk tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Tadi kita melakukan penguatan terhadap internalisasi BPBD Kota Bogor. Kalau untuk wilayah Kota Bogor, di 6 wilayah kecamatan dan 68 kelurahan, ini untuk paparan abu ataupun debu vulkanik dari Anak Krakatau ini relatif merata. Jadi di 68 wilayah kelurahan, 6 kecamatan ini relatif merata. Jadi karena kita juga melihat update dari teman-teman BMKG bahwa paparan atau debu abu vulkanik Anak Krakatau ini memang sampai dengan updating tadi pukul 5 masih mengarah ke wilayah bagian Jawa Barat, ya salah satunya adalah Kota Bogor.
1: Dimas juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melindungi dari paparan debu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong penggunaan masker, termasuk melalui pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan.
0: TPA Galuga ditutup sementara seiring dengan digelarnya pemadaman darat dan udara menggunakan helikopter guna mengendalikan kebakaran yang bermula dari area kebun di sekitarnya. Kembali kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
1: TPA Galuga ditutup sementara saat proses pemadaman kebakaran masih terus berlangsung di kawasan tersebut. Termasuk melalui upaya pemadaman dari darat dan udara. Proses pemadaman juga dilakukan menggunakan helikopter untuk mempercepat penanganan titik api dan mencegah kebakaran meluas Selasa 8 September 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Rudi Masudi menjelaskan kebakaran bermula di kawasan kebun di sekitar TPA Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Petugas kemudian berupaya melokalisasi api karena kobaran sempat menyambar ke sejumlah area di sekitar lokasi. Berbagai unsur dari kota dan Kabupaten Bogor dikerahkan untuk menangani kebakaran yang terjadi di sekitaran kawasan TPA Galuga. Pemadaman dari udara menggunakan helikopter menjadi bagian dari proses yang masih berlangsung guna mempercepat pengendalian api, terutama pada titik-titik yang sulit dijangkau petugas darat.
4: Kami masih melakukan penanganan. Ini hadir ada Pak dari Angkatan Udara, kemudian dari Pak Bupati. Kita masih ada penanganan, bahkan ini ada bantuan penyiraman melalui helikopter. Untuk pengangkutan kami tetap lakukan di Kota Bogor, nanti disimpan dulu pengendapan di beberapa titik kantong yang sudah kita siapkan agar pelayan bisa jalan. Nah, untuk di Galuga sendiri kita tutup sementara hari ini sampai kondisi kondusif di Galuga.
1: Rudy Mashudi menegaskan hingga saat ini tidak ditemukan adanya gas beracun maupun gangguan lingkungan hidup yang berdampak pada sektor polusi udara akibat kebakaran itu. Meski demikian, pemantauan terhadap kondisi lingkungan di sekitar kawasan TPA Galuga tetap dilakukan selama proses pemadaman berlangsung.
4: Ada gas beracun, ini kita juga sedang berjibaku untuk memadamkan.
1: Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor terus melakukan penanganan hingga seluruh titik api berhasil dipadamkan dan kondisi kawasan dinyatakan aman. TPA Galuga selama ini menjadi lokasi penampungan sampah dari wilayah Bogoraya, mendapat perhatian khusus agar kebakaran tidak menimbulkan dampak lebih luas, terutama di tengah musim kemarau.
0: Stasiun Klimatologi Jawa Barat dan BPBD Kota Bogor mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air di tengah musim kemarau yang minim curah hujan. Meski potensi hujan lokal dan eskalasi kekeringan di Kota Bogor masih tergolong rendah. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
5: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bogor dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Meski demikian, Kota Bogor masih memiliki potensi hujan lokal namun dengan sebaran yang tidak merata. Senior Forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Jantika Haswan mengatakan, kondisi kemarau saat ini dipengaruhi oleh posisi matahari yang berada di sekitar ekuator serta suhu udara yang cenderung lebih panas.
6: Jadi memang untuk kondisi cuaca saat ini, khususnya untuk wilayah sebagian besar wilayah Jawa Barat ya, masih musim kemarau gitu. Jadi di awal September ini curah hujannya intensitasnya relatif kering ya, cukup rendah gitu. Tapi untuk Bogor sendiri sih memang ada potensi hujan lokal, tapi sifatnya itu lebih tidak merata gitu. Di bulan September ini kan posisi matahari juga lagi berada di ekuator, terus suhu udaranya lebih panas lagi. Musim hujannya diperkirakan antara awal November, Oktober sampai awal November. Jadi ini masih harus kami pantau ya.
5: Sementara itu BPBD Kota Bogor mencatat dampak kekeringan hingga saat ini masih dalam eskalasi rendah, meski penanganan distribusi air bersih tetap dilakukan di sejumlah titik. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisa Songko mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menangani laporan kekeringan di 7 titik dengan total 7 literasi distribusi air bersih.
3: Tentunya penggunaan airnya digunakan secara bijak juga. Karena untuk di wilayah Kota Bogor sendiri, kalau untuk laporan kekeringan sampai dengan saat ini yang kami tangani di Pusdalop BPBD Kota Bogor itu masih di 7 titik atau 7 literasi yang kami lakukan. Jadi kalau dilihat dari eskalasi dampak kekeringan sebetulnya masih eskalasi rendah. Di sebagian luas wilayah Kota Bogor masih bisa mengakses dan mendapatkan sumber air bersih, baik itu dari sumber air PDAM ataupun sumber air tanah lainnya. Tetap harus bijak di situasi musim kemarau saat ini.
5: Masyarakat diimbau tetap menghemat penggunaan air selama musim kemarau dengan menggunakan air secukupnya dan menghindari pemborosan sehingga ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menaruh perhatian khusus pada penanganan dampak pasca terbakarnya TPA Galuga Cibung Bulang. Saat ini tim BPBD Kabupaten Bogor terus melakukan proses pendinginan di atas 4 hektar lahan yang hangus terbakar. Kita ikuti laporan Yufri Haryadi.
7: Pasca peristiwa kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, area wilayah kelola sampah Kabupaten Bogor di TPA tersebut kini dalam proses pendinginan. Tercatat sekitar 4 hektar areal yang terbakar dari total luas sekitar 42 hektar lahan yang menjadi lokasi pembuangan sampah Kota dan Kabupaten Bogor. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor masih berada di lokasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Adam Hamdani mengatakan saat ini penanganan ditujukan kepada warga yang terdampak saat terjadinya kebakaran, baik kondisi kesehatan serta kendala penutupan aktivitas di sekitar mereka selama pemadaman.
8: Di hari ini, pada hari Rabu, di lokasi TPA Galuga. Untuk wilayah selatan, kondisinya lebih relatif kondusif. Saat ini sedang berupaya untuk pendinginan, sedangkan untuk wilayah utaranya masih terdapat bara api yang perlu harus kita tangani bersama. Kolaborasi ini antara pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor untuk penanganan kebakaran di lahan. Belum ada laporan kembali dari itu masyarakat ataupun dari kewilayahan. Namun demikian, kita tetap selalu menjaga kesehatannya dengan menggunakan masker ataupun kacamata.
7: Selama proses pemadaman sejak Senin malam hingga Selasa 8 September malam, ritasi truk pengangkut sampah khususnya dari wilayah Kota Bogor pun terkendala. Antrian truk akhirnya mulai terurai dari pintu DLH Kota Bogor di Jalan Paledang pada Rabu pagi tadi. Kejadian itu pun mendapat atensi dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendatangi lokasi terbakarnya TPA Galuga.
9: Saya rasa itu tidak mungkin kebakaran seperti ini dikerjakan dengan satu instansi saja, sehingga secara pusat juga perlu hadir dan kita menawarkan bantuan-bantuan juga apa yang bisa kita lakukan. Dan tentunya juga kalau nanti sudah reda, sudah selesai, dan semoga ini selesai dalam waktu mungkin 2-3 hari ini, mungkin nggak sampai 3 hari lah, mungkin 1 atau 2, maksimal 2 hari. Tadi kita sudah lihat juga penanganannya sudah lumayan cepat dari kota dan juga dari kabupaten.
7: Untuk penanganan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan dilakukan pasca pendinginan selesai dilakukan dan tidak ada lagi kepulan asap. Kementerian Lingkungan Hidup akan fokus pada kualitas air dan sanitasi bagi warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi TPA berada. Dan dalam jangka panjang, setelah beroperasinya pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang proyeknya sedang berjalan tidak jauh dari TPA Galuga.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Kafluri Gendarus Gendara, Rambi 0606 Kota Bogor, mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga-warga Bogor. Sekali di udara, tetap

0: RRI Bogor menggelar diskusi publik bersama pakar IPB dan BNPB untuk mendorong kesiapsiagaan dari tingkat rumah tangga dalam menghadapi potensi bencana wilayah rawan gempa pada Kamis 10 September 2026. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
1: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
2: Yang puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik yang Krakatau gitu mbak. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang sampah dan sebagainya itu instansi terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
1: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat agar kebijakan kebencanaan tidak berhenti di atas kertas dan dapat diterapkan di tingkat rumah tangga. Yaitu keluarga perlu melakukan 3 langkah melalui mengenali jenis bencana di sekitar, menyusun rencana darurat keluarga, dan melakukan simulasi secara berkala. Peran orang tua, anak, dan lansia juga harus dibagi jelas dalam rencana tersebut agar anggota keluarga yang tahu tugasnya saat keadaan darurat.
3: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Jadi ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
1: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
0: Sebagian warga kampung Cimangir Desa Galuga mulai merasakan dampak gangguan pernafasan akibat asap kebakaran TPA Galuga. Seiring langkah kolaborasi Pemkab dan juga Pemkot Bogor untuk menerjunkan bantuan medis serta pemadaman di lokasi.
4: Dampak kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Galuga kini mulai dirasakan sebagian warga. Beberapa warga dengan jarak terdekat dari lokasi kebakaran TPA ada di Kampung Cimangir, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Warga di sana mengeluhkan sesak nafas lantaran saat peristiwa terjadi, asap tebal masuk ke dalam pemukiman mereka. Beberapa di antaranya menyiasati dengan menyalakan kipas angin dan menutup rapat jendela rumah mereka. Salah seorang warga di antaranya adalah Ibu Tati dan keluarganya. Tati mengeluhkan sesak nafas dan pedih di matanya serta beberapa perabot rumahnya tercium bau asap.
5: Cuma asap doang gitu. Kemarin juga ada yang berobatan gitu di situ. Berobat. Main doang ya asapnya kena ini ya ngap. Ya udah di sini aja bertahan rumahnya di sini kemana?
6: Gitu sesak nafas.
5: Enggak. Cuma pedih doang kena mata gitu.
4: Beruntung saat peristiwa terjadi, percikan api yang terbawa angin tidak mengenai perkampungan terdekat dari lokasi tempat pembuangan akhir Galuga. Percikan api dari kertas dan plastik yang terbawa angin hanya mengenai bedengan dan gerobak kosong di luar areal pembatas TPA. Sementara itu, kolaborasi antara pemerintah kota dan Kabupaten Bogor pun dilakukan. Bupati Bogor, Rudi Susmanto, bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, berkomitmen untuk sama-sama memadamkan api dari kedua zona terbakarnya TPA Galuga.
6: Di bawah sampah itu masih ada titik-titik api. Nah, ini yang akan kita tangani bersama. Sekarang seluruh alat berat yang dari Kabupaten Bogor kami arahkan masuk semuanya ke Kota Bogor, termasuk damkar, termasuk beberapa tim yang lain. Total kurang lebih ada berapa personil? Lebih dulu. Kurang lebih ada 600 personil. Semuanya akan masuk ke Kota Bogor dan mudah-mudahan jelang subuh dapat tertangani semuanya. Jelang subuh malam ini. Supaya di subuh pengolahan sampah masih tetap bisa berjalan. Sampah mulai kembali masuk. Kalau kemarin kita masih penanganan masing-masing, Pak. Tapi hari ini kita bergabung bersama-sama. Kalaupun di Kota Bogor tuntas, di Kabupaten tidak tuntas, akan menjalar kembali ke Kota Bogor. Kalaupun di Kota Bogor tidak tuntas, Kabupaten Bogor tuntas, terbawa angin, akan kembali lagi.
4: Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, baik itu kota maupun Kabupaten Bogor pun diterjunkan di sekitar lokasi untuk membantu warga pasca pemadaman dilakukan. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan dan bantuan kebutuhan bagi warga terdampak, termasuk tim dari Damkar Kabupaten dan Kota Bogor yang masih menyemprotkan air ke area sampah yang mengeluarkan kepulan asap putih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara tetap di udara.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dinilai memiliki peran strategis bagi organisasi perempuan dalam menyuarakan isu sosial dan memperluas jangkauan gerakan perempuan di tengah masyarakat. Ade Sri Wahyuni melaporkan.
9: Memasuki usia ke-81 tahun Radio Republik Indonesia, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta membuka ruang bagi berbagai gagasan dan suara masyarakat. Peran tersebut juga dinilai penting bagi organisasi perempuan, khususnya dalam menyuarakan berbagai isu perempuan dan sosial, sekaligus memperluas jangkauan gerakan perempuan di tengah masyarakat. Ketua Korpri IPB University, Fisrawati, mengatakan, RRI memiliki peran strategis sebagai media yang tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga menampung pengalaman dan mengedukasi masyarakat mengenai berbagai isu perempuan dan sosial.
10: Di mana RRI ini memiliki peran yang sangat penting, terkhusus bagi kami sebagai organisasi perempuan yang tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi menampung berbagai pengalaman sekaligus mengedukasi masyarakat Indonesia untuk berbagai isu perempuan dan sosial. Bagi kami sendiri, KOPRI, keberadaan RRI ini menjadi jembatan yang sangat strategis untuk memperluas gerakan dan juga suara perempuan agar bisa didengar di seluruh lapisan masyarakat.
9: Sementara itu, Ketua Umum Pilar Foundation, Saliha Azara, turut menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-81 RRI, sekaligus berharap RRI terus menginspirasi dan dekat dengan masyarakat Indonesia.
11: Selamat Hari Jadi Radio ke-81 dan selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga semakin menginspirasi, semakin jaya, dan selalu ada di hati rakyat Indonesia. RRI 81 tahun menyapa Indonesia, 81 tahun mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan terus konsisten menjalankan perannya sebagai media publik dengan menghadirkan informasi yang bermanfaat sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat yang menyampaikan gagasan dan aspirasinya.
0: Memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat transformasi digital dan kolaborasi komunitas demi menjaga relevansi serta posisinya sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
12: Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir bagi masyarakat. Di tengah perubahan teknologi dan pola komunikasi, informasi RRI diharapkan tetap relevan melalui penguatan program serta pengembangan berbagai platform. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mista menekankan pentingnya transformasi dalam menghadapi perkembangan dunia penyiaran. Penguatan program dan konten di radio, media digital, serta berbagai kanal informasi komunikasi menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Mistam juga memandang RRI perlu terus membangun kolaborasi dan memperkuat ekosistem yang memperlibatkan berbagai komunitas. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat RRI sekaligus menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan publik.
13: RRI ini dalam memberikan edukasi, informasi dan hiburan ini memberi dampak. Salah satu yang paling urgent di Radio Republik Indonesia adalah bagaimana semua kanal yang ada ini bisa kita implementasikan ya agar bisa berdampak. Yang pertama tentu saja yang kebutuhan-kebutuhan mendasar public concern itu dilorongisasi, artinya diwadahi dalam lorong-lorong yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, kemudian Voice of Indonesia, dan itu sebetulnya lorong-lorong sebagai jawaban public concern, kebutuhan publik. Di sana diwadahi di sana dengan kontennya bagaimana, desainnya bagaimana, delivery-nya bagaimana, di sana sudah kita atur sedemikian rupa. Lalu bagaimana amplifikasi daripada teknologi ini agar informasi, edukasi dan informasi ini berdampak dan sampai kepada publik. Nah, RRI itu tidak hanya sekedar bersiaran di satu platform, kita menggunakan semua kanal yang ada. Kita punya platform RRI Digital, kemudian kita punya social media seluruh Indonesia.
12: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Ilham Permana, menilai RRI harus tetap dekat dengan rakyat dan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peran tersebut semakin penting agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
14: Saya melihat RRI hadir ketika itu pada saat kita mempertahankan kemerdekaan, juga di saat kita mengalami berbagai perubahan-perubahan zaman, dan harapan saya saat ini RRI juga bisa hadir bersama masyarakat untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan kekinian. Kalau dulu mungkin tantangan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Kalau saya lihat tantangan hari ini, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan. Oleh karenanya, saya melihat tema 81 tahun RRI, ya, di mana mengambil tema mengabdi bersama membangun bangsa, mewujudkan astacita dan kesejahteraan sangatlah relevan. Karena dalam konteks bersama-sama Komisi 7, saya juga melihat satu kata kunci, ya, di mana kita bisa bersinergi bersama-sama RRI dengan satu kata kunci, yaitu pemberdayaan, ya. Fungsi kami sudah sangat jelas.
12: Masuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tetap menjaga kepercayaan publik dengan menyajikan informasi yang kredibel, edukatif, dan bermanfaat. Perjalanan panjang RRI sejak berdiri pada 11 September 1945 menjadi modal untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan peran dan jati diri sebagai media publik.
0: Timbunan sampah lama yang berubah menjadi briket arang menyulitkan pemadam kebakaran di TPA Galuga seiring dikerahkannya puluhan armada damkar dan pembukaan 3 posko kesehatan untuk penanganan warga terdampak. Berikut laporan Yofri Haryadi.
15: Kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Cibung Bulang Kabupaten Bogor tidak mudah untuk dikendalikan. Salah satu penyebabnya adalah timbunan sampah yang menumpuk puluhan tahun yang sudah berubah seperti briket atau arang batubara padat ketika dibakar bara apinya terus menyala dan tidak mudah padam. Bara inilah yang saat ini menjadi titik api baru dari bawah tumpukan sampah di TPA Galuga tersebut dan menjadikan petugas terus disibukkan dengan penyemprotan dan pemadaman. Petugas pemadam kebakaran senior yang juga konten kreator, Kemal mengungkapkan dari peristiwa yang terjadi di TPA Galuga, pentingnya mitigasi TPA untuk mencegah terjadinya kebakaran di musim kemarau panjang seperti saat ini.
16: Saat ini kondisi seperti ini, kita jadikan pelajaran bersama bahwasanya mitigasi sebelum bencana sangat amatlah penting. Ketika sudah terjadi bencana seperti ini, kebakaran sulit dipadamkan daripada kita memadamkan api, lebih baik kita menghindari adanya api.
15: Titik api muncul dari dalam tumpukan sampah yang terpapar bara api yang berkobar di atasnya. Belasan kendaraan pemadam kebakaran dari kota dan kabupaten Bogor masih diterjunkan untuk mengendalikan titik api baru. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dari kedua daerah diterjunkan melakukan penyelamatan kepada warga yang tinggal di perkampungan terdekat dari TPA Galuga.
17: Kita sudah membuka 3 posko, yaitu posko namanya ini tadi, posko Desa Duku, posko Galuga, dan posko dari Cimangir. Jadi 3 posko kita, selain puskesmas tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Lalu kemudian kita juga standby dengan ambulans dan tenaga medis.
15: Seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dr. Fusia Mediawati tadi, ada 3 posko di Desa Duku, Desa Galuga, dan Kampung Cimangir yang menjadi penjaga terdepan dampak asap kebakaran TPA Galuga ke permukiman warga.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian rangkuman sepekan Warta Asta Citara di Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, juga penata teknik Novel Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Selamat siang pendengar, apa kabar? Rasanya udah lama nih gak nemenin di Pro Dangdut ya. Akhirnya ketemu lagi jadwal di siang hari ini untuk edisi hari Minggu 13 September 2026 bersama Marisa yang tentu akan menemani Anda pendengar yang ada di rumah, yang lagi di perjalanan, atau bahkan di hari Minggu ini tetap kerja. Tapi tetap dengerin radio kesayangan Anda di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar tentunya tetap ya stay tune bersama kita. Nah hari ini Marisa pengen ajak Anda ngobrolin sesuatu yang pasti juga pernah Anda alami sih. Dan kalaupun ini terjadi ya, tentunya bikin kita jadi syarba syalah. Ini ceritanya, semisal gitu ya, ada tamu datang ke rumah. Awalnya sih kita seneng-seneng aja, rumah kita kedatangan tamu gitu ya, nyambung silaturahmi, ada teman, ada saudara, bisa jadi tetangga juga gitu ya, atau orang jauh yang udah lama gak ketemu gitu ya. Terus akhirnya mampir ke rumah, Anda persilahkan masuk, pasti ngobrol dong ya, bisa ngopi, minum teh gitu ya, makan cemilan, ketawa ketiwi gitu ya, ngobrol soal kesibukan dan lain-lain. 1 jam masih oke, 2 jam ya okelah, 3 jam mulai lihat-lihat jam kita kan, sampai 4 jam atau bahkan sampai lama banget gitu ya, kok ini tamu betah banget nggak pulang-pulang. Nah pasti dalam hati nih, ini kalau misalnya sinetron ya, dalam hati berbicara gitu, ini tamu kapan ya pulangnya? Pernah ngalamin kayak gitu gak sih? Tapi kan masalahnya ya kita pasti gak enak dong kalau mau bilang to the point, ini lama banget sih lu bertamu gitu kan, gak mungkin kan ya. Nah kalau Anda berada dalam situasi seperti ini, apa sih yang Anda lakukan pendengar? Apakah Anda akan kasih kode halus, misalnya bilang aduh gak kerasa nih udah sore ternyata ya gitu, atau pura-pura bilang aduh nanti bisa kita nyambung lagi kali ya obrolannya, punten nih saya ada urusan sebentar, atau misalnya alasannya ini saya kayaknya harus jemput anak-anak, misalnya anak-anak pulang sekolah sore gitu ya, atau ya Anda blak-blakan aja bilang udah berapa jam nih apa namanya saya juga punya kesibukan lain gitu ya. Itu ekstrem banget kayaknya ya. Tapi ya, mungkin ada juga yang sampai blak-blakan gitu ya, saking tamunya bisa jadi udah akrab banget gitu ya. Nah silakan untuk Anda komen topik obrolannya ya, seputar tadi gitu, kalau ada tamu yang datang ke rumah tapi kita kurang nyaman karena tamunya terlalu lama gitu, apa yang akan Anda lakukan? Di 081-5x4200 untuk WhatsApp, live chat RRI Digital juga silakan.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Siang hari ini saya lempar satu topik yang tentunya pernah dialami hampir semua orang ya, bikin serba salah pendengar. Kalau Anda pernah punya pengalaman kedatangan tamu di rumah yang awalnya seru gitu ya, tapi lama-lama kok ini tamu betah banget. Misalnya datang dari jam 10 gitu ya. Kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, udah zuhur. Dah lanjut lagi tuh ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol lagi, pas dilihat lah udah jam 3 nih. Yang tadinya obrolannya seru jadi akhirnya mati gaya. Atau bahkan ya lagi ngobrol juga mata tuh meremelek gitu karena ngantuk, bisa jadi gitu. Atau misalnya ternyata pas lihat jam, aduh ini udah saatnya untuk Anda punya aktivitas lain gitu ya. Tapi si tamu nih kayaknya

masih betah-betah aja, gak mau beranjak dari tempatnya. Kan gak mungkin ya ditegur secara terang-terangan, gak enak pastinya. Dalam hati ya ditahan-tahan aja, bikin batin menjerit. Dramatisasi banget gitu ya. Tapi pasti sih Anda pernah mengalami posisi seperti itu. Nah, biasanya apa yang Anda lakukan gitu ya? Ketika ada tamu yang datang ke rumah, gak bikin nyaman. Gak bikin nyamannya adalah karena si tamu ini lama banget gitu ya, gak pulang-pulang. Apakah Anda tipe yang to the point aja gitu ya, bilang, ih kayaknya udah berapa jam nih gitu ya, sambung besok aja deh atau lain kali gitu ya. Atau misalnya Anda pakai cara kode-kodean, misalnya, aduh maaf punten gitu ya, saya kayaknya harus pergi dulu deh soalnya ada keperluan ini dan itu gitu ya. Atau Anda pakai kodenya adalah nguap gitu, nguap, ah saya pengen istirahat nih gitu. Nah, kira-kira apa sih yang Anda lakukan? Sudah ada beberapa atensi yang diterima di meja siar kami. Saya coba bacakan ya satu persatu. Dan lagu yang barusan diputar adalah Mega Mustika dengan Hitam Bukan Putih, menjadi requestan dari Erlita yang ada di Citera. Assalamualaikum Prodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya udah kita putarkan karena sudah sesuai format ya. Nah, kalau Erlita nih kedatangan tamu tapi tamunya tuh gak bikin nyaman karena terlalu lama, biasanya sih akan terus terang aja gitu dan bilang dengan alasan ada kepentingan mau pergi dulu. Biasanya sih suka gitu katanya ya, daripada kelamaan gak bisa kemana-mana mending terus terang aja gitu katanya. Hatur nuhun untuk atensinya. Oh, sama kasih informasi cuaca juga. Di kawasan Citera panas cetar banget, sama di sini juga nggak heap kalau keluar studio tuh berasa banget panasnya ya. Hatur nuhun buat Erlita. Lanjut juga ada Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, minta lagunya Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Kirim salam untuk semua pendengar setiap Pro 1 RRI Bogor, untuk kru yang bertugas juga semangat. Nah, topiknya kalau ada tamu yang seperti itu ya, bertamunya kelamaan bikin gak nyaman, biasanya sih Pak Onoy akan ngomong jujur atau ya dikasih batas aja, ataupun pura-pura ngantuk bilang mau istirahat. Ataupun maaf saya lagi ada acara mendadak nih. Pokoknya ya kasih aja banyak alasan katanya ya. Oke, makasih untuk Pak Onoy. Iya betul, kalau mau dengerin RRI Digital tuh harus ada kuota di dalam ponselnya gitu ya. Tapi kalau gak salah ada juga kok pakai ini ya, website rri.co.id, walaupun ya sama-sama sih, dua-duanya harus ada kuota. Karena yang namanya zaman sekarang tuh kalau misalnya mau buka browser atau juga aplikasi ya tentu harus punya kuota gitu. Lanjut lagi ada Zulian yang sudah gabung, selamat siang. Kalau ada tamu datang ke rumah terus terlalu lama, bilang aja maaf saya mau berangkat, ada acara keluarga besar sudah pada menunggu gitu caranya. Kalau diusir gak enak. Nah, itu kalau caranya Zulian. Minta diputarkan lagu Tahan Perasaan Ketemu Mantan Winaga Cima. Kirim salamnya untuk keempat bidadariku yang pada cantik dan manis. Tak lupa untuk Raja Atensi Pak Onoy, Ratu Atensi Ibu Maharani, Pangeran Pantun Kang Andra, juga untuk Marisa. Terima kasih. Oke, alhamdulillah katanya Pro 1 enggak menghilang lagi suaranya. Betul, kemarin sudah diumumkan gitu ya, sebelum jam 10 sempat disampaikan gitu pengumuman bahwa akan ada perbaikan, dan alhamdulillah memang sudah selesai perbaikannya. Semoga normalisasi jaringan atau pemancar kami memang sudah jauh lebih baik gitu ya, dan pancaran penerimaan di tempat Anda masing-masing juga sudah normal kembali. Kemudian ada Kang Lutfi yang juga sudah gabung. Singkat banget ya, kalau Kang Lutfi sih cuma pengen komen aja gitu ya. Kalau ada tamu datang ke rumah tapi kurang nyaman karena tamunya terlalu lama, apa yang dilakukan? Ternyata alasannya adalah mau berangkat umroh. Oke, terima kasih ya untuk kebersamaannya. Yang lain nanti kita bacain lagi di 081-5x4200. Saya siapin untuk lagu-lagu requestan yang tadi sudah dibacakan, yang sudah sesuai dengan format.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya, pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama. Radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ketika ada tamu berkunjung, bikin kita nggak nyaman karena dia terlalu lama bertamu di rumah kita. Kira-kira sebaiknya apa sih yang Anda lakukan? Semoga tentunya Pro Dangdut bisa menemani berbagai aktivitas ataupun suasana santai Anda. Pendengar, kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang bertamu dan menerima tamu ya. Karena rumah kita itu kan bukan hanya tempat untuk istirahat, tapi jadi tempat untuk menerima kunjungan keluarga, sahabat, tetangga, ataupun orang-orang yang memang kita kenal gitu ya. Bertamu tentunya menyenangkan. Yang kedatangan tamu juga pasti senang gitu ya, karena rumahnya dikunjungi, terjalin juga silaturahmi. Ada kesempatan untuk saling berbincang, tukar cerita, mengenang masa lalu, atau bahkan menikmati secangkir kopi bersama, camilan-camilannya gitu ya. Tapi pernah gak sih Anda mengalami situasi ketika ada yang datang bertamu, tapi setelah lihat jam, kok ini kayaknya sudah berjam-jam dia gak pulang gitu ya. Yang awalnya kita menyambut dengan senang hati, lama-lama gitu kan mulai berpikir gimana ya caranya menyampaikan kalau saya ini udah capek gitu ya, udah lelah, atau ada kegiatan lain gitu. Serba salah memang ya, dan tentu bikin kita juga jadi gelisah kan, mau melakukan sesuatu karena ya tadi harus berinteraksi dengan tamunya dulu gitu ya. Tapi jangan sampai dia juga jadi tersinggung atau gak nyaman. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah memilih diam, menunggu tamunya sadar sendiri untuk pulang, atau kasih tanda-tanda kode-kode secara halus, atau menyampaikan secara langsung tapi dengan bahasa yang sopan? Nah, silakan berbagi cerita bersama kami ya. Saya bacakan lagi atensi berikutnya yang masuk di 081-5x200. Assalamualaikum, selamat siang. Salam Hoba, Pro Dangdut dari Bang Jack di Bojongsari. Pengen lagunya Hadirmu Bagai Mimpi dari Fauzi Bima, barusan udah saya putarkan. Salam sehat selalu, bahagia buat semuanya. Spesial juga untuk yang lagi siaran All Crew, sukses bahagia. Dan kalau saya sih, ketika ada tamu berkunjung terus bikin gak nyaman karena terlalu lama, ya pura-pura aja bilang ada perlu katanya, saya mau keluar. Ya kalau gak gitu memang jadi serba salah sih katanya ya. Kalau nunggu pulang juga kayaknya kalau tamunya gak nyadar-nyadar sih, gak dikasih kode ya gak akan pulang gitu kali ya. Oke, makasih untuk Bang Jack. Lanjut juga ada Heru di Legenda Wisata Cibubur, minta diputarkan lagu Adu Domba dari Roma Irama. Nah, kalau ada tamu yang dirasa saya kurang nyaman karena berkunjung terlalu lama, ya udah bilang aja terus terang, badan capek nih, mau istirahat dulu gitu katanya. Baik, makasih untuk salamnya, disampaikan juga untuk Kru RRI Bogor. Lanjut ada Ibu Supriyati di Sindang Barang, mau lagunya Selayang Pandang. Kalau kedatangan tamu lama terus kita bilang aja ada urusan lain katanya, kita pamit menyebutkan ada aktivitas ataupun keperluan lain, bilang secara baik-baik, pasti dia juga akan pamitan pulang gitu. Oke, salam sehat selalu katanya buat Mbak Ica. Baik, terima kasih. Lanjut juga ada Iqbal Tayadi, Gadok Tengah Bogor. Kalau Iqbal tamunya diajak main ngabolang aja ke kebun atau ke sawah, lihat pemandangan, jadi enjoy, gak di rumah terus. Oh, jadi ada inilah ya, suasana yang gak melulu di dalam ruangan gitu, bisa diajak keluar juga. Minta lagunya Hujan Eri Susan. Salam buat Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Reno Satria. Sampai dua kali ini Satrianya, apa emang ada dua ya? Oke, dan lain-lain juga buat karyawan percetakan PAMS dan juga ABC Printing Gunung Batu. Spesial buat istri tercinta beserta Teteh Syifa, juga Rizky Ucuy. Semoga sehat selalu. Untuk yang baca, yang terima kasih, sama-sama. Ditunggu ya nanti untuk lagunya. Lanjut juga ada Kang Uji di Kampung Sawah, Kecamatan Ciomas, pengen lagunya Akhir Sebuah Cerita dari Imron Sadewo. Kalau ada tamu di rumah, Kang Uji jujur aja, mau ada perlu katanya gitu, jadi biar tamunya juga paham, mengerti, akhirnya pulang. Oke, untuk tema Risa semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut juga ada Andra di Ciamas bareng Umi, mau kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, semoga sehat. Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Berta Ciawi, Indri Gunung Putri, Elvira Citerep, Ibu Supriyati di Ciwaringin, Kang Julai, Kang Julian di Ciamas, Kang Reno, Kang Jody yang punya buah menteng,
Abah Kismin, Kang Satria, Kang Capung, Kang Wahyu Cipicung, Kang Gomit Irama, Kang Julai BBHS, terus Kang Boy BCL, Bang Jack Bojongsari, Bapak Ahmad Salabenda, TR Lita Citerep. Nah kalau topik obrolannya, misalnya ada tamu yang berkunjung gak nyaman, bikin gak nyaman terlalu lama, seperti itu gak apa-apa, kasih kopi lagi aja. Makin lama ini ya ngobrolnya kalau dikasih kopi. Oke, request lagunya Imam S. Arifin, Debu-debu Jalanan. Pantunnya Tias Mirasi Nyender di Kaca. Terima kasih buat Marisa, sehat terus katanya. Oke deh, baik, terima kasih sudah gabung atensi. Dan tentunya lagu-lagu lainnya disiapkan yang menjadi requestan yang sudah sesuai format. Kali ini kita akan putarkan lagu dari Roma Irama dengan Adu Domba.

Hadirkan informasi dalam kilas berita. Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik terus memperbarui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN untuk menyempurnakan penentuan desil penerima bantuan sosial. Tenaga ahli Mensos Andi Kurniawan menyebut pemutakhiran data ini berhasil menjaring 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru agar bansos lebih tepat sasaran. Pembaruan data rutin dilakukan mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah, seperti perpindahan domisili hingga perubahan tingkat kesejahteraan. Dalam menentukan peringkat desil, BPS memanfaatkan integrasi data dan metode khusus berbasis karakteristik di tiap kabupaten dan kota. Pemerintah juga menegaskan terbuka terhadap masukan publik guna memperbaiki temuan error di lapangan. Saya Marisa, terima kasih dan sampai jumpa di kilas berita lainnya.

Sobat RRI, jauh sebelum ada industri rekaman digital modern, platform streaming, atau dapur rekaman canggih berteknologi tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia menikmati pertunjukan musik orkestra kelas dunia? Jawabannya bersumber dari satu gelombang radio. Di era awal kemerdekaan, ada satu kelompok musik legendaris milik Radio Republik Indonesia yang menjadi kiblat industri musik tanah air. Tempat berkumpulnya para musisi virtuoso sekaligus menjadi standar tertinggi mutu musik Indonesia saat itu. Nama mereka adalah Orkes Radio Jakarta atau disingkat ORD. Bagaimana kelompok orkestra bentukan RRI ini mengukir sejarah dan menjadi saksi bisu kejayaan musik Indonesia di era analog? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta resmi dibentuk di era awal berdirinya RRI, sekitar akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada era analog tersebut, teknologi rekaman pita magnetik masih sangat terbatas dan belum merata. Akibatnya, sebagian besar program siaran musik di RRI disiarkan secara live atau langsung dari studio siaran. Untuk mengisi kebutuhan siaran musik berkualitas tinggi setiap harinya, RRI mengumpulkan para pemusik terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. ORD bukan sekedar grup musik biasa, melainkan sebuah format orkestra besar, big band dan symphonic orkestra, yang mampu memainkan berbagai genre mulai dari musik klasik, seriosa, keroncong, hiburan populer, hingga aransemen lagu-lagu daerah. Sobat RRI, kehebatan Orkes Radio Jakarta tak lepas dari tangan dingin para maestro musik Indonesia yang pernah memimpin dan menggubah aransemen untuknya. Nama-nama besar seperti Syaiful Bahri, Ismail Marzuki, Nikma Mahid, hingga Gordon Tobing pernah menancapkan jejak emasnya di ORD. Studio RRI Jakarta saat itu menjadi kawah candra di muka bagi penyanyi dan musisi Indonesia. Untuk bisa bernyanyi diiringi oleh Orkes Radio Jakarta di udara, seorang penyanyi harus melewati seleksi vokal dan musikalitas yang sangat ketat. Suara merdu penyanyi legenda seperti Bing Slamet, Sam Saimun, Titiek Puspa, hingga Gordon Tobing menjadi sangat populer di seluruh pelosok Indonesia berkat iringan aransemen megah dari Orkes Radio Jakarta melalui corong pemancar RRI. Tidak hanya menghibur rakyat di meja makan dan ruang tamu rumah, Orkes Radio Jakarta juga memegang peran vital dalam diplomasi kebudayaan. Saat kunjungan tamu-tamu negara atau kepala negara asing ke Istana Negara di era Presiden Soekarno, musisi-musisi ORD kerap dipercaya menjadi orkestra resmi untuk menyambut para pimpinan dunia. Kini, rekaman pita magnet reel-to-reel dari siaran Orkes Radio Jakarta tersimpan rapi sebagai harta karun arsip audio sejarah penyiaran di RRI. Rekaman-rekaman analog tersebut menjadi bukti otentik betapa tingginya peradaban dan estetika musik Indonesia di masa itu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta adalah bukti nyata bahwa RRI tak pernah sekedar menyiarkan berita, melainkan juga menjadi rahim yang melahirkan dan membesarkan kebudayaan serta karya seni musik terbaik bangsa. Meskipun zaman analog telah bergeser ke era digital, semangat untuk menghadirkan karya musik berkualitas tinggi di udara Nusantara tidak akan pernah padam. Sobat RRI, lagu klasik atau keroncong karya maestro mana nih yang paling ingin kamu dengar diiringi aransemen orkestra? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya pendengar, kita harus akhiri untuk Prodang The edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Kita sudah ngobrol-ngobrol nih soal pengalaman yang pasti pernah Anda alami gitu ya, kedatangan tamu yang bikin kurang nyaman karena si tamu bertamunya terlalu lama gitu ya. Bisa menghabiskan waktu yang awalnya ngobrol-ngobrol seru aja gitu ya. Anda menyambut juga dengan senang hati, tapi setelah lihat jam kok kayaknya sudah berjam-jam berlalu dan kayaknya sudah mengganggu aktivitas gitu ya. Bikin Anda jadi tertahan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi ceritanya ya, dan mohon maaf juga kalau misalnya di Prodangdut hari ini ada lagu yang belum bisa terputarkan. Semoga sih sudah semua gitu ya, tidak ada yang terlewat. Dan untuk atensi juga sudah terbaca, dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih juga tadi untuk yang sudah kasih laporan tentang frekuensi penerimaan kami atau juga informasi cuaca di sekitar Anda. Pokoknya Prodangdut semoga jadi program siaran yang selalu menghibur Anda di setiap harinya ya.

pukul 13.30 hingga pukul 15. Dan sekarang untuk saatnya Marissa pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas ini akan ada rekan Nasrullah yang menemani Anda. Jadi Marissa pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah buku yang ditulis oleh Min Jin Lee dengan judul Pachinko, penulis asal Korea Amerika, diterbitkan pada tahun 2017 telah meraih banyak pujian dari para kritikus dan pembaca. Buku Pachinko menceritakan kisah epik tentang sebuah keluarga Korea yang melintasi beberapa generasi, dimulai dari awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20. Yang menggambarkan perjuangan, kesulitan, dan ketahanan keluarga melalui masa-masa sulit. Buku Pachinko menyoroti pengalaman komunitas Korea yang tinggal di Jepang yang seringkali dihadapkan pada diskriminasi, prasangka, dan kesulitan dalam mencari identitas diri. Dalam buku ini juga menampilkan banyak karakter perempuan yang kuat dan pemberani yang menghadapi berbagai tantangan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keluarga dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Penulis mengajak pembaca untuk mengetahui dan mendalami karya sastra yang mendalam dan penuh makna tentang sejarah dan pengalaman komunitas Korea di Jepang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Ya, Deli siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini, edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026. Kami buka dengan sesi musik dan informasi menemani Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan tepat pukul 16 nanti juga akan kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon untuk melengkapi informasi Anda di sore hari. Juga nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan menutup rangkaian Bogor sore ini kami hadirkan mimbar agama Kristen hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya di Bogor sore ini, karena sejumlah informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Pendengar lepas pukul 15 lewat 33 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia dinilai masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi dan edukasi masyarakat di tengah perkembangan media digital. Pendengar, RRI juga diharapkan terus memperkuat inovasi dan adaptasi agar mampu menjangkau berbagai segmen masyarakat. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon, Ramdan, ini menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HUT RRI ya. Dan ia juga menyampaikan bahwa perjalanan RRI tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia juga menilai bahwa keberadaan radio masih dibutuhkan masyarakat meskipun saat ini pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya masih terdapat segmen masyarakat yang menjadikan radio sebagai sumber informasi sekaligus sarana komunikasi. Dan pendengar, menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan karakter generasi, Ramdan juga mendorong RRI untuk semakin inovatif dan adaptif dalam menyajikan informasi publik. Ia juga menilai kajian terhadap kebutuhan generasi muda, termasuk generasi Z ya, atau Gen Z ini, penting dilakukan agar konten RRI tetap relevan. Pendengar, di sisi pemerintahan juga ia berharap RRI tetap mengedepankan pemberitaan yang berimbang dan adil dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tegak bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Ye, yeah, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Early morning.

Mendengar burung endemik Indonesia dengan bulu putih, jambul biru, dan lingkar mata biru ini pernah berada di titik paling kritis dalam perjalanan hidupnya, pendengar. Karena kepunahannya bukan lagi sekedar ancaman, tetapi betul-betul nyaris menjadi kenyataan. Karena 4 ekor hanya sebanyak itu dulunya ya, populasi curik Bali yang tersisa di kawasan Bali Barat pada 2004. Namun, lebih dari 2 dekade kemudian, kisah tersebut perlahan berubah. Populasi curik Bali di kawasan Bali Barat kini telah menembus lebih dari 600 individu. Dan angka tersebut menjadi gambaran bagaimana konservasi yang dilakukan secara konsisten dan melibatkan banyak pihak, ini dapat mengubah nasib satwa yang hampir hilang dari habitat alaminya, pendengar. Dan tentu kisah keberhasilan tersebut disampaikan pendiri Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia atau FOKSI, Tony Sumampau, saat ditemui di Taman Safari Bogor kepada RRI pada Agustus lalu gitu ya, menyatakan bahwa memang salah satu langkah penting dalam upaya penyelamatan curik Bali ini dilakukan melalui pembentukan Asosiasi Pelestari Curik Bali yang diinisiasi oleh FOKSI. Dan forum tersebut juga kemudian mempertemukan dan juga merangkul berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan curik Bali, termasuk Yokohama Research Center, pendengar. Dan upaya penangkaran serta konservasi yang dilakukan secara berkelanjutan akhirnya menunjukkan hasil. Populasi yang sebelumnya tinggal hitungan jari perlahan bertambah menjadi 600 ekor. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar lepas pukul 15:58 menit sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon, yang akan kami hadirkan menemani sore hari Anda hingga jelang pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Keluarga siaga bencana jadi pondasi mitigasi di Ring of Fire dengan kesiapsiagaan bencana mulai dari rumah untuk menyelamatkan nyawa dan meminimalisir dampak kerugian materi. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
2: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
3: Yang puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik yang Krakatau. Gitu Mbak. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu, ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
2: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat agar kebijakan kebencanaan tidak berhenti di atas kertas dan dapat diterapkan di tingkat rumah tangga. Yaitu keluarga perlu melakukan 3 langkah melalui mengenali jenis bencana di sekitar, menyusun rencana darurat keluarga, dan melakukan simulasi secara berkala. Peran orang tua, anak, dan lansia juga harus dibagi jelas dalam rencana tersebut agar anggota keluarga yang tahu tugasnya saat keadaan darurat.
4: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Jadi ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
2: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
1: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kelas 1 Kabupaten Bogor didatangi sejumlah personel kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Berikut laporan Yofri Haryadi selengkapnya.
5: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kelas 1 Kabupaten Bogor didatangi sejumlah personel kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Kegiatan dilakukan pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para petugas diterjunkan itu pun menggunakan penutup wajah dan dikawal personel dengan senjata laras panjang. Mereka menggunakan bus Brimob dan kendaraan Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya. Penggeledahan dilakukan hingga pukul 15.00 00.00 waktu Indonesia Barat dengan mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen kertas hingga perangkat keras komputer.
6: Kami dari Subdit Arda, Dirkrimum Polda Metro Jaya, pada kegiatan hari ini melaksanakan kegiatan penggeledahan di tiga tempat di Kabupaten Bogor, salah satunya di kantor BPN Bogor. Adapun tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti, di mana penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2019. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang dan sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
5: Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
6: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
7: Oke, sudah dibatalkan
6: kan? Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga
7: berapanya?
6: Kita menemukan.
7: Berapanya?
6: Jadi untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
5: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik atau SHM. Dengan dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah di Kecamatan Bojonggede yang telah diterbitkan dalam program PTSL sejak 2019 lalu, yang kini kasusnya sedang diselidiki.
1: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai mampu mendorong penanganan sampah yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Reporter Aura Aulia melaporkan.
8: Di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW.
9: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah secara lebih efektif. Pengelolaan tersebut dapat dimulai dari lingkungan perumahan dan dikembangkan menjadi percontohan bagi kawasan pemukiman lainnya. Kabid Usaha Riset dan Teknologi Clean Culture Community Indonesia Asep Gumilar mengatakan, pengelolaan sampah tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil peran melalui pengolahan sampah di lingkungan masing-masing. Ia mengusulkan adanya lahan khusus pengelolaan sampah di setiap kompleks perumahan. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah yang kemudian diterapkan di lingkungan pemukiman lainnya.
8: Tadi kalau di tempat-tempat, anggaplah proyek-proyek kecil-kecilan jadi percontohan, bisa di perumahan ya. Saya sih inginnya di kebijakan pemerintah tuh ada di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW. Nah, selama kita mempersiapkan ya, kalau untuk sendiri-sendiri mungkin bahaya juga kalau pembakaran tuh. Tapi kalau misalnya anggaplah per RT atau apa dengan bikin mesin yang sekarang ada mesin yang saya buat pun gak keluar banyak asap, tapi disiapkan lingkungannya kan.
9: Ia menilai kawasan perumahan menjadi salah satu lingkungan yang memungkinkan untuk menerapkan pengelolaan sampah secara terorganisasi. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari pemilahan sampah hingga uji coba pengolahan berdasarkan karakteristik sampah yang dihasilkan. Menurutnya, pengelolaan berbasis kawasan juga perlu disesuaikan dengan kapasitas sampah di wilayah tersebut. Ia berharap pengelolaan sampah yang dimulai dari kawasan kecil dapat berkembang menjadi sistem yang lebih luas. Dengan berbagai peran antara masyarakat dan pemerintah, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mengurangi penumpukan, tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan. Aura Aulia melaporkan.
1: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengingatkan konsumen mengenali hak dan kewajiban saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Vivi Islamiyati melaporkan.
7: kalau kita bicara terkait hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi.
10: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya agar mampu melindungi diri saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Pemahaman tersebut dinilai penting agar konsumen dapat bersikap cerdas sekaligus mengetahui perlindungan yang tersedia ketika menghadapi persoalan dalam transaksi. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, mengatakan hak dasar konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan konsumen.
7: Kalau kita bicara terkait hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak atas pengaduan, hak atas kompensasi ganti rugi, hak menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa patut. Nah, itu hak-hak konsumen yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik yang secara eksplisit maupun juga ada di luarnya itu yang tidak secara eksplisit.
10: Menurut Rio, perlindungan konsumen juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban konsumen. Keseimbangan tersebut diperlukan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Ia menambahkan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Menurutnya, kegiatan perdagangan bukan hanya mengenai penjualan produk, tetapi juga membangun kepercayaan agar konsumen dapat berkembang menjadi pelanggan. Vivi Slamyati melaporkan.
11: BPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga. Reporter Rena Safira melaporkan.
12: Memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
13: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah, mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
12: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK Kabupaten Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
13: Rodia mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
11: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Bogor, dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Berikut Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
14: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bogor dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Meski demikian, Kota Bogor masih memiliki potensi hujan lokal namun dengan sebaran yang tidak merata. Senior Forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Jantika Haswan mengatakan, kondisi kemarau saat ini dipengaruhi oleh posisi matahari yang berada di sekitar ekuator serta suhu udara yang cenderung lebih panas.
15: Jadi memang untuk kondisi cuaca saat ini, khususnya untuk wilayah sebagian besar wilayah Jawa Barat ya, masih musim kemarau gitu. Jadi di awal September ini curah hujannya intensitasnya relatif keringnya cukup rendah gitu. Tapi untuk Bogor sendiri sih memang ada potensi hujan lokal, tapi sifatnya itu lebih tidak merata gitu. Di bulan September ini kan posisi matahari juga lagi berada di ekuator, terus suhu udaranya lebih panas lagi. Musim hujannya diperkirakan antara awal November, Oktober sampai awal November. Jadi ini masih harus kami pantau ya.
14: Sementara itu BPBD Kota Bogor mencatat dampak kekeringan hingga saat ini masih dalam ekskalasi rendah meski penanganan distribusi air bersih tetap dilakukan di sejumlah titik. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisa Songko mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menangani laporan kekeringan di 7 titik dengan total 7 literasi distribusi air bersih.
16: Tentunya penggunaan airnya digunakan secara bijak juga, karena untuk di wilayah Kota Bogor sendiri, kalau untuk laporan kekeringan sampai dengan saat ini yang kami tangani di Pusdalop BPBD Kota Bogor itu masih di 7 titik atau 7 literasi yang kami lakukan. Jadi kalau dilihat dari eskalasi dampak kekeringan sebetulnya masih eskalasi rendah. Di sebagian luas wilayah Kota Bogor masih bisa mengakses dan mendapatkan sumber air bersih, baik itu dari sumber air PDAM ataupun sumber air tanah lainnya. Tetap harus bijak di situasi musim kemarau saat ini.
14: Masyarakat diimbau tetap menghemat penggunaan air selama musim kemarau dengan menggunakan air secukupnya dan menghindari pemborosan sehingga ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba.
11: Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, radio memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat. Berikut laporan Wildan Pratomo.
17: Dalam momentum Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan pentingnya peran radio dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi saat ini. Herman mengatakan tidak bisa dipungkiri radio memiliki peran yang vital tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun juga dalam mengembangkan imajinasi serta komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, meski di tengah perkembangan teknologi saat ini, radio dikatakan Herman tetap memiliki pendengar setianya masing-masing tidak hanya di pedesaan, namun juga di tengah perkotaan.
18: Semua serba digital ya, semua serba instan. Ada sisi positif, tapi ada juga sisi-sisi yang harus dimitigasi ya. Dan radio sebetulnya salah satu media tuh untuk bisa mengedukasi ya dengan cara-cara analog ya, yang itu saya kira sangat bagus prosesnya ya. Bukan berarti digital nggak bagus, cuma digital itu kan kelemahannya serba mudah ya, apa tersaji tepat begitu, sehingga proses pelajarannya kurang optimal, proses pembelajarannya kurang tajam gitu ya digital itu. Kalau analog termasuk radio itu saya kira luar biasa, ada learning prosesnya lah. Dan tentu di era masa kini, itu waktu kecil kan remaja dan sekarang saya dewasa, ya dua-duanya bermanfaat lah, karena tidak boleh kita meninggalkan salah satu ya, apa, media digital, media analog, dua-duanya penting. Radio juga sama ya, harus bertransformasi, radio analognya tetap dijaga begitu, isu yang lain bisa bertransformasi juga ke radio digital.
17: Herman pun berbagi cerita tentang pengalaman menariknya saat mendengarkan radio, di mana ia kerap kali berbagi kabar dan juga informasi melalui radio, tidak hanya di masa lampau namun juga saat ini untuk membangun dan mengembangkan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa.
18: Saya lahir tanggal 11 September 56 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya itu bersamaan dengan Hari Radio 11 September. Jadi itu pengalaman spiritual lah yang pertama ya. Dan dari kecil tentu saya termasuk yang cukup intensif ya mendengar radio. Kalau waktu kecil itu hobi saya mendengarkan dongeng ya dari Cileuksa ya. Kemudian ada dongeng-dongeng yang lainnya juga di berbagai apa radio ya, dan itu pengalaman yang luar biasa ya, karena kita bisa berimajinasi, yaitu mengasah imajinasi kita dan cukup melekat begitu dan banyak mempengaruhi kehidupan berikutnya, apalagi saat ini ke depan ya, yang dibutuhkan kan kemampuan storytelling, kemampuan bercerita, kemampuan mendongeng ya kan, untuk semua profesi, the power of storytelling.
17: Ia pun berharap ke depan radio bisa terus mengudara dan tetap memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menyebarluaskan berbagai kebijakan publik yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
11: Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat dari industri kulit Sukaregang, Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
19: menyikapi kasus pembuangan limbah cair B2 dan padat B3 dari industri pengolahan kulit Haregang Garut yang kini menjadi sorotan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dari DPRD dan Pemkab Garut. Pengurus Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia APKI Kabupaten Garut, Denny, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Islam Bandung UNISBA untuk menciptakan inovasi berbasis teknologi guna mengatasi persoalan limbah tersebut. Ia berharap ada dukungan dari semua pihak, terutama yang memiliki kebijakan baik pemerintah maupun dari DPRD Kabupaten Garut. Ia mengatakan dukungan dari semua pihak itu cukup penting karena industri penyamakan kulit ini sebagai penopang perekonomian masyarakat.
20: Kami itu keluhan itu ada hanya satu, Pak, kebijakan yang menyebabkan untuk kami. Karena kami itu penopang ekonomi rakyat, Pak, semua. Kalau kami sampai tidak bisa berjalan, ya kami mungkin tidak lagi ada tempat cari makan itu aja, Pak. Mungkin saat ini yang sudah saya bikin kerjasama sama UNISBA menjadi satu bentuk inovasi lah ya. Pada dasarnya, Pak Ketua Dewan, penyamakan kulit itu tidak seseram itu. Kalau kita bisa mengolah dengan baik, malah lebih bermanfaat untuk semua. Mulai dari bisa pakan, bisa pupuk, dan bisa lebih ada energi lebih bagus lagi kalau kita mulai itu. Hanya kemauan kita aja untuk cari inovasi. Itu aja mungkin. Dan saya sudah menemukan satu temuan yang kerja sama-sama Unis Bapak. Dan sini ya tinggal minta dukungan dari para dinas terkait dan pemangku kebijakan, bahwa kami itu akan bikin satu inovasi yang bagus, yang menjadikan kita tuh sekarang itu jadi wisata industri.
19: Ia meyakini dampak dari industri penyamakan kulit yang telah berdiri ratusan tahun ini tidak seseram yang dibayangkan. Limbahnya tersebut, jika dikelola dengan baik, justru akan mendatangkan banyak manfaat, seperti bisa menghasilkan pupuk atau pakan, dan bisa menghasilkan energi yang lebih baik lagi. Ia bertekad ke depannya bahwa pengrajin atau penyamakan kulit ini bisa menjadi sebuah industri pariwisata yang bisa menguntungkan banyak pihak.
11: Saudara, sekian Warta Berita Sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, dan kali ini kami punya informasi untuk Anda. Pertamina Foundation meneguhkan komitmen keberlanjutan di tengah hadirnya kepemimpinan baru melalui Town Hall Meeting bertajuk Continuity Appreciation and New Leadership. Pendengar, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kesinambungan arah strategis Pertamina Foundation sebagai badan penyelenggara Universitas Pertamina sekaligus membangun semangat kolaborasi. Town Hall Meeting ini ditandai ya estafet kepemimpinan dengan mengumumkan formasi baru Dewan Pengawas Pertamina Foundation serta Rektor UPER ya atau Universitas Pertamina periode 2026-2031. Dan kehadiran kepemimpinan baru ini diharapkan membawa energi, lalu juga perspektif dan kolaborasi baru dengan tetap berpijak pada fondasi serta capaian pimpinan sebelumnya. Pendengar, dalam struktur baru tersebut, Robi Rafid resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Pertamina Foundation periode 2026 bersama 4 anggota lainnya, yakni Arya Dwi Paramita, Ifah Tun Nurhayati, Erni Ginting, serta Bambang Pediantoro. Pendengar, sementara itu jabatan Rektor Universitas Pertamina periode 2026-2031 kini diamanatkan kepada Profesor Dr. Insinyur Ihsan Setia Putra menggantikan Profesor Dr. Insinyur Wawan Gunawan A. Kadir. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana.

juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah.

0: Nanti mau saya ngetik lagi nih.
1: Cabut aja dulu.
0: Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa, tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar investasi industri manufaktur elektronik di Indonesia kembali bertambah seiring langkah ekspansi pemain global asal Cina. Jadi fasilitas manufaktur baru untuk produk pendingin ruangan ya, ini resmi beroperasi di Cikarang, Jawa Barat pada Rabu 9 September 2026 dan sekaligus juga menandai pencapaian volume produksi 3 juta unit pendengar. Dan pengoperasian fasilitas milik PT Midea Elektronik Indonesia ini menempatkan lahan seluas 51.405 meter persegi dan luas bangunan pabrik ini direncanakan meningkat signifikan dari sekitar 13.000 meter persegi menjadi 43.000 meter persegi tentunya guna memenuhi permintaan pasar domestik dan memperkuat rantai pasok ekspor ke pasar internasional. Dan pendengar, Presiden Direktur Midea Elektronik ya, Jang Ding ini menyebutkan bahwa capaian 3 juta unit tersebut sebagai tolok ukur penguatan kapasitas industri lokal agar memiliki peran strategis dalam jaringan perakitan global. Dan ekspansi manufaktur perusahaan di Indonesia juga terus berjalan secara bertahap sejak 2023. Dan selain ini, selain lini pendingin ruangan ini, pada 2024 perakitan mesin cuci 2 tabung juga telah dimulai di atas fasilitas seluas 17.000 meter persegi dengan rencana pengembangan lanjutan mencakup varian bukaan atas atau top loading pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini juga masih ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda di Bogor sore ini.

0: amat Neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? Marebu maratus mapuluh.
0: Duit wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sofi adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sofi Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sofi menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sofi ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sofi diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sofi dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sofi berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sofi mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Lepas pukul 17.39 menit, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya, pendengar, jatuh pada pukul 17.58 menit. Dan seperti biasa juga, nanti akan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar ZA dan Haji Humaidi. Juga selepas kumandang azan nanti, kami hadirkan juga beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

Tahukah Anda, Masjid Quba Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Quba Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Quba Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 Asmaul Husna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mendengar lepas pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pendengar. Dan bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dan pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Untuk pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kini mendengarkan siaran kami menjadi lebih mudah dan praktis melalui aplikasi RRI Digital Pendengar. Karena dengan satu aplikasi, Anda dapat menikmati berbagai program RRI, termasuk program Satu Radio Republik Indonesia Bogor kapanpun dan dimanapun Anda berada. Silakan unduh aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store ataupun App Store di smartphone Anda dan akses informasi lalu juga berita terpercaya serta hiburan berkualitas dari Radio Republik Indonesia. Mari beralih ke siaran digital bersama RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. PT Pertamina Patraniaga merayakan Hari Pelanggan Nasional 2026 dengan berbagi 8.100 porsi ayam kecap rempah Nusantara kepada pelanggan dan masyarakat. Seluruh hidangan dimasak bersama menggunakan bright gas ya oleh pelanggan dan pelaku UMKM dan juga komunitas serta masyarakat, kemudian dibagikan secara gratis melalui SPBU, panti asuhan serta lembaga sosial. Peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi Pertamina Patraniaga untuk mengapresiasi kepercayaan dan kesetiaan para pelanggan. Pendengar, melalui kegiatan memasak bersama dan berbagi makanan, Pertamina Patraniaga menghadirkan ruang kebersamaan dengan pelanggan sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat. Dan kegiatan memasak serentak ini berlangsung di 8 kota di Indonesia, yakni Jakarta, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura dengan pusat acara di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta. RU Cilacap juga ikut memeriahkan kegiatan dengan menyumbangkan 150 porsi makanan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan

0: kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger.
3: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Enggak, cuma sore. Cuma sore terakhir jam 4 ke pasar.
8: Kontak itu apa bilangnya?
7: Jaringannya hilang-hilang.
9: Enggak.
7: Tapi ada lagi kabarnya, kabar.
9: Iya, cuma.
7: Buruk lagi.
9: Enggak, sama
10: kok. Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
9: Kadang-kadang.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
12: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
13: Jadi asap yang dari apa kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja kan?
13: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
12: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin. Sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir satu bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
12: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
15: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
16: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
15: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
17: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, memang. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APD-APD, itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
15: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
18: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
19: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
18: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
20: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
18: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sports Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga Allah mendapatkan kita bisa mempunyai semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdulitiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: representasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaki. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Lepas Pukul 19:28, baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Dan sesaat lagi kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini, pendengar Mimbar Agama Kristen dengan judul Berkat Tuhan bagi Kehidupan Keluarga. Dan ini menjadi segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini. Sekaligus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan, pendengar. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Bogor. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pendengar RRI yang setia. Berjumpa lagi dengan saya, Romi, penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kota Bogor. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Kristen pada saat malam hari ini, kita akan membahas satu topik penting, yaitu berbicara tentang berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama, kita menundukkan kepala dan kita berdoa memohon akan Tuhan menolong di dalam pemberitaan firman pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas peluang yang Tuhan beri bagi kami. Kembali boleh hadir, kami boleh bersama-sama mendengarkan dan mempelajari akan firman Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan juga atas penyertaan Tuhan di dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Dan kami akan bersama-sama mempelajari dan mendengarkan firman. Kiranya Allah Roh Kudus akan menolong setiap pribadi kami boleh memahami, bahkan membawa kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, berbicara tentang berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga. Kalau ditanya siapa yang ingin keluarganya diberkati Tuhan, maka sungguh sangat yakin bahwa semua kehidupan keluarga kita ingin diberkati Tuhan. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak menghendaki keluarganya diberkati. Nah, pada saat malam hari ini kita akan berbicara tentang berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga yang diambil dari kitab Mazmur pasal 128. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 128. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari akan firman Tuhan, kita tahu bersama bahwa ada dua lembaga yang Tuhan ciptakan kalau kita mempelajari dalam Alkitab. Lembaga pertama yang Tuhan ciptakan itu adalah keluarga, yang kedua adalah gereja. Nah, kedua lembaga ini yang diciptakan oleh Allah, ini yang menjadi fokus ataupun juga serangan dari kuasa kegelapan. Makanya tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen juga mengalami kehancuran. Gereja-gereja Tuhan juga mengalami kehancuran dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini menjadi satu perhatian kita bersama sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kalau kita memperhatikan bahwa keluarga itu adalah lembaga, ya, sebuah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tetapkan. Dan kita ketahui juga bersama bahwa ketika kita memahami keluarga itu adalah lembaga yang pertama yang Tuhan ciptakan, maka itu berbicara tentang bagaimana keluarga itu dibentuk atas dasar daripada inisiasi oleh kehendak Allah sendiri. Jadi keluarga-keluarga Kristen itu adalah keluarga yang diciptakan, yang diinisiasi oleh Allah sendiri, dan ini merupakan wujud daripada kehendak Allah sendiri. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa keluarga itu juga disebut sebagai namanya Ecclesia Domestica, atau ya bisa kita bilang sebagai gereja mini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai keluarga Kristen, idealnya keluarga Kristen itu adalah melakukan seperti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Atau hal-hal yang dilakukan di dalam keluarga itu adalah melakukan apa yang menjadi tujuan yang Allah tetapkan bagi keluarga. Namun kalau kita mempelajari atau melihat fenomena dalam tantangan daripada keluarga Kristen, maka tidak sedikit atau tidak jarang dari keluarga-keluarga Kristen itu mengalami yang namanya individualism. Ya. Individu. Lebih menekankan atau lebih memperhatikan individunya masing-masing. Ya. Apalagi kalau kita melihat tantangan digitalisasi saat ini. Ya memang di ketika orang tua dan anak-anak sudah pulang dari segala aktivitas pekerjaan dan sekolahnya, mereka tinggal di satu rumah, mereka makan di satu meja, tetapi fenomena bahwa tantangan daripada digitalisasi, walaupun kita duduk bersama-sama dan lain sebagainya, tetapi kita lebih senang untuk kita memperhatikan individu kita masing-masing, artinya sibuk dengan gadget kita masing-masing, sibuk dengan komunitas kita masing-masing, ya. Walaupun kita makan bersama, tetapi tidak ada komunikasi, tidak ada kehangatan, ya, tidak ada saling memperhatikan satu dengan yang lain, semua sibuk dengan individunya masing-masing. Bahkan juga tantangan yang tidak kalah, yaitu adalah masalah materi, materialism, masalah materi. Nah, kalau kita memperhatikan fenomena-fenomena ini, bahwa sekarang ini banyak keluarga itu sudah kehilangan waktu, ya, kebersamaan dengan anggota-anggota keluarganya. Sudah lebih sibuk dalam urusan-urusan pribadinya, sudah lebih sibuk kepada hal-hal materi untuk menghidupi dirinya dan lain sebagainya. Bahkan juga, kalau kita memperhatikan lebih jauh lagi, ternyata perubahan-perubahan nilai moral ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana tantangan nilai-nilai moral yang ada di luar sana itu sangat bertolak belakang, ya, dengan kehidupan keluarga Kristen yang tentunya didasarkan kepada prinsip-prinsip Alkitabiah. Bahkan juga terjadi yang namanya krisis komunikasi. Ya, banyak konflik keluarga itu berawal dari mana? Karena dari kurangnya empati, ya, dari kurangnya komunikasi, tidak ada komunikasi. Makanya ada istilah dalam dunia digital, yaitu adalah dunia digital itu mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Ya. Jadi terjadi yang namanya krisis komunikasi, kurangnya empati, kurangnya kejujuran dalam berbicara, dan lain sebagainya. Dan bahkan juga yang menjadi tantangan keluarga Kristen masa kini itu berbicara tentang yang namanya kelemahan rohani. Jarang diadakan yang namanya doa keluarga atau doa bersama atau ibadah yang sering diabaikan, ya. Nah, jadi ini adalah merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga. Kalau tadi kita membaca dalam Mazmur 128, kita tahu bersama bahwa kitab Mazmur ini merupakan sebuah kumpulan nyanyian rohani dari bangsa Israel, di mana nyanyian-nyanyian ini adalah merupakan atau mencerminkan bagaimana bangsa Israel itu sebagai seorang manusia memiliki pengalaman-pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Nah, yang menariknya adalah pengalaman-pengalaman yang digambarkan di dalam kitab Mazmur ini bukan hanya bicara tentang pengalaman sukacita, tetapi juga ada pengalaman-pengalaman ketika bangsa Israel mengalami duka cita, mengalami yang namanya pengharapan, ya, penyembahan, dan lain sebagainya. Kalau kita memperhatikan Mazmur 128, ini termasuk di dalam yang namanya kelompok atau kategori daripada Mazmur Ziarah atau nyanyian naik ke atas, ya, yaitu adalah Mazmur dari 120 sampai dengan 134. Mazmur 178 memang tidak secara jelas menuliskan atau mendeskripsikan siapa daripada penulis daripada Mazmur 128 ini. Tetapi banyak penafsir berpendapat bahwa Mazmur ini itu lahir pada masa pasca pembuangan, yaitu adalah setelah bangsa Israel kembali dari Babel. Di mana pada masa-masa itu umat Israel itu sedang berjuang membangun kembali, yaitu adalah Yerusalem dan juga Bait Allah. Jadi mereka sedang menata ulang kehidupan sosial. Mereka sedang menata ulang daripada kehidupan rohani daripada bangsa Israel itu sendiri. Dan ketika mereka baru pulang dari masa pembuangan, tentu situasi ekonominya juga sulit. Ya. Makanya banyak keluarga daripada bangsa Israel yang ketika mereka pulang daripada pembuangan, mereka itu sudah kehilangan tanah, sudah kehilangan harta, ya, bahkan juga kehidupan-kehidupan rohaninya juga sudah mulai kehilangan. Nah, sehingga bangsa Israel ini sedang menata kembali. Nah, Mazmur ini menjadi sebuah penghiburan dan peneguhan iman yang menyatakan bahwa berkat Tuhan tetap tersedia bagi mereka yang hidupnya takut akan Tuhan dan setia kepadanya. Sekalipun banyak dalam keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara, Kuin kasih Tuhan, berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga. Dari apa yang tadi kita baca, maka ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dasar berkat itu apa. Apa yang melandasi berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga. Walaupun seringkali effort ataupun juga dorongan untuk mencari hal-hal yang bersifat materi itu begitu kuat dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, kita harus benar-benar memahami kira-kira apa sih yang mendasari daripada berkat itu. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, di situ jelas sekali bahwa dasar dari berkat Tuhan itu adalah kuncinya satu, yaitu adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Coba kalau kita memperhatikan keluarga-keluarga Kristen masa kini, apa sih mereka takuti? Apakah mereka takut tidak ada penghasilan? Mereka takut anak-anaknya tidak dapat makan? Mereka takut anak-anaknya tidak mendapatkan sekolah yang layak, yang baik, dan lain sebagainya. Ya, sehingga ini yang seringkali menghantui dan juga yang mendorong kehidupan daripada keluarga ini untuk apa? Mencari lebih lagi, mengusahakan lebih lagi. Ya, dengan mengandalkan kekuatannya sebagai manusia, dan mereka mulai mengabaikan yang namanya satu prinsip penting dalam kehidupan keluarga Kristen, yaitu adalah takut akan Tuhan. Kata berbahagialah dalam Mazmur 128 ayat pertama yang tadi kita baca, ini berbicara tentang melangkah dengan benar, berjalan di jalan yang lurus atau maju dengan teguh. Ya. Jadi kata berbahagialah di sini bukan hanya sekedar ungkapan perasaan senang atau sebagai gejala emosional semata, bukan. Tetapi kata berbahagia di sini menggambarkan satu keadaan hidup yang benar dan menggambarkan satu kehidupan yang diberkati oleh karena seseorang itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kata berbahagia di sini adalah menggambarkan satu keadaan hidup yang benar dan diberkati Tuhan oleh karena seseorang itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kata berbahagialah ini dalam pemahaman orang-orang Ibrani pada waktu itu, dipahami bahwa kebahagiaan yang sejati itu adalah bukan hasil dari keadaan eksternal, keadaan luar, yaitu berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang materi, berbicara tentang kedudukan, berbicara tentang kesuksesan. Bukan. Melainkan pemahaman yang dipahami oleh orang-orang Israel pada waktu itu tentang kata berbahagia itu adalah berbicara tentang buah dari hidup yang berkenan kepada Allah. Berbicara tentang orang-orang, ya, konsekuensi logis atau buah daripada orang-orang yang berjalan seturut atau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi bisa dipahami bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang kehidupannya sejalan dengan jalan Tuhan. Hidupnya tidak hanya diberkati, tetapi juga ini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci atau dasar daripada keluarga, ya, atau berkat untuk keluarga kita, yaitu adalah takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan ini, ya, bukan pemahamannya seperti dia takut ketika dia berjumpa dengan setan, takut ketika dia berjumpa dengan aparat kepolisian dan lain sebagainya, bukan. Tetapi takut akan Tuhan di sini dipahami itu adalah berbicara tentang yang namanya apa? Rasa hormat, ya, yang mendalam, di mana orang hormat yang secara mendalam ini dengan penuh kesadaran, ya, benar-benar menyadari akan kehadiran Allah di dalam hidupnya dan secara sukarela tunduk serta taat kepada kehendak Allah. Nah, jadi orang yang takut akan Tuhan, itu dia mengakui bahwa Allah itu berdaulat atas hidupnya. Kenapa? Karena dia benar-benar secara sadar, dia secara sukarela menundukkan dirinya untuk taat kepada kehendak Allah. Karena ini didasarkan kepada apa? Ada rasa hormat, ada rasa kekaguman yang begitu mendalam kepada Tuhan. Sehingga dia benar-benar mengakui bahwa Allah itu sangat berdaulat atas hidupnya. Allah itu sangat berdaulat atas kehidupan rumah tangganya, atas kehidupan keluarganya, atas kehidupan anak-anaknya, atas kehidupan suami dan istri. Dan orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang benar-benar menjaga hidupnya agar tidak melanggar perintah Allah. Dan menjalani kehidupan sehari-harinya dengan hati yang setia dan rendah hati di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika tadi pertanyaan awal saya mengatakan siapakah di sini yang keluarganya ingin diberkati, ya, ya jawabannya saya atau kami semua atau kita semua. Dan untuk bisa memahami tentang kehadiran daripada berkat Tuhan itu, yang pertama itu adalah dasar daripada berkat itu adalah takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, berbicara tentang yang namanya berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga dalam kitab Mazmur 128. Dan yang kedua itu berbicara tentang pekerjaan yang diberkati, yang didasarkan kepada ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa hasil jerih payah tanganmu. Hasil jerih payah tanganmu. Kata ini merupakan sebuah simbol, atau kata hasil jerih payah tanganmu ini berbicara tentang adanya suatu kerja keras, adanya suatu tanggung jawab, ya, yang dikerjakan oleh siapa? Ya keluarga itu sendiri. Sehingga frasa daripada hasil jerih payah tanganmu ini itu menekankan ada dua hal penting. Yang pertama itu adalah berbicara tentang kerja keras. Nah, apa sih pemahamannya daripada kerja keras? Ternyata pemahamannya kerja keras itu adalah bukan berbicara kerja yang asal-asalan. Ah, yang penting asal bekerja. Ya. Jadi kerja keras itu bukan kerja asal-asalan, ya, atau semaunya. Melainkan kerja keras itu berbicara adalah tentang ada usaha yang sungguh-sungguh, yang dilakukan dengan penuh dedikasi, yang dilakukan juga dengan penuh kejujuran. Nah, jadi kerja keras di sini berbicara tentang adanya sungguh-sungguh, ya, dilakukan dengan penuh dedikasi, dan yang menekankan juga kepada yang namanya kejujuran. Jadi kalau keluarga ya dalam sebuah pekerjaan yang dikerjakan baik itu oleh suami, oleh istri dan anak-anak, kalau mau diberkati Tuhan, yaitu adalah dia harus melakukannya dengan kerja keras. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan penuh dedikasi dan dilakukan dengan penuh kejujuran. Nah, yang kedua berbicara tentang yang namanya tanggung jawab pribadi dari frasa hasil jerih payahmu. Jadi seseorang itu menikmati apa yang dihasilkannya sendiri, bukan dari hasil penindasan, bukan hasil dari penipuan, bukan hasil dari korupsi, bukan hasil dari kecurangan terhadap orang lain. Bukan. Tetapi hasil yang dinikmatinya itu adalah benar-benar berkat ya, yang dilakukan dengan penuh dedikasi, yang dilakukan dengan penuh sungguh-sungguh, dan yang dilakukan dengan penuh kejujuran. Nah, ini kuncinya. Sehingga Mazmur 128 ayat yang kedua ini itu berbicara tidak hanya mengajarkan bahwa berkat berarti hidup tanpa usaha, bukan. Ya. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana berkat Tuhan itu menyertai dan memberkati kerja yang dilakukan dengan jujur dan tekun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang berkat bagi keluarga, ya, ya kita harus jujur. Jangan kita mendapatkan materi yang banyak itu, tetapi itu hasil daripada korupsi, hasil daripada ketidakjujuran kita, dan sebagainya. Kalau kehidupan keluarga kita mau diberkati, ya lakukanlah itu dengan jujur. Lakukanlah itu dengan tekun. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga, yang ketiga, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, itu berbicara tentang keluarga yang subur dan harmonis. Jadi keluarga yang diberkati Tuhan itu adalah keluarga yang tentunya ciri khasnya itu adalah dia harmonis. Ya. Di dalam keharmonisan ini bukan berarti ya tidak pernah mengalami yang namanya selisih paham. Ya. Kan makanya kan ada peribahasa ya, kalau orang sedang mencuci piring lalu dia menaruhnya di rak piring, itu pasti ada saja benturan ya, piring dengan piring, piring dengan gelas dan sebagainya ya. Nah, keluarga yang subur dan harmonis dalam ayat yang ketiga ini menggambarkan tentang wujud dari berkat Tuhan dalam keluarga. Wujud berkat Tuhan dalam keluarga, berkat Tuhan itu bukan hanya bicara materi semata, bukan hanya bicara uang, harta, dan sebagainya. Melainkan berkat Tuhan juga ini berbicara tentang relasi yang harmonis. Kasih yang hangat, ya harmonis, hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan sebaliknya. Terus juga bicara tentang kasih yang hangat, berbicara tentang kehidupan yang berbuah dalam rumah tangga. Nah, dalam ayat ketiga ini kita bisa melihat di situ ada pemazmur memberikan satu simbol, yaitu tentang pohon anggur yang subur. Ya, yang gambaran ini ditujukan kepada siapa? Kepada istri. Ya, sehingga pohon anggur yang subur gambaran tentang istri yang membawa sukacita dan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, dalam kebudayaan Ibrani, pohon anggur adalah lambang sukacita. Selain daripada lambang sukacita, dia juga bicara tentang yang namanya lambang kesuburan dan juga lambang kemakmuran. Anggur ini menjadi bahan utama untuk membuat air anggur ya, yang digunakan dalam pesta pernikahan dan juga perayaan keagamaan. Sehingga pohon anggur ya, ini melambangkan adanya satu kegembiraan dan adanya satu persekutuan yang begitu harmonis. Ketika pemazmur menggambarkan istri sebagai pohon anggur yang subur di dalam rumah, maka ini memberikan beberapa makna bagi seorang istri. Yang pertama berbicara tentang yang namanya makna pohon anggur yang subur, itu bicara tentang kesuburan dan kehidupan. Artinya apa? Artinya bahwa seorang istri itu menjadi sumber kasih, kelembutan yang menumbuhkan kehidupan di rumah tangga. Selain daripada kesuburan dan kehidupan, ternyata lambang daripada pohon anggur yang subur itu berbicara tentang kegembiraan dan kedamaian. Seperti anggur yang membawa sukacita, demikian pula kehadiran istri yang takut akan Tuhan akan membawa kegembiraan dan akan membawa kedamaian bagi seluruh keluarga. Dan yang ketiga, lambang daripada pohon anggur yang subur itu berbicara tentang kesetiaan dan kelembutan. Pohon anggur memerlukan perawatan dan kesetiaan untuk berbuah. Demikian pula istri yang berakar dalam kasih Allah akan memelihara, akan merawat rumah tangganya dengan apa? Dengan setia dan penuh kelembutan. Sehingga gambaran ini bukan hanya sekedar kesuburan fisik. Ya artinya subur, ya banyak anak, banyak rezeki gitu. Bukan. Tetapi gambaran ini menunjukkan tentang bagaimana peran spiritual dan emosional istri sebagai pusat sentral daripada kasih dan kehangatan keluarga. Ya. Nah ini. Dan juga di situ dikatakan ada simbol selain daripada pohon anggur, ada juga tunas pohon zaitun. Nah, tunas pohon zaitun ini menggambarkan tentang apa? Anak-anak, ya, keturunan yang digambarkan sebagai generasi yang berpengharapan, pohon zaitun. Nah, dalam budaya Timur Tengah kuno, pohon zaitun itu merupakan simbol kehidupan yang panjang, ya, dan ketekunan, dan juga bicara tentang yang namanya damai. Pohon ini mampu bertahan, kenapa dibilang kehidupan panjang? Karena pohon ini mampu bertahan dalam ratusan tahun. Dan dalam ratusan tahun ini, pohon zaitun ini juga tetap apa? Berbuah. Bahkan dalam tanah yang keras, tanah yang gersang, pohon zaitun ini tetap dia berbuah. Maka tunas pohon zaitun ini melambangkan apa yang diarahkan kepada anak-anak? Yang pertama, bahwa keturunan yang terus tumbuh. Artinya, anak-anak menjadi penerus iman dan nilai-nilai keluarga yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi anak-anak itu sebagai menjadi penerus iman, yang tentunya ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua bagaimana mendidik, mengajarkan anak-anaknya di dalam iman kepada Tuhan. Yang kedua, tunas pohon zaitun ini berbicara tentang harapan masa depan. Tunas adalah tanda daripada kehidupan baru. Artinya, generasi yang akan melanjutkan warisan-warisan rohani orang tua. Dan yang ketiga, berbicara tentang kehadiran daripada berkat yang berkelanjutan. Seperti pohon zaitun yang tak pernah kering. Anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan akan menjadi saluran berkat bagi masa depan keluarga dan juga bangsa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bagaimana keluarga yang dibangun atas dasar takut akan Tuhan dan kehendak Allah dibandingkan dengan keluarga yang dibangun tidak didasarkan kepada takut akan Tuhan dan kehendak.

0: Luhur keluarga dari Jukes ini dikenal sebagai apa? Seorang peminum, pemabuk, pemalas, dan tidak bermoral. Maka dari keturunan daripada Jukes ini kita bisa melihat bahwa dari sekitar 1200 keturunan yang diteliti selama 6 generasi, ditemukan data bahwa ada 310 orang hidup dalam kemiskinan dan menerima bantuan sosial. Ini dari keturunan Jukes. 300 orang meninggal di usia muda, 440 menjadi pecandu alkohol, 60 menjadi pencuri, dan 7 menjadi pembunuh, dan banyak wanita hidup dalam pelacuran. Ini daripada keturunan Jukes. Lalu bagaimana dengan keturunan Jonathan Edward? Ya. Jadi penelitian terhadap sekitar 1.394 keturunan dari Jonathan Edward, ya kurang lebih sekitar 5 generasi. Ini mencatat bahwa 13 orang dari keturunan Jonathan Edward, ya ini menjadi rektor atau presiden dari universitas. 65 menjadi profesor, 100 menjadi pengacara, 60 menjadi dokter, 75 menjadi perwira militer, 100 menjadi pengkhotbah, bahkan juga menjadi penulis, ya. Bahkan juga ada yang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Jadi ada begitu perbedaan yang sangat jelas sekali tentang bagaimana keluarga itu dididik dalam takut akan Tuhan dan melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Ya. Dan berkat Tuhan bagi keluarga, bagi kehidupan keluarga, yang terakhir poinnya, ya kalau kita melihat atau membaca dalam ayat kelima dan keenam, di situ berbicara tentang berkat yang meluas. Di situ ada kata Sion dalam ayat kelima dan keenam yang merujuk kepada Yerusalem, di mana Yerusalem ini menjadi tempat daripada bait Allah berdiri, yang tentunya ini menjadi pusat atau sentral daripada penyembahan dan simbol dari kehadiran Allah di tengah umatnya. Jadi dengan demikian pernyataan bahwa berkat datang dari Sion menunjukkan bahwa berkat sejati itu bersumber dari siapa? Dari Allah yang disembah, bukan semata dari usaha manusia. Artinya bahwa kesejahteraan keluarga itu berakar dalam relasi yang benar, relasi yang intim dengan Allah, terutama melalui kehidupan ibadah yang setia, ya, ibadah keluarga yang sungguh-sungguh kepada Tuhan menjadi pondasi bagi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam ayat kelima dan keenam ini menutup Mazmur ini dengan doa agar berkat Tuhan dari Sion meluas kepada seluruh Israel. Artinya bahwa berkat yang dialami keluarga yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berhenti pada dirinya sendiri, tetapi dia akan menularkan kepada komunitas-komunitas, kepada tetangganya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kiranya kita boleh benar-benar memahami apa yang menjadi pesan daripada firman Tuhan pada saat malam hari ini, dan kiranya berkat Tuhan mengalir bagi kehidupan keluarga kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas peluang yang Tuhan beri bagi kami. Sebelum kami beristirahat, Tuhan berbicara kepada kami. Dan kiranya firman yang sudah kami dengar ini boleh menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kami, di dalam kami boleh menjalani kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan beri, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Anda telah mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil.

0: Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, salam jumpa. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa di edisi hari ini ya. Spesial akhir pekan saudara, yang tentu masih menikmati sisa akhir pekannya ya. Ada yang sudah mulai menyiapkan untuk hari esok juga. Mungkin ada yang hanya ingin duduk tenang saja sambil ditemani dengan koleksi lagu-lagu yang akan hadir di rangkaian segmen kebersamaan kita Bogor malam ini, Minggu 13 September 2026 pendengar ya. Semoga kabar Anda sehat selalu. Demikian juga akhir pekannya menyenangkan ya, dengan cerita-cerita serunya. Karena kita akan hadirkan hingga pukul 12 malam ya, di ujung akhir pekan ini, bukan sesuatu yang tampaknya harus kita lakukan secara terburu-buru, tapi kita nikmati saja. Diawali dengan segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas, dilanjutkan nanti akan hadir ragam budaya, di mana irama musik keroncong yang menjadi format koleksi lagu yang akan hadir di segmen kedua, dilanjutkan dengan sandiwara radio, dan ditutup dengan koleksi lagu-lagu nostalgia, format lagu-lagu dari dalam negeri sendiri, koleksi lagu Indonesia era tahun 80 sampai dengan 2000-an pendengar ya. Dan kita temani dengan segmen yang tentu akan hadir hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ngobras akan hadir untuk Anda. Nanti kita akan sampaikan beberapa profil dari komunitas untuk kita ketahui, untuk hadir dan bagaimana eksistensinya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Checking You Out karya Jennifer Chen, pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman, hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami. Bogor malam ini baru saja kita mulai, saudara pendengar. Dibuka dengan ngobras. Ngobrol seputar komunitas, saudara pendengar ya. Adakah yang penasaran untuk saya ajak berkeliling Indonesia dari sudut yang sedikit berbeda, pendengar? Bukan cuma tentang seberapa luas negeri kita, tapi tentang seberapa banyak orang yang memilih untuk bergerak, peduli, dan memberikan sesuatu buat lingkungannya ya. Dan tahukah Anda jika hari ini bertepatan di tanggal 13 Desember, September maksudnya, kita memperingati Hari Nusantara ya. Jadi peringatan yang berkaitan erat juga dengan deklarasi Juanda di tanggal 13 September 1957 ya, yang menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan dari sinilah kita diingatkan bahwa Indonesia itu bukan hanya daratan yang terpisah-pisah oleh laut saja, tapi justru laut itulah yang menghubungkan kita. Dan hari ini makna Nusantara terasa semakin dekat ketika kita melihat banyak komunitas di berbagai daerah yang bergerak dengan caranya masing-masing ya. Ada yang peduli lingkungan, ada yang menjaga alam, ada juga yang mengedukasi masyarakat. Dan ada juga yang menghubungkan banyak orang untuk melakukan hal-hal baik ya bersama-sama. Dan itulah yang mau kita sampaikan ya, sedikit profil dari aktivitas teman-teman komunitas kita di Ngobras edisi kali ini. Karena Nusantara bukan hanya nama untuk sebuah wilayah, namun juga cerita tentang kita, tentang orang-orang yang tinggal di dalamnya, tentang kepedulian dan juga hal kecil yang kalau dilakukan bersama-sama itu memiliki dampak yang sangat besar ya. Dan kita akan kenali lebih dekat beberapa komunitas yang punya semangat itu, saudara pendengar. Salah satunya ada Seven Hub ya, yang mana mereka mengubah sampah menjadi berkah, saudara pendengar. Kita mulai dari sesuatu yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita, yaitu sampah tadi ya. Ketika hari kita bisa menemukannya di rumah, di jalan, di lingkungan sekitar kita. Tapi pertanyaannya, apakah sampah itu selalu harus berakhir sebagai sesuatu yang dibuang? Dan disinilah cerita dari Seven Hub, saudara pendengar, komunitas kreatif Nusantara yang hadir dengan semangat yang tentu memiliki dampak yang panjang ya, mengajak kita untuk melihat sampah dengan cara yang berbeda. Bukan sekedar benda yang sudah tidak terpakai, tapi sesuatu yang kembali bisa diolah, dimanfaatkan, bahkan dirubah menjadi barang yang bernilai dan juga bermanfaat. Jadi gerakannya bukan hanya soal mengolah sampah, ada unsur edukasi juga di dalamnya. Jadi masyarakat juga diajak memahami bahwa menjaga lingkungan itu bukan sesuatu yang harus selalu dimulai dari hal besar. Bisa dari rumah, bisa dari kebiasaan kita sehari-hari, dan bisa dimulai dari cara memandang sesuatu yang selama ini dianggap sepele, saudara. Dan itulah menariknya sebuah komunitas ya. Ketika ide bertemu dengan orang-orang yang mau bergerak, lahirlah sebuah perubahan begitu. Dan Seven Hub menunjukkan bahwa kreativitas dan kepedulian lingkungan itu bisa berjalan beriringan. Dan di momen Nusantara hari ini ceritanya menjadi penting, karena Nusantara yang dibicarakan bukan hanya tentang peta yang luas, tapi tentang lingkungan kecil yang dijaga, orang-orang yang diajak bergerak, dan kebiasaan baik yang diwariskan. Dari sampah terlahir berkah.

Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.

Terima kasih bagi Anda yang masih menemani siaran saya, saudara pendengar, untuk Bogor malam ini. Selamat bergabung yang baru saja stay tune ya. Kita masih di Ngobras, ngobrol seputar komunitas, saudara. Mengenal ragam profil dari eksistensi sebuah komunitas. Di Hari Nusantara ini kami kenalkan ke ruang dengar Anda komunitas yang tentu dekat juga dengan para pendengar yang berprofesi sebagai guru atau punya perhatian besar pada dunia pendidikan ya. Namanya adalah Komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN. Jadi berangkat dari semangat yang tulus ya, ingin terus belajar, yang mana komunitas ini awalnya menjadi wadah bagi guru untuk saling berbagi praktik ya, baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan perjalanannya dimulai sejak tahun 2014. Kemudian berkembang menjadi komunitas yang tersebar di banyak daerah di tanah air. Lalu ngapain aja kegiatannya? Nah, banyak. Ada pertemuan, ada forum belajar guru, ada kegiatan berbagi praktik ya, baik dari ruang kelas, ada pengembangan kompetensi, ada juga kolaborasi antar guru, pendengar. Dan KGBN juga memiliki 4 ruang pengembangan yang menarik. Ada kelas kemerdekaan, kelas kompetensi, kelas kolaborasi, dan kelas karir. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini bercita-cita menjadi guru, sudah berprofesi sebagai guru, atau ingin menjadi sukarelawan dalam hal dunia pendidikan Indonesia ya, dan berasa ingin belajar lagi, tapi sekaligus ingin juga memiliki teman seperjuangan, nah tampaknya ini bisa menjadi ruang yang relevan. Dan untuk yang mau join, ingin bergabung, KGBN memiliki jejaring di berbagai daerah. Di situs resminya juga tersedia informasi keanggotaan dan sebaran member berdasarkan wilayah. Yang artinya Anda bisa mulai dari wilayah sendiri, menjadi teman-teman guru yang sudah bergerak, kemudian ikut di ruang belajar dan kegiatan yang tersedia. Karena pada akhirnya menjadi guru bukan berarti kita sudah selesai belajar. Justru ketika terus belajar, yang mendapat manfaat tentu bukan hanya kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita, terutama murid-murid ya, yang setiap hari menunggu kita di kelas, saudara pendengar ya. Cukup menarik, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pendengar.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, ketika kita mengalami sesuatu yang menurut Anda, wah, nggak beres nih. Tentu kita tidak selalu tahu harus bicara kepada siapa. Bukan pejabat, bukan pengambil kebijakan, tapi kita hanya warga biasa yang ingin mendapatkan haknya dengan baik. Dan justru karena itulah suara Anda penting. Kami memiliki program yang membuka ruang tersebut. Namanya adalah Halo RRI. Ruang saat persoalan masyarakat bisa didengarkan, dibicarakan dengan pihak terkait dan didorong menuju solusi. Karena kami adalah radio publik yang tentu bukan hanya hadir untuk menemani Anda saat kemacetan saja, atau saat bekerja, saat Anda menikmati musik di rumah, tapi juga saat ada sesuatu yang perlu diperjuangkan. Dan jika Anda memiliki cerita itu, memiliki pengalaman tersebut, dan punya aspirasi yang mungkin selama ini hanya Anda ceritakan ke keluarga, teman, ataupun tetangga, nah sekarang bagikan saja ke Halo RRI. Bisa menghubungi Halo RRI melalui sambungan telepon di 02518312450, bisa live on air ya. Kemudian juga bercerita via pesan yang kami akomodir di WhatsApp 08 15 4200, atau juga bisa voice note, tapi kuatkan laporan Anda dengan hadirnya foto ataupun video begitu ya, supaya nanti ada pemetaan terhadap solusi yang nanti ditawarkan. Kemudian juga bisa manfaatkan live chat yang ada di aplikasi RRI Digital, saudara. Tidak perlu menunggu cerita Anda menjadi besar untuk didengarkan, karena seringkali perubahan besar justru dimulai dari satu orang yang berani bicara, satu aspirasi, satu suara yang akhirnya membuat sebuah masalah mendapat perhatian pendengar. Jangan lewatkan program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Sementara aspirasi kami tampung setiap harinya, saudara, ya. Dan untuk program Halo RRI hadir on air itu pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, sudah menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan akhiri segmen ini. Sebelum nanti kita juga akan hadir kembali di segmen yang kedua, yaitu ragam budaya ya. Dan format di setiap minggu malam, nanti irama musik keroncong yang nanti akan hadir menemani istirahat Anda, saudara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam

0: dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, salam budaya, ragam budaya segmen kedua untuk rangkaian Bogor malam ini kita lanjutkan kembali. Dan yang menanti setiap minggu malam tentu irama musik format keroncong yang kami hadirkan untuk Anda. Kita mainkan koleksi lagu-lagu yang sudah tersedia di playlist untuk nanti kita akan padukan. Jika ada rekomendasi lagu yang ingin Anda dengarkan, silakan kami tunggu di 08 1 5 4 200. Jangan lupa format dengan mengetik nama spasi domisili Anda, lalu kirim ke nomor tadi, saudara. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini dia dari Janet ya, sambut tangan dari Bandung Selatan, di Ragam Budaya, koleksi irama musik keroncong untuk Anda.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari pesan yang kami terima, kami putarkan pula rekomendasi lagu yang Anda ingin dengarkan di malam hari ini untuk ragam budaya koleksi lagu-lagu keroncong ya. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Marani di Bekasi ya. Yang tadi lagunya sudah kita putarkan, Keroncong Mawar Sekuntum by Ratna Listy. Terima kasih untuk Kang Arul ya. Tadi versi yang mana yang saya mainkan ya? Tapi semoga tetap bisa dinikmati ya. Ibu Siti Ariati di Ciwaringin, Rindu Lukisan ya, tadi pun sudah kita hadirkan. Ditujukan untuk Pak Abah Kismin ya, Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra, kemudian Pak Ahmad ya. Berikutnya hadir juga Pak Parsudi, request lagu Rindu Malam ya, yang ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Baiklah, ini lagunya.

0: Ning tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Masih bersama kami untuk Ragam Budaya, koleksi lagu irama keroncong yang hadir 10 menit ke depan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar ya. Tadi sebelumnya saya mainkan juga rekomendasi dari Ibu Anton di Cilebut ya, judulnya Dingin Hatikus Endang. Tapi yang kita rasakan kebalikannya tadi siang, panas banget, terik saudara pendengar ya enggak? Bahkan suhunya juga membuat kita yang rencana mau keluar jadi ogah-ogahan ya. Mendingan berlindung aja deh di rumah saja. Pendengar, ada hal yang tampaknya mungkin terasa biasa saja sampai kita mulai merasakannya sendiri, air ya. Saat air masih mudah didapat, kita mungkin gak terlalu memikirkannya. Tapi begitu sumur mulai surut, tanah mulai kering, tanaman mulai layu, atau air bersih juga mulai harus dihemat, barulah kita sadar betapa pentingnya satu tetes air ya. Dan kali ini info yang perlu kita perhatikan juga saudara, terlebih saat BMKG merilis peringatan dini kekeringan meteorologis untuk periode 11 hingga 20 September 2026 ya. BMKG membagi tingkat kekeringan ini ke dalam 3 status, waspada, siaga, dan juga awas. Dan kalau dengar kata terakhir tuh artinya ini bukan lagi sekedar info cuaca yang boleh kita lewatkan begitu saja. Dan di info yang telah dirilis, sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan itu masuk dalam peta peringatan dini dengan tingkatan yang beda-beda. Wilayah dengan status siaga antara lain ada di Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Sementara status awas yang menunjukkan tingkat paling serius tercatat di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Kalimantan Barat ya. Jadi untuk yang tinggal di wilayah yang masuk dalam peta peringatan, tentu bukan berarti kita harus panik ya, tapi justru saatnya lebih waspada, gunakan air sebijak mungkin, perhatikan kondisi lingkungannya, dan kalau ada himbauan dari Pemda setempat atau petugas terkait, jangan abaikan. Terutama untuk Anda yang aktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan air ya, petani, pekebun, peternak, ataupun masyarakat yang mengandalkan sumber air lokal, karena kekeringan sekali lagi bukan cuma soal cuaca yang terasa lebih panas, tapi dampaknya ini bisa merembet ke banyak hal saudara ya. Jadi jika akhir-akhir ini kita merasa cuaca lebih terik, hujan semakin jarang, atau sumber air di sekitar kita mulai berkurang, mungkin kita harus sedikit lebih peduli, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk tetangga, lingkungan kita, dan mereka yang paling terdampak ketika air mulai sulit didapat, saudara. Info cuaca mungkin bisa berubah, karena itu pastikan juga mengikuti informasi terkini dari BMKG dan pihak berwenang ya. Karena saat kita mengetahui lebih awal, tentu membuat kita juga memiliki waktu untuk bersiap, dan dalam kondisi seperti ini ya bersikap selalu lebih baik, bersikap lagi bersiap maksudnya, daripada terlambat begitu saudara pendengar ya. Oke, belum terlambat untuk kita mainkan koleksi lagu lainnya yang baru saja stay tune bersama kami. Ada beberapa koleksi lagu irama keroncong lainnya untuk hadir menemani Anda di segmen Ragam Budaya.

saatnya untuk kita akhiri kebersamaan untuk menikmati irama musik keroncong di ragam budaya kali ini, saudara. Misalkan 2 menit ke depan, ya saat nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, rangkaian segmen nanti kita akan hadirkan kembali. Masih tersisa 2 ya. Habis ini kita akan hadirkan Sandiwara Radio, sebelum nanti Ruang Rindu akan hadir dengan format koleksi lagu nostalgia menemani Anda hingga tengah malam nanti. Saya ucapkan terima kasih atas atensi yang sudah Anda sampaikan di WhatsApp Pro 1. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jumpa kembali di Ragam Budaya untuk irama musik keroncong yang hadir setiap minggu malam, saudara. Kita putarkan sebagai lagu penutup, Salam Budaya, untuk lagu berikutnya dari Hitam.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kami sapa kembali Anda di rangkaian Bogor malam ini, saudara. Dan segmen berikutnya adalah Sandiwara Radio. Menjadi kisah yang tentu semoga dinanti, karena memang ragam cerita hadir di segmen ketiga. Dan kali ini satu produksi yang dihadirkan ya dari RRI Bogor pendengar, dengan judul Surat Untuk Masa Depan. Bagaimana kisah dan pesan apa yang tersirat? Langsung saja kita dengarkan. Ini dia Sandiwara Radio.
1: Untuk Raka, anak ayah tersayang.
2: Kalau suatu hari ayah sudah tidak bisa menemanimu lagi, teruslah kamu belajar. Jangan cuma menjadi anak yang sukses, tapi jadilah orang yang berguna untuk negeri.
1: Orang berguna untuk negeri. Gimana, Pak? Kuliah aja ibu gak sanggup bayarin.
3: Raka, udah makan belum, Nak? Ibu ke warung dulu ya.
1: Iya, Bu, nanti nyusul. Ayah, aku bisa gak ya penuhin keinginan ayah? Walau cuma kerja serabutan kayak gini, tapi pasti ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk bantuin warga. Semangat, pasti bisa.

0: Hati-hati, Kak. Kalau salah sambung, bisa-bisa kipasmu terbang kayak roket lo itu.
1: Iya, Pak. Saya kan cuma mau bikin pompa air biar sawah nggak kering pas kemarau, Pak.
2: Halah, Raka. Ngapain sih mikir kayak insinyur? Kalau pakai listrik, masih masuk akal. Lah ini pakai tenaga matahari, kocak. Udah kerja aja cari duit sono.
3: Eh, nggak gitu, Di. Siapa tahu idenya Raka bisa bantu banyak orang.
1: Gak apa-apa, yang penting dicoba aja dulu.

0: Nak, ibu tahu kamu capek. Tapi ibu bangga sekali. Kamu gak berhenti berjuang. Bapakmu pasti senang lihat kamu sekarang.
1: Iya, Bu. Aku tuh cuma mau buktiin aja, Bu. Kalau pesan Bapak itu gak berhenti cuma di kertas. Semoga alat pompa buatanku ini berhasil. Bismillah.
2: Bu, lihat Bu. Airnya naik sendiri gak pakai listrik, Bu.
3: Masya Allah, Raka. Ini hasil kerja keras, Muna.
4: Hebat, Luka. Ini bisa bantu sawah-sawah kering di ujung kampung. Keren.
5: Wah, mantep ini, Raka. Alat ini harus ikut lomba inovasi tingkat kabupaten. Ini bisa membuktikan anak desa juga bisa berkarya. Keren, Bapak bangga nih.
1: Lomba, Pak? Orang saya cuma nyambung-nyambungin barang bekas.
5: Justru dari situ inovasi lahir, Nak. Dari niat baik, bukan alat yang mahal.

0: terdekat Kabupaten Bogor adalah Raka Setiawan dari Desa Sukamukti.
1: Alhamdulillah Raka, kamu beneran bisa nak.
2: Ini buat Bapak dan buat desa kita, Bu.
3: Kalau suatu saat kamu merasa lelah, kamu lihatlah di sekitar. Negeri ini butuh orang-orang kecil yang tidak menyerah.
4: Aku ngerti sekarang, Pak. Jadi orang hebat itu bukan soal kaya, tapi soal bermanfaat.
2: Teman-teman, kalau kita nggak bisa besar di kota, jadilah besar di desa. Bangsa ini butuh tangan-tangan kecil yang nggak pernah lelah bekerja. Yang percaya, kalau dari bengkel kecil pun, kita bisa menggerakkan masa depan. Surat itu mungkin sudah lusuh dan pudar, tapi maknanya tetap hidup di hati. Aku membangun Indonesia dari pinggiran bukan sekedar janji, tapi ini tanggung jawab kita semua.

0: Masa depan. Produser Chris Wanto. Sutradara Ready. Penulis naskah Idelia. Teknik dan montase Mahdi Nur. Penyelia musik Adam. Diperankan oleh Adam sebagai Raka.
1: Iya pak, saya kan cuma mau bikin pompa air biar sawah nggak kering pas kemarau pak.
0: Bu Sari oleh Rinda Marlita.
2: Alhamdulillah Raka, kamu beneran bisa nak.
0: Abdul Rojak sebagai ayah.
3: Kalau suatu saat kamu merasa lelah, kamu lihatlah di sekitar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: gitu tuh. Ya kan? Dek. Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Pak, gak

ini akan dipenuhi dengan ritme masa lalu yang semoga bisa menghangatkan suasana di ruang dengar Anda, saudara pendengar ya. Selamat datang di Ruang Rindu Pendengar, tempat pelarian paling nyaman nih untuk Anda yang kadang kangen ya sama kesederhanaan era 80 sampai 2000-an. Dan tentu kita bakal menyelami deretan hits lintas dekade yang menemani fase terbaik hidup Anda mungkin ya, dari mulai galau-galaunya sampai patah hati pertama yang dramatis mungkin ya. Kita akan susun lagu-lagu legendaris yang tentu bekerja merawat ingatan kita malam hari ini. Dan kita akan hadirkan hingga tengah malam nanti bergabung dengan format lengkap tentu saja. Kita tunggu, kita akomodir via WhatsApp Pro 1 di 08 satunya 5x4200 saudara, oke okay? Dan ada satu lagu yang mungkin dinanti juga, salah satunya adalah ini, milik dari Titik Puspa, saudara pendengar, dengan Kupu-Kupu Malam. Sebelum nanti kita akan lanjut dengan playlist lainnya untuk menemani Anda di Ruang Rindu.

Uang Republik Indonesia pernah digunting pada era pemerintahan Soekarno. Merupakan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku Maret sampai Agustus tahun 1950. Pemotongan nilai uang dilakukan dengan cara menggunting uang menjadi dua. Dikenal dengan sebutan Gunting Syafruddin. Potongan pertama tetap sebagai uang, namun bernilai setengah dari sebelumnya. Sedangkan potongan kedua untuk ditukar dengan kupon surat utang negara. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk. Utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan tujuan mengganti mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi, dan dengan demikian menurunkan harga barang.

Masih dalam sajian koleksi lagu-lagu nostalgia yang hadir untuk Ruang Rindu edisi Minggu Malam, saudara pendengar ya. Rentang format eranya juga cukup panjang, 80 sampai 2000-an ya. Untuk kita sapa kembali yang sudah bergabung, selamat malam untuk Kang Zulian di... Mana Kang Zulian tuh? Di Ciomas bukan? Iya benar. Di play lagunya dari Ria Angelina yang Birunya Rinduku katanya. Spesial untuk bidadariku aja Ibu Berta di Ciawi. Alhamdulillah Pro 1 era di Bogor udah ada suaranya lagi, gak kayak kemarin-kemarin katanya. Ini kerja keras ya dari teman-teman teknik ya, yang sudah membuat output siaran kembali menjadi nyaman ya, atau bahkan lebih nyaman dari yang sebelumnya ya. Terima kasih juga atas perhatiannya kemarin-kemarin ya. Untuk kemudian doanya juga sudah terkabul ya, atas effort yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini. Terima kasih juga yang sudah menyapa kali ini Ruang Rindu. Hadir Tenina Said di ATS, Dirgahayu RRI yang ke-81, tetap jaya di udara dan bravo katanya ya. Udara memang panas tapi hati tetap adem. Request lagunya Silo on Seven yang radio. Aduh, pas tadi lagu requestannya sudah kita putarkan walaupun berbeda judul. Semoga tetap bisa dinikmati ya Tenina. Lanjut juga menyapa Pak Sutisna di Cipinang Gading, lagunya Desi Ratnasari yang Tenda Biru. Untuk penyeret, terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, amin.

Berbicara tentang sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Dokter, tokoh pergerakan, ahli ilmu faal, sekaligus sosok yang punya kecintaan besar pada dunia radio. Jauh sebelum RRI berdiri, Abdul Rahman Saleh sudah aktif di dunia penyiaran. Pada tahun 1930-an, ia mendirikan Foro, sebuah komunitas penyiaran seni ketimuran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia turut menyiapkan pemancar untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke dalam dan luar negeri. Tak lama kemudian, ketika para tokoh radio berkumpul untuk membentuk Radio Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh dipercaya menjadi pemimpin umum pertama RRI pada 11 September 1945. Sosoknya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh sentral kelahiran Radio Perjuangan Bangsa. Dari

0: pidatonya lahirlah semboyan yang hingga kini begitu lekat dengan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu yang berasal dari album studio keempatnya Slang, saudara pendengar, Generasi Biru, Kamu Harus Pulang ya. Jangan dulu kemana-mana, kita masih bersama di Ruang Rindu, pendengar. Dan tentu kebersamaan kita masih cukup panjang ya, untuk kita mainkan koleksi lagu-lagu lain ya, mengantarkan kita untuk kembali ke eranya, saudara. Ada cerita dari intro lagu ini? Langsung saja kita nikmati September Ceria.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dina Eki Eki Rey, saudara pendengar, penyanyi jebolan kontes menyanyi bahana suara pelajar ya. Di era tahun 90-an ya, berhasil menjadi runner-up di daerahnya, Mataram. Untuk kemudian memutuskan hijrah ke ibu kota, mengembangkan karirnya. Untuk kemudian juga menelurkan album pertama yang dihasilkannya, saudara pendengar ya. Dan tentu koleksi lagu-lagunya juga semoga bisa membuat suasana malam hari ini tetap membuat kita bernostalgia dengan koleksi lagu yang masih akan terus kami hadirkan hingga nanti tepat pukul 12 malam, saudara pendengar ya. Lanjut lagi kita yang request lagu 2D, saudara pendengar ya. Kita hadirkan lagu requestan Anda masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tampaknya waktu juga lah yang harus membatasi kebersamaan kita dan harus berakhir dengan lagu milik dari Fatur tadi di playlist Ruang Rindu Saudara untuk edisi Minggu di tanggal 13 September tahun 2026 ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Bogor malam ini kita akhiri. Saya Nasrullah Alwi, pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 13 September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di wilayah Bogor dan sekitarnya atau bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin, tanggal 14 bulan September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir Marissa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor pagi ini yang tentu menyiapkan berbagai ragam informasi dan juga musik-musik terbaik untuk Anda dengarkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada juga beberapa perbincangan atau program interaktif yang kami sajikan untuk Anda. Selamat mendengarkan, kami mengudara di 102 FM untuk wilayah Bogor Depok Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM dan streaming website rri.co.id. Segera kita mulai Bogor pagi ini dengan Mutiara Pagi. Ada pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga beberapa lagu religi, dan nanti ada kajian juga yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat. Pendengar, nanti akan kami siapkan topik terkait dengan makna doa iftitah dalam sholat ya. Dan untuk kajian nanti akan dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan buka dulu dengan pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Zetria Delpi, Quran Surat Al-Maidah ayat 101.

Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh. Aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari.
1: Lah, aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu nggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan. You got a friend.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa takwa kepada Allah adalah kunci rejeki dan kunci keselamatan, agar kita bisa keluar dari segala kesusahan dan dijaminkan kemudahan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan diberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-8.

0: Baik pendengar, saatnya untuk kami hadirkan kajian Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat pendengar. Dan materi yang akan disampaikan terkait makna doa iftitah dalam sholat. Dan tentunya nanti kita akan mendapatkan banyak pencerahan yang disampaikan oleh guru kita ya, terkait dengan doa iftitah ya. Mungkin dalam sholat kita juga pernah bertanya apa sebetulnya makna doa iftitah yang kita baca. Jadi mari kita renungkan bersama. Dan sudah tersambung di ujung telepon ada Kiai Haji Mahfud Hidayat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Kiai, langsung saja untuk menyapa para pendengar sekaligus juga menyampaikan materi pembuka ya, sebelum nanti kita akan buka juga interaktif di 0815x4200 untuk WhatsApp ataupun telepon 02518312450. Silakan Pak Kiai.
1: Terima kasih Bung Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa man salaka nahjahu ila yaumil wafa amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun berada para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu, yaitu mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tentunya di masing-masing sholat ini kita ada bagian yang disebut doa iftitah. Dan posisi atau letak doa iftitah yang kita baca adalah meskipun itu sunnah kita baca, namun posisinya atau kedudukannya luar biasa. Kita baca doa ini setelah takbiratul ihram, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Dan kesunahan doa iftitah ini padahal mengandung makna yang kalau setiap orang mengetahui maknanya, tentu tidak akan meninggalkannya. Bahkan maknanya ini sangat signifikan untuk membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka ruh kita, tidak hanya jasad yang menghadap kepada Allah, namun semuanya adalah kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin para pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang dimuliakan Allah, tema kali ini adalah makna filosofi doa iftitah dalam salat. Di dalam doa iftitah itu mengandung beberapa bacaan. Yang sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu iftitah. Iftitah itu berasal dari bahasa Arab. Ya, iftataha, yaftatihu iftitah. Bahkan satu akar kata dengan miftah. Miftah itu artinya adalah kunci atau alat untuk membuka. Sehingga doa iftitah adalah doa untuk membuka, doa pembuka sebelum memasuki gerbang, dalam arti membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya dalam sholat ya. Sejenak setelah takbiratul ihram kita tidak langsung membaca Al-Fatihah, melainkan memegang kunci untuk membuka gerbang sholat, dalam arti di dalamnya banyak mengandung makna kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dikatakan bahwa doa iftitah merupakan gerbang spiritual atau dialog spiritual dan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doa iftitah itu ada bacaan yang pertama adalah sanjungan kepada Allah. Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Maha Besar dan seterusnya. Nah, dengan memuji kepada Allah menunjukkan bahwa kita itu kecil di hadapan Allah, hanya Allah yang Maha Besar. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini kalau kita konsisten dengan bacaan ini, maka mulai dalam sholat atau ketika kita dalam sholat, maka disitulah kita mengikis habis semua ego atau keakuan atau merasa diri lebih daripada orang lain dengan kesombongannya, sehingga menolak hal-hal yang benar karena merasa paling benar. Itu akan dikikis sebab dirinya adalah makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pengagungan atau pengakuan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengakui kerendahan dirinya di hadapan Allah, yang kedua kita lihat dalam doa iftitah itu ada kalimat wajjahtu wajhiya atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Ya Allah, sesungguhnya aku menghadapkan wajjahtu wajhiya, menghadapkan wajahku, menghadapkan badanku, menghadapkan fisikku, lilladzi fatharas samawati wal ardh, kepada zat Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, yang kedua ini adalah bagaimana seseorang itu menyerahkan diri kepada Allah. Tidak hanya fisiknya menghadap Allah, ya, tapi juga semua, baik itu pikirannya atau akalnya, hatinya dan ruhnya, itu semuanya menghadap kepada Allah. Tidak hanya wajahnya. Sebab musyahadah atau bagaimana kita bisa menyaksikan keagungan Allah itu adalah tidak hanya mengandalkan mata fisik. Bisa jadi mata ini memandang semua fenomena alam, semua kebesaran-kebesaran Allah, ya, dan itu menjadi tambahnya keimanan dan ketakwaan. Namun tidak sedikit orang yang matanya itu bisa melihat namun hatinya buta, ya. Dan orang yang menghadapkan diri kepada Allah itu tidak hanya fisiknya tapi juga ruhnya, hatinya, semuanya menghadap Allah. Supaya apa? Disinilah ada penyerahan, menyerahkan sepenuhnya menghadap kepada Allah yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Maka syarat utama seorang itu disebut muhsin atau orang yang ihsan, yang melakukan kebaikan, syarat utamanya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, kata Nabi, kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu mampu melihatnya. Nah, melihat Allah itu tidak dengan mata zahir, ya, tentu adalah dengan hati yang hidup, ruh yang hidup, ya, hatinya mampu menyaksikan kebesaran Allah, menambah ketakwaannya dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga Atau kalimat berikutnya adalah Hanifam muslimaw wa ma ana minal musyrikin. Hanif, Hanifan, yaitu condong. Ya, condong di sini artinya an kullil adyan ila dinil Islam. Artinya meninggalkan agama-agama lain, condong kepada agama Islam. Atau Hanifan di sini berarti lurus, yaitu berkiblat atau memeluk erat agama yang lurus. Nah, sebagai berikutnya ada kalimat musliman. Ini adalah penguatan yang itu tidak hanya hanif, ya, dikuatkan dengan kata muslim yang artinya itu sama, bahwa ketika mengucapkan hanifan musliman, dalam dirinya saya ini adalah seorang muslim, seorang yang patuh, seorang yang pasrah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mencampur adukan agama saya dengan agama-agama yang lain, ya, dan saya akan mengikuti semua titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kata-kata yang terakhir, wa ma ana minal musyrikin, ini sangat ringan diucapkan. Tapi dalam perilaku, apakah kita sudah terbebas dari kemusyrikan? Saat kita mengaku atau merasakan ada yang lebih besar dari Allah, ada yang lebih agung dari Allah, ya, itu dalam hati kita belum bersih dari tauhid atau belum bersih dari mengesakan Allah. Maka hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin itu adalah pengakuan bahwa kita bukan termasuk orang-orang musyrik, ya, yang bisa jadi beberapa hari atau belakangan kita merasa keakuan kita muncul sehingga tidak butuh lagi kepada Allah. Kesombongan kita muncul sehingga tidak perlu lagi ibadah kepada Allah, ya, dan merasa bahwa semua yang kita hasilkan adalah jerih payah kita tanpa ada pertolongan Allah. Maka kita bersihkan dalam sholat, wa ma ana minal musyrikin. Yang terakhir, ya, jadi yang ketiga ini hikmahnya atau makna dari yang ketiga ini adalah pembersihan diri atau tauhid secara murni. Yang terakhir, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, yaitu sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku, matiku. Dalam kitab Sulamul Munajat disebutkan, ya, mahyaya ai ihyai wa mamati ai imatati. Ya, artinya adalah bukan sekedar hidup dan matiku, tapi penghidupanku atau menghidupkan aku, ya, kekuatan atau zat yang menghidupkanku ada di situ sehingga aku ini menjadi hidup. Matiku artinya ada zat yang membuat aku mati, ya, sehingga aku meninggal dunia. Semuanya itu lillahi rabbil alamin, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini seorang muslim, ya, ketika mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini adalah kontrak hidup dan mati, sumpah setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dalam hidupnya tidak hanya dia memasrahkan ibadahnya, salat dan ibadah-ibadah lainnya, tapi juga hidup dan matinya itu adalah milik Allah dan semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan dia napas, dia tidak hidup. sehingga yang membuat dia hidup adalah Allah. Nah, kalau Allah tidak mencabut nyawanya, dia terus hidup dan tidak akan meninggal dunia. Sehingga kita meninggal dunia itu karena Allah mewafatkan atau menjadikan kita meninggal dunia. Nah, disinilah seorang hamba kepatuhan secara total, bahkan menandatangani atau menjadikan hidup dan matinya itu adalah karena Allah. Nah, kalimat berikutnya adalah kepasrahan yang total. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan semuanya itu, dengan penyerahan secara total melalui tauhid, melalui sholat, melalui ibadah, ya, dan hidup dan mati semuanya itu adalah karena Allah. Wa bidzalika umirtu. Aku diperintahkan. Kita mengakui saya ini hidup diperintahkan untuk itu, untuk sholat, untuk ibadah, untuk bertauhid, bahkan hidup dan mati karena Allah. Demikianlah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang patuh, orang-orang yang pasrah, orang-orang yang muslim. Dan mudah-mudahan ya, dengan memaknai atau memahami makna filosofi dari doa iftitah dalam sholat ini, kita menjadikan hidup ini lebih bermakna. Dan sholat ini memiliki ruh yang mampu merubah tatanan hidup kita menjadi lebih baik, menjauhi segala keburukan, melakukan kebaikan-kebaikan, dan setiap hari, setiap nafas kita itu bermakna untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah semata. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, itu dia mukadimah yang sudah disampaikan Kiai Haji Mahfud Hidayat. Pendengar, semoga bisa menggerakkan hati kita juga untuk memperbaiki kualitas sholat ya dengan kajian ini. Tentunya interaktif kami buka di 081-5x4200. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh juga kalau mau telepon 02518312450. Kita sapa satu persatu ya para pendengar setia kita, Pak Kiai. Yang pertama ada Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai dan juga kru RRI. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara bahasa doa iftitah adalah doa pembuka dalam sholat, dan ada banyak versi yang biasa diamalkan di masyarakat yang mengerjakan sholat. Nah, apa saja makna dibalik doa iftitah selain rasa penghambaan diri secara total kita kepada Allah? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
1: Terima kasih Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Doa iftitah itu memang sesuai dengan namanya adalah doa pembuka. Dan sholat itu banyak sekali berisi doa, ya. Maka selain untuk penyerahan diri kepada Allah dalam doa iftitah, itu maknanya adalah membuka pintu komunikasi. Ya, kita ketika komunikasi itu perlu sinyal. Ketika komunikasi supaya terhubung, ya, ada di situ suaranya harus jelas, sinyalnya harus kuat, baterainya jangan sampai low dan sebagainya, supaya di situ komunikasi lancar. Maka doa iftitah ini apabila kita selami maknanya, kita pahami betul apa yang ada di dalam makna doa iftitah, akan terbukalah, akan terhubunglah komunikasi antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholatnya tentu akan semakin nikmat, semakin terasa. Bukan hanya sebagai beban atau seperti dikejar-kejar orang-orang yang mungkin apa istilahnya sholatnya itu secepat kilat karena merasa dirinya tidak butuh dengan sholat itu, hanya untuk melaksanakan kewajiban saja, ya. Namun orang yang memaknai doa iftitah tidak hanya sebatas kewajiban, tapi dia juga menyelami sholat itu dengan nikmat karena sudah terbuka komunikasi melalui doa iftitah. Wallahu a'lam.
0: Baik, selanjutnya Pak Kiai kita juga sapa Bapak Adun di Curug Mekar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke pertanyaannya saja. Pertanyaannya, sholat apa saja yang boleh atau tidak pakai doa iftitah? Terima kasih Pak Kiai atas jawaban dan juga ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Adun, ya, Curug Mekar. Ini doa iftitah itu hukumnya bukan rukun, ya, tapi hukumnya adalah sunnah. Bahkan ketika meninggalkannya pun, kita misalnya lupa tidak membaca doa iftitah, itu tidak menjadikan sholatnya tidak sah dan juga tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, namun doa iftitah ini memiliki urgensi, memiliki nilai yang penting, bahkan sangat signifikan, mempengaruhi bagaimana tadi komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Sehingga sholat apa saja, ya, kita sebelum membaca Al-Fatihah, kita membaca doa iftitah dulu. Namun, ya, dalam hal ini yang dicontohkan oleh Nabi adalah sholat fardu. Sholat fardu, sholat lima waktu. Artinya ketika sholat sunnah, kita begitu Allahu Akbar, langsung membaca Al-Fatihah. Karena sunnah itu biasanya ada yang mengiringi sholat fardu, ada yang khusus, ada yang diberjamaahkan dan sebagainya, ya itu sholat sunnah. Maka sholat sunnah untuk doa iftitah kita tidak membaca pun tidak apa-apa, karena ketika sholat fardunya sudah bagus, maka komunikasi sudah terhubung, ya sholat sunnah tinggal melanjutkan saja. Ya, saya ulangi, doa iftitah bisa dibaca untuk sholat apa saja, ya. Mungkin kalau sholat jenazah nggak perlu, ya, sholat jenazah yang tidak ada ruku dan sujudnya itu nggak perlu pakai doa iftitah. Begitu takbir langsung membaca Al-Fatihah. Namun untuk yang lainnya itu membaca doa iftitah dan hukumnya sunnah, terlebih lagi ketika sholat fardu. Wallahu a'lam.
0: Baik. Lanjut ada Pak Ono juga di Ciparigi Bogor Utara. Langsung ke pertanyaannya, Pak Kiai, bagaimana pemahaman yang tepat mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah di arasy, di mana-mana, atau sosok yang tidak menyerupai makhluk? Selain itu, apakah merasa paling yakin dengan pendapat sendiri termasuk bentuk ego, dan bagaimana cara kita meraih keyakinan yang sebenarnya? Silakan, Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih Papa Onoy Ciparigi. Satu orang dengan beberapa pertanyaan, ya. Nah, iya, ini yang pertama adalah tentang keberadaan Allah. Keberadaan Allah, yakinlah Allah itu ada. Bahkan termasuk sifat nafsiyah dalam kaitannya dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mutlak, wajib ada. Sebab kalau Allah tidak ada, maka tidak akan ada makhluk. Nah, ketika adanya makhluk ini menunjukkan adanya Allah. Bukan berarti Allah tergantung kepada makhluk keberadaannya. Karena sebelum ada makhluk, Allah itu sudah ada. Nah, tentunya ya, dengan memahami ini, ya sifat wujud, ya kita, apakah Allah ada di arasy? Apakah Allah ada di mana-mana? Dan seterusnya. Nah, kita tidak harus terjebak atau jangan sampai terjebak dengan polemik semacam ini yang mengganggu, atau nanti ada suara-suara halus syubhat yang membisikkan ke dalam hati kita keragu-raguan. Jadi harus bagaimana? Maka kita yakinlah bahwa semua yang diinformasikan oleh Al-Quran adalah betul. Semua yang dikabarkan oleh hadis adalah betul. Sehingga Allah itu menguasai arasy, Allah menguasai langit, menguasai bumi, menguasai yang lainnya, dan kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah membutuhkan tempat. Sehingga makhluk itu berbeda. Makhluk membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Jangan sampai menyamakan beberapa sifat yang ada pada diri Allah itu disamakan dengan sifat-sifat manusia, dan itu adalah sama saja dengan tidak mensucikannya. Nah, disinilah yang kedua, ego kita harus segera, ya, jangan sampai merasa dirinya benar atau merasa paling benar dengan keegoannya, dengan keakuannya, itu menutup kebenaran. Ya, dalam sebuah hadis, al-kibru atau kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, berikutnya yang ketiga adalah bagaimana caranya kita meraih keyakinan. Meraih keyakinan tentu dengan istiqomah di jalan Allah. Tidak hanya secara lisan saya beriman, tapi juga masukkan itu ke dalam hati dan lakukan dalam perbuatan secara konsisten. Maka akan muncul keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kita meninggal dunia dan meyakini saat meninggal dunia itu terlihat. Ini pahalanya, ini dosanya, ini hukumannya, akan terlihat nanti. Nah, beribadah kepada Allah harus sampai di situ. Maka dengan doa iftitah itu menjadi gerbang kita untuk spiritual kita meningkat, penyerahan diri kepada Allah, menghapus keegoan, keakuan, kemusyrikan, dan bahkan disitulah kita mendeklarasikan, ya, mengumumkan tentang posisi kita di depan Allah yang Maha Besar. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, yang terakhir Pak Kiai, Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa menjadi orang beriman seutuhnya, misalnya kelakuan kita secara lahiriah merasa tetap menjadi orang muslim, tapi selalu ada godaan-godaan yang kurang baik. Mungkin itu adalah gangguan setan. Mohon pencerahannya. Bagaimana juga supaya kita bisa kuat iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang. Tentu beriman seutuhnya ini Ya Allah yang Maha Tahu sejauh mana kadar iman kita. Kita cukup melihat diri kita, ya, tanpa harus membanding-bandingkan dengan orang lain. Saat kita beribadah, maka yakinlah ibadah kita sedang meningkat. Saat kita bermaksiat, ibadah kita sedang menurun. Bagaimana agar kita mempertahankan, ya, ibadah kita? Nah, disitulah keimanan kita diuji. Semakin kuat imannya, semakin bagus ibadahnya, semakin baik akhlaknya. Saat kita ibadah, akhlak kita itu menurun, maka keimanan itu menunjukkan sedang mengalami penurunan. Keimanan yang seutuhnya, supaya kita tidak mudah tergoda oleh yang lain, adalah selain kita memohon kepada Allah terus-menerus, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Selain itu juga kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang suka melakukan kebaikan, sekaligus kita juga, ya, tidak mendekati orang-orang yang sombong atau orang-orang yang menolak kebenaran. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, sudah disampaikan kajian pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, pendengar, yang membahas mengenai makna doa iftitah dalam sholat, ya, oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat. Dan tentu satu pelajaran penting dari doa iftitah yaitu tentang tauhid dan keikhlasan, karena kita mengakui bahwa hanya Allah lah yang menjadi tujuan ibadah kita. Seperti itu mungkin, ya, singkatnya Pak Kiai, ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, baik. Tentunya kita akan akhiri Mutiara Pagi. Terima kasih banyak untuk Pak Kiai atas pencerahannya pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pahala untuk kita semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Padaman hari ini ditargetkan subuh malam ini insyaallah tuntas.
1: Kita berharap wah udah padam dikit lagi nih, begitu kita tinggal kena angin kan airnya menyala lagi gitu.
2: Di wilayah Kelurahan Barwangi ini hasil limbah sampahnya terutama yang plastik kemudian nanti dirubah menjadi papan.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi pagi ini Senin 14 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Pemadaman kebakaran di TPAS Galuga diprediksi segera tuntas setelah helikopter Lanut Atang Sanjaya menyiramkan belasan ton air ke titik api. DPRD dan DLH Kota Bogor mendorong optimasi personil dan pembuatan kanalisasi untuk mempercepat pemadaman kebakaran di TPAS Galuga. BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menyatakan siap bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum menyusul penggeledahan oleh Polda Metro. Bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, pemadaman kebakaran di TPAS Galuga diprediksi segera tuntas setelah helikopter Lanut Atang Sanjaya menyiramkan belasan ton air ke titik api. Di tengah aksi gotong royong, anggota DPRD, relawan, dan warga di lahan terdampak seluas 7,1 hektar. Yofri Haryadi melaporkan.
4: Upaya pemadaman titik api yang membakar TPS Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor diprediksi akan tuntas dengan segera setelah 5 titik utama dipadamkan melalui udara oleh helikopter yang didatangkan dari Lanut Atang Sanjaya, Semplak Bogor. Seluruh elemen diterjunkan termasuk anggota DPRD dari kedua wilayah kota dan

0: Pam melihat zona atau areal pengelolaan sampah milik kota maupun Kabupaten Bogor.
1: Padaman hari ini ditargetkan subuh malam ini insya Allah tuntas. Karena semua kekuatan dari kabupaten maupun dari kota dan dibantu oleh AURI fokus kepada pemadaman yang terbakar di wilayah kotanya. Jadi tidak lagi mana-mana milik kabupaten, mana kota, kita fokus semua. Targetnya subuh harus padam.
0: Sementara itu, Danlanut Atang Sanjaya, Marsma TNI AFP Chow 5 menambahkan sudah lebih dari 15 ton air disiramkan ke sejumlah titik api untuk menahan kobaran api yang merambat ke zona lainnya di TPA tersebut.
2: Koordinat. Nah, koordinat itu langsung kita kerjasamakan dengan grup 2 helikopter pimpinan Marsma TNI dan Polri. Itu kita sampaikan, semua koordinat itu disimpan di dalam helikopter. Sehingga helikopter tadi bisa dilihat kan, dia pelan menuju ke satu titik kan. Begitu masuk di titiknya, baru dia buang airnya 3 ton. Balik lagi, titik berikutnya 3 ton. Sehingga praktis 5 titik itu sudah mati. Hanya kan titiknya terlalu banyak di sini. Nah, itu mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar. Sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan menerima koordinasi lagi dari Pak Bupati.
0: Upaya pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga yang dilakukan tim gabungan hingga mencapai luas terdampak sekitar 7,1 hektar. Pemkab Bogor juga menyediakan 4.500 paket nasi bungkus untuk para relawan dan warga yang membantu upaya pemadaman api di TPA Galuga.
3: DPRD dan DLH Kota Bogor menekankan pentingnya optimasi sumber daya manusia serta langkah kanalisasi guna mempercepat pemadaman kebakaran dan mencegah meluasnya titik panas di TPAS Galuga. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor hingga saat ini masih dalam penanganan. Lokasi tersebut menjadi tempat pengelolaan sampah yang berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Bogor sehingga penanganan membutuhkan kerjasama berbagai unsur. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menyampaikan musibah kebakaran tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara maksimal. Menurutnya, seluruh daya dan jajaran terkait perlu dioptimalkan agar proses pemadaman dapat dilakukan secara cepat di area TPAS Galuga yang memiliki cakupan luas. Ahmad Aswandi menilai ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kebakaran. Ia menyoroti pentingnya sistem kanalisasi sebagai langkah untuk membatasi area terdampak dan mencegah munculnya kembali api dari titik-titik panas. Selain pemadaman, Ahmad Aswandi juga menyampaikan perlu langkah antisipasi terhadap potensi bahaya yang muncul dari kebakaran tumpukan sampah. Penanganan titik api serta upaya penanganan pencegahan risiko gas berbahaya perlu dilakukan secara bersamaan agar proses pengendalian kebakaran dapat berjalan lebih efektif.
5: Bingung juga mau buang kemana gitu. Ya kan, alhamdulillah hari ini kan hanya titik kemarin itu terakhir saya kesana itu kan hanya titik beberapa titik di pojok gitu kan. Harapannya bisa padam, tapi kan tadi karena api di dalam sekam lah, di dalam sampah kan nggak bisa diprediksi juga. Kita berharap, wah udah padam dikit lagi nih, begitu kita tinggal kena angin kan airnya menyala lagi gitu. Hari ini kan di titik-titik api itu dikanalisasi agar nggak menyebar ke atas, mengganggu operasional. Nah, selama ini kita berusaha untuk itu gitu. Dan ya alhamdulillahnya hari ini kan masih bisa dikanal dan kita masih bisa buang sampah ke sana. Kalau sama kan pasti ada timbunan gasnya metan, sehingga salah satunya kenapa apinya agak sulit dipadamkan. Ternyata tadi ada timbunan gas metan ya kan, karena sampah sudah bertahun-tahun gitu kan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bogor, Rudi Masudi, menyampaikan kanalisasi menjadi salah satu langkah yang terus dioptimalkan dalam penanganan kebakaran. Pembuatan batas antara area terdampak dan wilayah yang belum terdampak diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman.
6: Ya, segala hal yang terkait dengan mitigasi kami lakukan dengan melihat titik-titik atau spot api juga kita lakukan dengan melakukan kanalisasi. Seperti sejak hari pertama kami melakukan kanalisasi, membuat kanal 3 meter kali 3 meter agar menjaga delineasi antara lahan terbakar dengan yang tidak terbakar kita lakukan, dan juga hal-hal lain yang secara teknis kami lakukan di lapangan, misalnya mengaduk sampah kemudian menyiram agar tidak meluas dari titik api yang terjadi pada hari ini.
4: Hingga saat ini personil dari berbagai unsur masih bahu-membahu melakukan penanganan di lokasi TPAS Galuga, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor agar bisa mempercepat pemadaman api di sejumlah titik panas yang

0: masih terdeteksi.
1: Sampah plastik di tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle atau TPS 3R Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dimanfaatkan menjadi papan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Camat Tanah Sareal, Rokib, mengatakan inovasi tersebut menjadi salah satu upaya mengurangi sampah plastik sekaligus menghasilkan produk yang memiliki manfaat bagi masyarakat.
2: Ini saya ke TPS 3R di wilayah Kelurahan Parwangi. Ini hasil limbah sampahnya, terutama yang plastik, kemudian nanti dirubah menjadi papan setelah dipanaskan, dibakar, kemudian dipres. Dan hasilnya papan-papan ini nanti akan diproduksi menjadi peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, dan lain-lain. Para warga Kecamatan Tanah Sareal bagi yang butuh kursi, meja untuk tempat istirahat, tempat kopi, silakan kunjungi di TPS 3R Kelurahan Mekarwangi, tepat di sebelah Puskesmas Mekarwangi.
1: Pemanfaatan hasil olahan tersebut juga membuka peluang penggunaan kembali sampah plastik dalam bentuk produk yang lebih bermanfaat. Keberadaan perabot dari bahan olahan sampah dapat mendukung kebutuhan fasilitas di lingkungan TPS 3R dan masyarakat sekitar.
3: Eh, sampahnya jangan dibuang dulu.
4: Kenapa sih?
3: Sampahnya kita pilih-pilih dulu. Sampah organik, kalau kita olah dengan baik bisa jadi pupuk kompos. Untuk sampah anorganik, kita pilah lagi. Siapa tahu ada yang masih bisa didaur ulang.
4: Ah, bisa aja nih si Teteh.
5: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: BPN Kelas 1 Kabupaten Bogor menyatakan siap bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum menyusul penggeledahan oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan praktik mafia tanah dan pemalsuan 52 sertifikat program PTSL di Kecamatan Bojonggede. Kita ikuti catatan Yofri Haryadi.
6: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kelas 1 Kabupaten Bogor didatangi sejumlah personil kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Kegiatan dilakukan pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para petugas diterjunkan itu pun menggunakan penutup wajah dan dikawal personil dengan senjata laras panjang. Mereka menggunakan bus Brimob dan kendaraan Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya. Penggeledahan dilakukan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari dokumen kertas hingga perangkat keras komputer.
7: Teman-teman dari penyidik Polda Metro Jaya berkunjung di kantor Kabupaten Bogor dalam rangka pencarian dokumen-dokumen yang ada dugaan pemalsuan. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Apa yang diminta penyidik, kita kooperatif, dalam negara kita juga kooperatif, dan hari ini berjalan lancar.
6: Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
8: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
9: Tapi sudah dibatalkan
8: kan? Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga berapanya? Kita menemukan. Berapanya? Jadi untuk diketahuin, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede, Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
6: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik atau SHM. Dengan dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah di Kecamatan Bojonggede yang telah diterbitkan dalam program PTSL sejak 2019 lalu, yang kini kasusnya sedang diselidiki.
1: Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana masih menjadi perhatian, terutama dalam mendorong masyarakat untuk melakukan persiapan sejak dini. Salah satu kendalanya masih adanya anggapan bahwa bencana tidak akan terjadi pada diri maupun keluarga. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengatakan, pola pikir tersebut membuat masyarakat cenderung menunda berbagai langkah persiapan, meski potensi bencana telah kerap disampaikan oleh pemerintah dan juga lembaga terkait.
0: Jadi tantangan terbesarnya adalah istilahnya kan fenomena normal bias, yaitu kecenderungan psikologis masyarakat yang menganggap bencana tidak akan terjadi pada keluarga saya. Atau pola pikir nanti sajalah disiapkan, kan sebenarnya BMKG sudah sering ya mengingatkan Megatrust dan sebagainya, sudah sering potensi gempa, tapi ya kita lihat ya. Ingatnya biasa kita ingat jika ada peringatan atau pas ada bencana, sehingga kita nanti aja siapanya lah gitu, siap-siapnya nanti aja. Jadi kita beranggapan bahwa persiapan-persiapan itu mungkin terlalu mahal, kita harus terlalu ribet dan sebagainya. Misalnya kita harus menyiapkan tas siaga bencana, kita harus identifikasi rute, kita harus menentukan siapa nanti harus lari kemana, kita janjian di mana, nyatet segala itu kadang-kadang dianggapnya ribet, menghabiskan waktu, padahal itu adalah penting, dan persiapan saya latihan, terutama simulasi itu penting. Jika terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Misalnya drop, cover hole, misalnya seperti itu, kan standarnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh harus lari. Jadi persiapan-persiapan itu semuanya itu harus kita siapkan sebelum gempa terjadi, sehingga saat gempa kita sudah tahu semua apa yang harus kita lakukan, sehingga itulah aman. 10 menit pertama itulah adalah yang paling aman itu.
1: Kesiapsiagaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dengan membangun kebiasaan tanggap terhadap potensi bencana. Dengan begitu, setiap anggota keluarga dapat bertindak cepat dan tidak panik saat menghadapi kondisi darurat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Sri Mulyati, Ketua GOW Kabupaten Bogor, mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Teruslah menjadi teman terbaik dalam mengudara, menginspirasi, dan memberdayakan. RRI sukses terus dan jaya selalu.

0: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Pengcap Squash Kabupaten Bogor berencana mengusulkan fasilitas tempat latihan khusus di kawasan olahraga Pakansari. Jumantoro Bangkit Judo Club Ciawi terus menggenjot pembinaan dan regenerasi atlet lokal sebagai modal utama PJSI Kabupaten Bogor mengejar target prestasi pada Porprov Jabar 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Pengurus cabang olahraga squash Kabupaten Bogor berencana berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor guna mengusulkan penyediaan fasilitas tempat latihan khusus di kawasan olahraga Pakansari Cibinong. Ketua squash Kabupaten Bogor Adis Fitri mengungkapkan bahwa selama ini para atlet masih menumpang berlatih di beberapa sekolah yang memiliki ruangan khusus. Kendati demikian, fasilitas tersebut dinilai kurang optimal untuk menunjang peningkatan performa atlet serta perluasan pemasaran olahraga squash di Kabupaten Bogor.
2: Sampai saat ini oke banget, terus latihan rutin. Selain latihan rutin di Kota Bogor, kita juga titipin atlet untuk latihan rutin di Jawa Barat biar makin mantap, dan bentar lagi kita mau menghadapi kejurnas. Mudah-mudahan hasilnya baik.
1: Sementara itu, pengurus Pengcap Squash Kabupaten Bogor Muhammad Wahyudin, ia berharap para atletnya dapat memajukan squash Kabupaten Bogor dalam Porprov mendatang, bahkan mampu membuat squash lebih berkembang.
3: Kalau saya sih punya harapan yang pertama, ya sederhana, intinya kita punya atlet-atlet potensial untuk berkembang, mungkin tidak tahun ini, tapi untuk berikutnya. Karena untuk squash sendiri sekarang kan pusatnya itu hanya di Kota Bandung. Atlet Jawa Barat, atlet nasional itu hanya ada di Kota Bandung. Karena produsen squash itu hanya di situ satu-satunya, di tempat-tempat lain nggak ada. Sama yang kabupaten kota lain juga masih merintis untuk yang namanya squash itu. Jadi saya sih punya harapan squash kita di BK bisa bersaing, syukur-syukur untuk atlet-atlet masa depan gitu. Sehingga kita nanti ke depan menjadi produsen untuk atlet-atlet squash di Jawa Barat maupun di nasional.
1: Muhammad Wahyudin menambahkan jika teknik bermain atlet masih terus dibenahi oleh tim pelatih agar bisa meraih prestasi di Porprov 2026. Wahyudin menjelaskan jika Pengcap Squash Kabupaten Bogor akan berjuang keras untuk memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Bogor. Jumantoro Bangkit Judo Club di Ciasin Bendungan Ciawi terus mencetak judoka berprestasi dan atlet potensial baik dari dalam maupun luar Kabupaten Bogor. Di bawah kepemimpinannya, AKP Dr. Andik Wijaya yang juga menjabat Ketua Harian PJSI Kabupaten Bogor sukses mendorong regenerasi atlet serta mengoptimalkan pembinaan atlet lokal sesuai arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Keberhasilan pembinaan ini menjadi modal penting bagi jajaran pengurus PJSI Kabupaten Bogor dalam mewujudkan target prestasi pada ajang Porprov Jabar 2026 mendatang.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda. Juga penata teknik Rudiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca hari ini.
1: Selamat beraktivitas semuanya untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor di awal pekan ini, Senin 14 September 2026. Persiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang tertinggal, dan jangan lupa juga untuk mengecek bagaimana kondisi perakiraan cuaca yang akan menunjang aktivitas Anda. Untuk informasi cuaca akan kami hadirkan bekerja sama dengan BMKG Jawa Barat, dan ada forecaster on duty yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk hari ini Senin 14 September 2026.
2: Semangat pagi sahabat kreatif, selamat beraktivitas di awal minggu ini, Senin 14 September 2026. Mari kita sambut hari baru dengan energi positif. Biar segala rencana target kamu di minggu ini berjalan lancar tanpa hambatan, yuk kita simak dulu update perakiraan cuaca Jawa Barat langsung dari BMKG. Pada pagi hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, cocok banget dibuat mengawali rutinitas pagi ini. Untuk siang dan sore hari, kondisi cuaca berkisar cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan bertahan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca berlanjut cerah berawan hingga berawan. Kondisi udara dan angin pada hari ini, suhu udara berkisar di 19 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Buat kamu yang beraktivitas di pesisir utara dan selatan Jawa Barat, harap waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin. Untuk informasi cuaca dan peringatan dini selengkapnya, kamu bisa langsung mengakses laman cuaca.bmkg.co.id atau kepoin media sosial Instagram dan TikTok @bmkg_jawabarat dan Facebook Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Ingat, kesibukan di awal minggu itu penting, tapi kesehatan tetap nomor satu. Jangan lupa minum air putih yang cukup, jaga kondisi tubuh, dan selalu utamakan keselamatan saat berkendara. Selamat beraktivitas, semoga minggumu produktif dan menyenangkan. Saya Mirna pamit RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: sepi ya.
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Umay Komarudin, saya aturkan banyak-banyak terima kasih pada RRI. Selamat ulang tahun ke 81. Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan program-programnya lebih baik dan bagus. Itu mudah-mudahan RRI bisa menayangkan lagi wayang golek yang dulu pernah sering ditayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
2: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Tentunya masih bersama Marisa di Bogor pagi ini. Pendengar menyapa untuk Anda yang bersiap beraktivitas ya, yang lagi mau berangkat atau juga mungkin sudah ada di perjalanan. Pas banget nih, kita akan update bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik di Kota Bogor supaya perjalanan Anda tetap lancar, aman. Jadi kita simak informasi selengkapnya. Saya kutip dari CCTV Bogor Smart Windows ya, dari Kota Bogor, pendengar.

kutip ya, kita mulai dulu dari kawasan Jalan MA Salmun Kota Bogor yang ternyata pagi hari ini sudah mulai bertambah volume arus lalu lintas ya. Bisa jadi karena ini adalah hari Senin, terlihat memang cukup ramai walaupun masih lumayan lancar gitu ya. Tapi tentu ada beberapa titik yang bisa menjadi ya rawan kemacetan gitu. Jadi tetap waspada juga untuk Anda ya, mengantisipasi ada perlambatan arus lalu lintas. Jadi estimasi waktu keberangkatan juga harus diperhitungkan. Kemudian kita bergeser ke wilayah lain pendengar. Di kawasan Simpang Manunggal Kota Bogor juga ternyata pagi hari ini di menit 55 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas juga sudah cukup padat gitu ya. Di mana selepas lampu merah di perempatan ini dari arah SMA 5 ya, atau dari Manunggal yang akan maju melintas menuju sekitaran jalan apa ya itu ya yang mengarah ke arah Ciwaringin lah ya, itu juga agak sedikit mengantri gitu ya, menunggu gilirannya masing-masing. Sementara yang dari arah Cimanggu juga agak sedikit tersendat gitu, mungkin karena memang volume arus lalu lintasnya juga sudah mulai padat gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kemacetan yang parah ataupun panjang di sana, sesuai dengan traffic light gilirannya masing-masing. Kemudian juga kita bergeser ke arah berikutnya. Kita pantau juga bagaimana di kawasan sekitar Simpang BTM Kota Bogor pendengar ya. Ternyata untuk arus lalu lintas pagi hari ini ada kendaraan yang sedikit melawan arah gitu ya. Semoga sih ada petugas yang bisa berjaga ataupun menindak orang-orang yang melanggar lalu lintas ini gitu ya, dengan melawan arus ataupun yang berputar balik tidak pada tempatnya gitu ya. Sementara memang terlihat juga beberapa angkot sedang mengetem ataupun menunggu para penumpang yang akan naik gitu, yang setelah berbelanja dari pasar sekitar Simpang BTM. Tidak ada kemacetan memang yang terjadi, masih cukup kondusif. Kemudian kita bergeser juga ke depan Juanda, depan Balai Kota Bogor. Untuk arus kendaraan ramai. Ya, memang kendaraan tidak bisa melintas dengan kecepatan tinggi dan memang tidak diperkenankan juga gitu ya. Tapi mungkin sedikit menggambarkan bagaimana ramainya arus lalu lintas di pagi hari ini. Ya, memang harus bersabar juga, khususnya untuk kendaraan roda 4 gitu ya, di kawasan depan Balai Kota Bogor. Dan yang terakhir kita pantau juga bagaimana di Simpang Tugu Kujang. Ini relatif lebih lancar untuk arus lalu lintas pendengar. Di sana tidak ada kepadatan yang sangat banyak dibanding beberapa tempat sebelumnya yang saya sebutkan gitu ya. Jadi masih cukup lancar di kawasan Simpang Tugu Kujang. Itu dia pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

0: memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
1: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
2: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
3: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
2: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat civil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
2: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah